Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102.4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atawa napi kenging pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan paranto seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu Tetes Alpa Propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atawa napi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin Jamu Tetes Alpa Propolis supado sehat deui tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateuacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Jangan meringis kalau mengidap penyakit kronis. Minum aja Alpa Propolis, pasti penyakitnya pergi terkikis oleh Alpa Propolis yang khasiatnya realistis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka 43. Wilujeng ngadangukeun sor.

0: Dayang Sumi geus teu kuat ngabendung perasaan. Cipanon asarek bedah kero ka Sangkuriang.
1: Sangkuriang, Sangkuriang, Sangkuriang, pina ku hidep poho deui ka ibu. Geus lila ku ibu ditetenan, geus lila ku ibu diperhatikeun. Hidep teh memang lain anu lian. Pasti anak ibu, anak ibu, anak ibu. Sangkuriang, Sangkuriang.
0: Kitu cek Dayang Sumbi geus tahan deui ngadalikeun perasaan hiji indung kanu jadi anakna, anu sono ka anakna. Sabada likuran taun paturai, Dayang Sumbi rek ngarontok ka Sangkuriang, tapi Sangkuriang ngacungok kaget, panonna muraleng ka Dayang Sumbi bet asa dina pangimpian. Mustahil, mustahil pisan cek manehanna. Lamun putri anu gelis anu ayah repunana ngaku-ngaku jadi indungna.
2: Punten.
0: Saha salira salarasna? Salira anu salarasna saha putri? Saha salira anu salarasna? Naha anjeun make ngaku-ngaku indung engkang? Naha? Naha kumaha ieu teh? Bari tetep mencrong. Hatena banget ku heran atuh Dayang Sumbi ngarak acak hatena. Cipanon mimiti bedah.
1: Aduh, Sangkuriang, piraku make silo karupa ibu. Piraku, piraku, piraku anjeun silo karupa ibu. Piraku teu mau buka indung anu geus ngakandung. Piraku teu apal ka ibu anu miara, teu lemut nya ieu kasep. Iya inung hidup anu likuran tahun ditinggalkan, anu likuran tahun ditinggalkan kasep, ya teh ibu kasep.
2: Ulah heureuy putri, ulah heureuy, ulah heureuy putri. Ya
0: pun biang anu ngaran Dayang Sumbi ditinggalkan jauh jauh pisan kukuring. Mustahil lamun ayeuna aya di dieu, mustahil, mustahil. Datang tuh lamun aya teh inung kuring teh geus kolot, kolot pisan. Kena 10 tahun buah lewih mual mual kia. Ma mungkin putri anu karek umurna 18 tahun ngaku-ngaku inung kuring. Muntai mah rupana sarua jeung inung kuring nungaran Dayang Sumbi. Mual mungkin dina umur geus beda. Kuring ayana geus dek 40 tahun. Dek nginca kena 40 tahun. Inung kuring mungkin 10 tahun buah geus lewih. Sedangkan putri nyebuti ngaku-ngaku inung kuring. Teu mungkin, mustahil, mustahil, mustahil. Iya, likuran tahun engkang lumampah, likuran tahun akang lunta, anu mustahil mun balik deui ka asal. Mustahil akang teu ngarasakeun, teu ngarasakeun akang balik deui ka asal. Asal akang ti mana? Sangkuriang tetep tenarima malah mah talangna kreung bakat ku heran.
1: Sangkuriang?
0: Nya, ieu kuring Sangkuriang.
1: Coba, coba tengetan, tengetan, tengetan, tengetan, tengetkan, ingetkeun. Tekangkalan sabudeureun saung. Titenan alam sabudeureun ieu tempat. Pan ieu teh tempat ulin hideup kasep. Pasabaheula memang tadi dahirkan nepika gede, nepika 17 tahunan hidup di dia, di dia. Pan ia alam anu geus ngagedekeun hidup. Pila aku hidup poho deui ka lemah cai. Nyaleuweung ieu pisan tempat hidup moro uncal, moro manuk, moro sagala-galana.
0: Dayang Sumbi tanyak tunjuk panon mencrong ka Sangkuriang nu tetep dina pemadeganana. Lain, ieu lain tempat nu baheula. Ieu lain lemur anu kapungkur. Sabab salila engkang lumampah. Terus-terusan akang maju ka belah wetan. Mudag tempat picina panon poe. Akang salila likuran taun tara mengkol-mengkol, tara ganti tujuan. Tara, tara itu tara ieu. Istuning cepet ngetan akang teh. Ngalengkah ngalampah, ngalengkahkeun suku teh. Tak kulantaran kitu. Mustahil mun ayeuna mulang ka tempat asal.
1: Piraku, piraku anjeun teu sadar. Piraku anjeun teu sadar. Pan anjeun datang ka tempat ieu ku pangeresa Pangeran anu Maha Kawasa. Dikeresakeun pikeun patepung deui jeung nu jadi indung. Ieu indung hidep, ieu indung hidep kasep.
0: Kuring teu percaya kana hal eta. Pangeran anu Maha Kawasa malah ngeresakeun ka kaula. Pikeun init ngajauhan nu jadi ini. Nu kawasa geus ngeresakeun, nu jadi indung nyarekan nak-nak dasar ka kuring. Tepi ka wani ngusir-ngusir terus nulung.
1: Sang kuriang, sang kuriang.
0: Naon putri?
1: Hampura.
0: Naon make di hampura ka kuring? Anjeun putri, Pan.
1: Ieu teh sakali deui indung hideup. Dayang Sumi ieu teh.
0: Lain putri geulis Tani Widadari. Anjeun putri raja. Ting raja nu mana? Nu jelas anjeun putri raja nu digubrageun dikersakeun kudu hirup leuweungan. Kudu nyamuni dinu Suni, bisa tragali nu bala. Lain ibu Dayang Sumbi. Anu geus ngusir kaula baheula.
1: Hampura anak king. Ibu rumah sasalah bareto. Ibu poho kana kodrat. Ibu poho kana diri. Poho ka pangeranana. Tapi kau wani ngusir hidup, wani nunung hidup. Eta lain kersaning maha kawasa, tapi akibat tidak ketelobehan ibu sorangan, Kasep. Tidak ketelobehan ibu sorangan. Kalau masa kerja makhluk anu tidak itu upaya, Kasep. Sang kuria.
0: Cik Dayang Sumbi rada kadesek omongan anak. Lantaran unggal nyarita ditempas waiku sang kuria. putri. Leres pisan. Salaku hiji makhluk pasti boga di poho. Dari pangeran mah mustahil kena ku poho. Ngarana ge nu maha uninga, nu maha sagala-galana, nu maha nyakseni. Moal kena ku poho. Moal kena ku apes, moal kena ku sagagalana eta pangeran lantaran kabeh oge anu nyiptakeun urang sarerea. Mustahil mun temah pangeran kudu poho. Mun bareto anjeun kena ku poho, ayeuna oge teu mustahil anjeun teh poho. Teu mustahil anjeun teh poho ayeuna oge. Bareto oge poho, komo ayeuna teu mustahil lamun teu poho. Anjeun kumawani ngaku-ngaku anak ka kaula, padahal anjeun lain indung kaula. Sakeledi anjeun lain indung kaula.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
5: Bapak Umid Wahyudin.
4: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
5: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
4: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
5: Anu teu damang teh ngawitanana pribados kitunya.
4: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
5: Upami panyawat mah aduh tinu lambung mangdanya asa atos nariren ieu wae nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha itu aduh nyaradina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teteh naik kanu ieu kanu pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
4: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
5: Upami panyawat di tahun 2008 saliran tinu mobil we.
4: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 taun ya, Pak?
5: Muhun.
4: Salami 14 taun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
5: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna ka dahui deui. Terasek teh sugikeun ka antos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ieu teh acan tos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
4: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
5: Aduh kiat dugin ka nang pingsan saurna dugin ka kitu maka pingsan mah dirawat oge teh 20 dinten.
4: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Alpha Propolis.
4: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
5: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi pun bujeng kadupi dameun kitu nya. tuang oge nada sariuk kop temuhun atau alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui tiasa ameung tiasa alhamdulillah gitu
4: mohon alhamdulillah
5: namanya oge tilu dinten panyawa teh atos ararita duka ka mana da
4: Pak Umid saya seberapa botol ayeuna Pak
5: kurang 6 sabotol ge teh acan ieu teh acan saya
4: jadi tos karaos siatna panya.
5: Nah, alhamdulillah.
4: Kumaha konsumsina, Pak?
5: Ya, konsumsi mate enjing-enjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
4: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana? Mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak.
5: Mun si abdi kitu nya khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun
4: hatur nuhun Pak Umid
5: amin
4: pidoa oge ti abdi ka Pak Umid mudah-mudahan saatna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina ge tambi lancar banyak
5: alhamdulillah amin.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
9: Bapak Sakum.
8: Bapak Sakum dari
9: NPEN
8: Kecamatan Mundu ya.
9: Kabupaten Cirebon.
8: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
9: Iya, betul.
8: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
9: Sudah. Dua kali ini ya.
8: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
9: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
8: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
9: Suka berair ya.
8: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
9: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
8: Enggak begitu buram lagi
9: enggak,
8: ya.
9: Enggak.
8: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
9: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
8: 20 hari ya.
9: 20 hari ya, 17 hari lah.
8: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
9: Sehari 2 kali, Pak.
8: Dua kali ya?
9: Dua tetes.
8: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
9: Dua tetes, iya betul.
8: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
9: ya, punya? Ya, ini teman-teman saya. Ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya, kurang jelas. Ya.
8: Iya.
9: Cobalah beli obat mata tetes. Apa namanya, Pak?
8: Tesma Aini.
9: Iya. Barangkali cocok.
8: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
9: Iya.
8: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
9: Iya.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace FM.

0: teh keluhan eta teh tos sabaraha lami bapa karaosna?
1: Hayu bapa mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
0: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
1: Obat ieu teh apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tiru ieu enten bapa nyobian ka dieu alhamdulillah tilu dinten di cobian alhamdulillah awak bapa jag-jag teu karaos biasa sok dipijet. Pijetan, enak henteu gitu.
0: Entahina teh, bapak di landongan ku
1: Alpa Propolis.
0: Alpa Propolis teh uningat di mantan bapak.
1: Tidak di
0: cara ngangge-na ku maha bapak.
1: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
0: Bapak seep sabaraha botol Alpa Propolis?
1: Bapak mentos seep sabotol.
0: Karaosna ku Alpa Propolis di botol ka hiji ini aku mah tak karaosna.
1: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang.
0: Alhamdulillah. Nah ayana kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
1: Asam urat cangkeng atau puyeng terus teh ayah enak tengan bapak mah yang dugikin ka norma sehatna gitu
0: bapak atau non karena waktosna apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat terasnya.
1: Amin
0: atau non karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. Telah hadir dan berada di sekitar Anda Tetes Mata Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam Tetes Mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
4: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: make nonak kana panglamar kaula. Naha, naha, kumaha, naha, kunaon putri make nolak kana panglamar kaula. Dayang Sumbi beakeun tanaga pikeun nakis omongan sang kuriang. Dina hate tetep puleud keyakinan yen anu aya di hareupeunana teh nyaeta lain anu lian tapi anakna sorangan sang kuriang. Dayang Sumbi ngamenyepan omongan sang kuriang. Breh kagamara kajadian nu geus lumangsung bareto. Sang kuriang lahir aratan dirina kena ku poho. Setengah teu sadar gagabah dina nyarita ngedalkeun lisan. Nya akhirna lahir ka dunya hiji manusia anu calana anu teu wajar sabab lahir dibalukarkeun ku hiji anjing anu ngaran si Tumang. Ayeuna datang deui kajadian anu ajaib, anu teu wajar, anu datang rek ngalamar ka dirina. Kitu kaayaan Dayang Sumbi harita.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya Minya.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya Minya.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nang penterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nang pigambian ka dia alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu
2: teh. Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Tah upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
2: Padaharan teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
2: Lorong kujutan panginten nya.
3: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
2: Mun sabaraha lami eta nuju aranjeun teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malah aminnya 8 sasi.
2: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau
3: raos we
2: raos ya. Kamari nguping warto saur si Ador dua dinten teh teu aya cenah nya leungi cenah nya ka babu cenah nya
3: kamana
2: meni eda teh raos teh. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng remati kamari mah sateu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten
3: geus tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh raya apa dia teh sing karejuan
2: mohon
3: asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu
2: leres. Tak sarang sarang ngeliat iya, alhamdulillah nya.
3: Alhamdulillah ya nate.
2: Sabar kali saya dinten ngeliat
3: itu. Tiga kali kemari mah. Mohon. Ayo namanya tetes meningan.
2: Alhamdulillah mohon. Sabar tetes ngeliat itu kemari.
3: Tiga genap tetes kini sedintennya. Sekali ngeliat.
2: Genap tetes. Tiga kali pangintennya. Tiga kali.
3: Tiga kali.
2: Oh berarti
3: mohon. Mohon sare.
2: Berarti 18 tetesnya sedinten.
3: Anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM.
5: FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
1: Radio Fis FM.
7: Radio
1: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga.

0: naon eta palay naon palay kumaha palay dikumahakeun eta gelis eta kasopono eta kasopan yang kasopono kasopan yang eta kaso ngarumai di jalan gening aya naon palay naon Nyai Putri sok sebatkeun enggal ka si Kakang gelis sebatkeun kaula nyebutkeun naon undi pika palay coba cing ceng ceng ceng ceng ceng ceng mangga naon undi pika palay gelis kaula moal nyebutkeun ais ais ya da lain kuring lain wayang kuring lain Raja Rahwana tapi kuring Sang Kuriang. Sang Kuriang bungah disangkana Dayang Sumi eleh jajaten hartina Dayang Sumi leah manah teu bisa ngadebat deui alias bakal narima kana kahayang Sang Kuriang.
1: Kaula teu loba paminta
0: nya sebatkeun naon
1: kaula boga paminta lamun anjeun hayang pangantenan jeung kaula.
0: Nya gelis lajeng
1: wayahna anjeun kudu bendung heula hiji bangawan
0: ngabendung hiji bangawan
1: nya ngawujud sina jadi sagara anu lega terus cieun hiji parahu pikeun layaran urang duaan Sang Kuriang kaula hayang ngarasakeun nikmatna jadi panganten anyar jeung anjeun jajaka satria tapi hayang ulah kapangih ku batur lamun bener anjeun mikahayang ka kaula kaula hayang pangantenan jauh di tengah sagara angkleng-angklengan di luhureun cai
0: cik Dayang Sumbi bari pepeta nerangkeun pamentana ka Sang Kuriang. Aduh kaula bungah kacida. Kaula bagja temen engkang satuju ari kitu mah. Daleres. Atuh Putri. Leres pisan atuh Putri. Eta geus kasawang endahna.

Tumalinahna panganten dina parahu. Aduh, gelis anu tanding widadari.

0: di tengah sagara eueuh anu ngagamahan.
1: Aduh, noh noy, noh noy.
0: Gelis putri puputon kemangka daton.
2: Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer cario sangkuriang kaburangan karangan Kiliksa bagian ka-43 urang tunda heulanya. Urang teundeun di handeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok tenganggo nanawan deh tak acan
0: kumaha karawasna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato aya karawasna naon
0: ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos CF seberapa botol, Bu?
1: Tos CF pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaannya sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabet seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabet atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
0: Nuhun Bu Imas, hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

atrás.

0: Ya, saya jujurkanlah, jujurkan.
1: Tidak akan tergoyahkan.
0: Ya, guys, jujurkan.
2: 102,4 FM Radio Pi.
3: Radio Pi.
2: Sahabat sehat, keluar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwih Hanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunai, Bu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu.
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngang ngejabu tetes alfa propolis, ibu kamana wae, Bu, pengobatnya?
1: Biasa ibu teh angkat ka do- dicek-cek ke apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Oh, eta kumaha perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju dihiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatos nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras. Diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira oge sae ayeuna mah. Tanya-tanya upami gugah bobot teh. Pas tak kagin tepuyang jantan papa oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pami papa asa gararaja lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teteh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsina, Bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleueut genep tetes lebetkeun kanu cai herang, taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu ningal alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sa Desa Bojong Sari. Upami tiasa mah sa Kecamatan Bojong Soang. Upami kareresan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81
4: bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38,
5: kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
4: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
5: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
4: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
5: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822 111 1763. Instagram @perumdamtirtagalo atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
4: Promo Kemerdekaan Perumdam Tirtagalo memeriahkan 81 tahun Indonesia Merdeka dan 38 Perumdam Tirtagalo.
5: Terus

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Aku naon tah yang pelung teh bongkorongok mah jadi puanoknya nah. Ring tara latihan pernafasan merenanya. Ya kan penyanyi kayak gitu bentar latihan pernafasan paradok sarana teh. Ting kudu dibere ekstasi merenah yang pelung teh.
3: Sekarang mah pentingnya kayak sarwa atau streaming gitu.
2: Tapi dah saya nyawa sama ekstasi mah dalam kerja lemahnya di mana? Anjing balap, nya, mun anjing rek balap leles tak bere nuk kita jadi. Karena jelema mun marakan nuk itu teh.
4: Ya, berarti anjing.
2: Anjing balap. Alah. Ya, saya buka cerita aja. Can lieu lah ya. Poe Kemis keur maraban hayam peluk. Kuring nampa beja. Nenek kuring gering parna.
3: Mana?
2: Di Raja Pola. Kuring ini maksud rek ngalongok. Ini teh isuk-isuk di Bandung.

0: Ya, ya, ya, tu kalau diceritakan lah, ini itu nama dah. Pokok dah ngalang ngop ni.
1: Ti raja pola balik teh rada peting bari panon. Geus rada cepat, da kamari kurang sare pan, budak setoran nya bulak balik. Nepi ka Bandung teh geus liwat tengah peting, kota oge geus rada jempling. Samemeh ka imah nyimpang heula ka Tegalega.
0: Maksud depan ieu lapar neangan sugan aya martabak atawa kukis naon? Eueuh.
1: Ngan nu dagang geus areueuh. Nu aya teh tinggal tenda-tenda gongli di tengah lapang Tegalega nu poek kawas di guha.
0: Cenah mah eta teh tempat lalaki jangar nyiar liang belut keur ngurek mang Resep. Ngurak. Tukang ngurak nanaon. Gelap-gelap.
1: Nya akhirna kuring balik padahal panon geus teu kuat. Bunceli jalan hampir dekat tenyo nenyo beca siga bemo.
0: Kalau jauh-jauhnya beca jeung bemo kutunuh mah kitu.
1: Bakat kutunuh teu sadar kuring ngalenya.
2: Oh bahaya eta teh nya.
0: Aduh jadi bener-bener ulah emang mobil ngalenya mah nya.
1: Gas katincak satakerna mobil ngoloyong kakenca hampir naik kana trotoar kacida kuring.

0: Eta reuas ge can beaknya.
1: Ujug aya naon?
0: Can ge reuas can beak di jero teh. Ujug-ujug torojol mobil Kijang.
1: Kijang naon? Kijang.
0: Ya eusina eta aya polisi tilu. Tuluy nu dua turun, nu dua turun. Anu hiji mah cicing ngajero mobil teh kaciri rupana geus ngoda poek nya jo. Biasa nanya SIM jeung STNK bari pepeulekeuk nyarita. Nyopiran teh tong bari mabok atuh euy bisa nabrak jelema euy. Itu.
1: Biasana mah sok citra. Selamat malam heula.
0: Nah, kitu kan kadahna mah sopan santun polisi teh. Tong make sesentak kitu atuh da. Sanes jaman ayeuna heuh. Kitu. Padahal teh, padahalnya ku kuring geus dijelaskeun kuring teh tunuh kacida ngalanyap henteu karasa tapi anger polisi teu daek percaya Mang Omen ngadon ngomong-ngomong denda menta 20.000 jeung bari setengah maksa ayaku eueuh ka era. Padahal teu meunang teh dina peraturan mah kitu
1: kitunya.
0: Ya, ngan pikir-pikir teh percuma. Pasea oge henteu guna da pasti nu meunang manehna. Bari jeung terido hate nya kapaksa kuring mere. Nya dari meunang duit dina terido teh mah teh moal jadi daging percuma. Moal jadi bekok-bekok acan. Teu puguh mah jadi dosa. Tapi baelah da eta mah urusan maranehanna. Ngan kuring mah jadi hayang nanya. Nah, aya undang-undangna jelema nyupiran ngalenyap didenda. Tah eta nu can jelas teh. Lamun seuk aya mah peraturanana teu nanaon kuringna rumah. Ngan lamun eueuh berarti nya eta meureun nu ngaranna oknum teh kitu. Matak kahatur ka bapa ka polda nu kitu teh teu kengeng aya bilih ngaresak citra polisi.
1: Punten teh punten.

0: Nom 2 polisi ical wibawa. Teuing nah, pokona polisi teh tarajal ti Muhammad Toha jadinya Muhammad Toha nya. Rasa kitu panginten ka bapak-bapak anu di luhur anu gaduh wewenang hatur nuhun pisan ti Simkuring. Rumasa Simkuring mah rahayat leutik nu loba teu ngarti ku tingkah polah polisi. Wassalam abdi Dul Sumbang sareng teman-teman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Abah Sae teh, Bah.
2: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
1: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
2: Tuh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
1: Upami tos janten kumaha kakawasna, Bah?
2: Aduh, nyesek wae lah pamitna tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
1: Mohon, tahu kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
2: Ka rumah sakit ke tos 22 kali ke rumah sakit ge.
1: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
2: Satahun langgung.
1: Oh, tos laminya. Mohon. Tahu kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
2: Alpa propolis.
1: Alpa propolis ya, Bah. Tah, saat tos konsumsi alpa propolis, kumaha karaosna, Bah?
2: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya sanes probihan ge robih wae lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raoseun, terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokona tiasa aktivitas mah lancar.
1: Panembah janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun Bah nya. Tur nuhun Bah, pidoa ti abdi abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Siti Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2, RW 8, Desa Bojonggedang, Kecamatan Ranca.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, yep, tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogok teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: ayeuna teh. Ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atau siapa ayana mah anu panyawat anu abdi teh ayana teh sae gitu.
1: Ibu ayana teh CF seberapa botol?
2: 2, majang kadua ayana teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka seberapa, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes. Tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pis Ti Amis, nguping kendongeng sarang wayang.
1: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sepertos sim kuring, gitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pis Ti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdinya, Bu, mudah-mudahan
2: karena
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancarnya.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Ieu teh upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugi kentuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak pilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kaalaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal
0: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten bapak pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes atawa napi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau selami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur ayam lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas
0: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya nek genep bulan tarita sabarang dahari ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Arpa propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi alpa propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nya geus ansur-ansur lah tereh damang kitu 80% lah. Nya alhamdulillah lah tuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge eta teu bisa tangga ge kitu asa ieu teh rapet kitu beuteung kayana mah alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar, dagdag digdig lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu murangkalina kumaha ning tinggal ibu remah saat tosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kararasan dina dengete nuju sarang teh lina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalah tandong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau siap dua botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Tak kumaha teteh sarang sena ngalah tandong alfa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sarang sena ngalah tandong alfa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Pirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalah damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu sahana mina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon kalau
1: mawi kawitra tejenten kena paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh liur jan sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Janten mapah ge kedah ngangotongkat peh kitu. Janten bingung aduh ya kedah kumaha. Numawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu tah. Tiasa barang damel kitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geun ngaya aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Tong hami deui. Aduh geus asa kieu tah kana pi alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah kitu kana paru-paru mah kitu mun ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tingali apunten
0: sampean
1: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri tah kana ieu sakin tendeui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang kitu ka kitu mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah kitu mah alhamdulillah kupun anak dipasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan han sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan
0: amin pisan ya ibu ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawin ngapan sok ka rumah sakit masa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majeng damang
0: nah berada nuju
1: nyeri mah dada ieu janten ieu tak kawin mah bareh ieu teh ieu ayo ayeuna mah di kitu-kitu geun teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui janten ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Oh, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak saupami kaguan panyawat sapet kos abdi. Mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing dara mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianana punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Pidoan ti sadayana ti mudah-mudahan sing dara mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Turun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Peace 102,4 FM Ciamis.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sapa?
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh Bu?
6: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desa Kota Waringin, Kabupaten Kuningan.
5: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
6: 63 tahun.
5: Bu, ngapain karandapan penyawat naon wae Bu?
6: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
5: Sata acara ganggo jamu tetes alfa propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
6: Lah, ka mana mana entos bosen.
5: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
6: Alfa propolis.
5: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
6: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Awitna sapertos turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
5: Mohon ibu tos teh sabaraha botol?
6: 6 botol.
5: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
6: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes terus tusungi bade bobo.
5: Ibu tapi aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan bisa inspirasi mangga Bu.
6: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser alfa propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh terus aya nu karaos dina patuangan teh.
5: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan doa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya
6: nuhun.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bu.
8: Waalaikumsalam.
7: Dengan Ibu Ramini ya?
8: Iya.
7: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
8: Di Lubung Bata.
7: Lubung Bata?
8: Lubung Brebes.
7: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
7: 55.
8: Iya.
7: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
8: iya.
7: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
8: Ada.
7: Perubahannya apa Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas nih.
7: Jelas.
8: Yang ini ya ionya madan kadelu.
7: Sebelumnya
8: babar pisang. Babar pisang itu enggak
7: sama sekali.
8: Enggak jelas.
7: Iya.
8: Oh, gitu. Yeah.
7: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
8: iya.
7: Udah jelas matanya.
8: Udah.
7: Yang kiri?
8: Ya, yang kiri
7: jelas.
8: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
7: Iya. Yang kanan
8: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
7: Oh, jelas nemen.
8: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
7: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
8: ketiga
7: botol Bu ya.
8: Iya.
7: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
8: Iya.
7: Ya Bu ya, Ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya.
8: Enggak iya.
7: Penanya perubahannya nyata gitu
8: nyata,
7: Bu ya.
8: Iya.
7: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
8: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya, beli tetes mata. Ah ini. Iya. Yeah.
7: Untuk informasinya, Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
5: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
4: Bapak teh kunaon, Pak?
5: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah. Abdi mah komplikasi.
4: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
5: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat kenying sekali itu akan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deui abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka di sakandenan. Nah namun kitulah malu mah di kampung mah tegadukeur jalan ka dieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
4: Da tebih nya Pak bokasina.
5: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh sami sarang abdi sa desa sa kampung teras i Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radiopis?
5: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat iwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
4: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81
7: bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38,
6: kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar
1: promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
7: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
1: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
7: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
1: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalo, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
7: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
1: terus berkarya untuk negeri.
2: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
8: Kena debu nih, dan gatal lagi.
2: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
8: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
2: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
8: Aman gak nih?
2: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
9: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda.

0: Info Alma.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
4: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
3: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
4: 67.
3: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
4: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
3: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
4: Biasa wae ka dokter puskesmas tapi teasan aya reaksi.
3: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
4: Hieur sareng panas patuangan.
3: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeureun ngagunaon Pak?
4: Kalasan nganggo Alfa Propolis.
3: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alfa Propolis iya Pak.
4: Nguping ti Radio UNASKO.
3: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alfa Propolis iya?
4: Aina teh hararampang Pak, badan teh. Aina tiis, enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
3: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh Pak?
4: Atos rada hampang Pak.
3: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
4: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
3: Karaos hasiatna di botol kaseberapa Pak Uci?
4: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
3: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panyabat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
4: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sokwe nganggo Alfa Propolis abdi oge geureuyeuh sae gitu.
3: Muhun alhamdulillah Pak Uci, hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alfa Propolis, bapana damang, panyawa strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
4: Amin.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Sultan Ketua Panitia.
1: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
2: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bapak punten ya teh Dupi sarang sahana mina.
5: Bapak Uding.
4: Bapak Uding teh ya teh di Palimanten.
5: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
4: Bapak ya teh dupi kawit nate ngagaduhan keluhan naon wae.
5: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng, puyeng.
4: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna.
5: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan ginten lah.
4: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae.
5: Obati iya di apotek, ngung teh aya karaosna gitu. Ngadangu, iya. Tiada iya, dinten bapak nyobian kah dia, alhamdulillah tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag tekan awak
6: biasa sopi pijet
5: pijetan, enak ente gitu.
4: Entah ini teh bapak di landongan ku
5: Alpha Propolis.
4: Alpha Propolis teh uningat di Manten bapak.
5: Tidak dior
4: cara ngangge-na kumaha bapak.
5: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
4: Bapak seep sabaraha botol Alpha Propolis?
5: Bapak mento seep sabotol.
4: Karaosna ku Alpha Propolis di botol ka hiji ini aku mah tak karaosna.
5: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang. Gitu.
4: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
5: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
4: Bapak atuh nuhun karena waktosna pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
5: Amin, amin.
4: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace.
7: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
8: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
9: 0813-8000-6860
10: TESA?
9: Bukan!
10: Ya terus apa dong?
9: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong!
10: Obatin pakai apa?
9: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
10: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
9: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
0: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
11: Coba baca ini.
6: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
11: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
12: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpa. Info Alpa. Info Alpa.
1: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas, berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
4: Ibu Nining Kartini.
3: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
4: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
3: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
4: 8.
3: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuning ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuning.
3: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
4: 5 sasi.
3: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh, mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
3: Ibu, saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpa Propolis, kantos ka mana wae, Bu?
4: Kada ke kantos genep ulihan, kelas ku herbal.
3: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpa Propolis.
3: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
4: Alhamdulillah, ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, jeung celetot teu aya. Ras anu kadua,
3: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten, uninga jamu tetes Alpa Propolis di manten, Bu?
4: Sakupingkeun ieu dina radio Pis Ciamis. Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuning kaya iklan. Abdi teh kata aji mi barang meser ka pon lanceuk.
3: Ibu aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu? Mangga, Bu.
4: Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga meleset Alpa Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
3: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpa Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
4: Amin, amin.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Olahan hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya, proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Punten dupi teh sareng saha namina?
5: Bapak Aji Santana.
4: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
5: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
4: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
5: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
4: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
5: Ti 1.5 tahun.
4: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
5: Ka rumah sakit teras ka dok.
4: Kumaha aya karaosna?
5: Margi aya parte aya gitu da upami teh eungap wae.
4: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
5: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89.6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya Alpha Propolis.
4: Ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh Pak?
5: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
4: Nah, karena jantungna, karena lambungna, kumaha karaosna Bapak?
5: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pamit payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
4: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku Alpha Propolis anu bade disaurkeun ka sanesna Pak.
5: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku Alpha Propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
4: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna tes Ma'aini. Bapak saha namina Pak?
7: Abdi Pak Kusman.
6: Bapak alamat lengkapnya di mana Pak?
7: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
6: Bapak pengguna tes Ma'aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
7: Tes Ma'aini tos 3 botol.
6: Bapak tos ngangge tes Ma'aini sabotol kumaha Pak kaosna?
7: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kau kawit nama atul, tapi ayah nama itu atul gitu. Jadi benghas iya mah panon mah kehitungan sok sakindeng dan sok ayah pak jeletot gitu dina iya teh dina panon teh. Tapi dah nantenanan setu sawas-sawas
6: mainan. Bapak kita tas kamanawa iya yang pengobatan mata pak.
7: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh gitu. Memeh maghrib atuh siang gitu. Siang sok ayah dongeng gini seceur dongeng atau wayang gak habis hobi karena lakon wayang karena dongeng dah resep
6: nuhun pisan kasaskian bapak anu tos nganggo tes maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata tes maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha. Alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman,

0: komponen aktif propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpha Propolis, Bapak Sahana Minap.
3: Salim Suteja.
2: Alamat lengkap di mana, Pak?
3: Desa Bangunsari, RT5, RW5, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
2: Bapak, tos ngaleut Alpha Propolis, tos sabar botol?
3: Paranto CF 2 botol.
2: Bapak, kunaon gitu, Pak, panyawatna?
3: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot, gitu. Alhamdulillah, ayin nama Paranto ngaleut jamutatus Alpha Propolis. Alhamdulillah, damang gitu penyakit abi teh.
2: Ini sabaraha botol apa damangna?
3: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
2: Bapak kegiatan naon, Pak?
3: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu, ya petani sawah, petani perkebunan.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
3: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tes Alpha Propolis sim kuring ge alhamdulillah tos saeb 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
2: Bapak tos ke mana wae, Pak?
3: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
2: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
6: Yang kedua.
5: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Berair itu. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kan, yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
6: Terima kasih. sih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan pakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin, amin.
5: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: Para mitra sadaya, dina usum paceklik samodel ayeuna, loba jalma anu ganti profesi. Ari nu jadi sabab pangna kitu teh, pedah loba sawah anu garing, palawija teu ngahasilkeun, malah tukang dagang oge pipilueun kabawa rugi. Tibatan olok tomok maranehna kajen pindah pacabakan, kana naon bae anu sakira bisa dipigawe. Tukang tani loba anu ninggalkeun lembur, bubuara ka kota neangan gawe. Kitu deui tukang dagang, teu kurang-kurang anu lalar gawe, ninggalkeun tempat usaha, kalah ngadon mapayan walungan, neangan keuyeup jang jualin. Teu cukup kitu bae. Karyawan pausahaan oge loba anu di PHK, alatan teu bisa kagaji. Supir angkot pada ngalangur, sabab loba panumpang anu teu mayar ongkos, alatan teu barogaeun duit. Samalah tukang ojek mah, aya anu tutukeuran pacabakan, jeung kusir delman. Majar nama, rek mindah-mindah rasa. Susuganan we bisa hasil. Tapi kekeh kusabab keur usum paceklik tea, ganti pakasaban naon bae oge, anger eueuh robahna. Hal sarupa kitu, kaalaman oge ku wakuwu. Manehna kapaksa lengser tina kakuwuanana. Kusabab bengkokna harita teh ngalaman puso, geus teu bisa dipelakana naon. Bengkok nusa kitu legana teh, ukur bisa dijadikeun tempat pangangonan. Kuhal eta pisan, kapaksa manehna leungit di kaera. Najan hate leutik namah teu panuju kana putusan sorangan. Tapi dalah dikumaha, daek teu daek kudu milih profesi jadi tukang ronggeng monyet. Pangna wakuwu milih eta profesi teh, pedah kabeneran geus aya 3 taun mah wakuwu teh ngingu monyet bikang. Eta monyet bikang teh kacida dipikannya ahna, nepikeun kasok mindeng ditimurukeun ku pamajikanna. Wayah nadinok, maneh rek diperih pati di pentagawe. Mimiti isukan, kudu milu jeung si Uwa, ngurilingan lembur mintonkeun keahlian. Nya keahlianna mah eta we anu kungsi diajarkeun ku si Uwa. Contona tumpak memotoran, terus tumpak memobilan, make payung, ngajingjing ember, jeung sajabana. Malah engke mah ku si Uwa, si Denok teh rek dipapatahan cara-cara baramaen. Wayah nanya, sing ikhlas sing rido. Sabab si Uwa ku waktu ayeuna keur ngalaman krisis ekonomi alatan usum paceklik. Cek wakuwu dina hiji isuk, bari moyan ngalahun monyet bikang kadedehna. Diomong kitu monyet bikang anu boga ngaran si Denok teh, lunat lenot ka wakuwu bari tuluy disada ku wakoek. Mun cara jelema mah meureun si Denok teh panuju, kana naon anu bieu dicaritakeun ku wakuwu. Geus bosen moyan mah jung wakuwu nangtung tuluy asup ka imahna dituturkeun ku si Denok. Para mitra sadaya, nu milih profesi jadi tukang ronggeng monyet teh lain ukur wakuwu. Tetela nu pindah profesi jadi tukang ronggeng monyet teh aya deui nyaeta Abah Deni. Pedah kabeneran we, manehna boga monyet jalu anu dingaranan si Koboy. Si Koboy teh diingu geus aya kana 2 taunna. Matak teu aneh, mun eta monyet teh kacida nurutna, dititah naon bae oge tara ieuh mumpang. Cek paribasana pok torolong sagala daek.
1: Koboy, wayahna euy, silain ku dewek mimiti poe isukan, rek dibawa amprung-amprungan mapai lembur, pikeun mintonkeun pangabisa silain anu kungsi diajarkeun ku dewek. Nya seperti main silat, main bal, terus tari topeng, ngusup dina baskom.
0: Tah, terus engke ku dewek, silain rek dipapatahan kumaha prak-prakanana jajaluk make kaleng susu.
1: Wayah nanya, Koboy, kapaksa euy, dewek ganti pacabakan, sabab ngalah duit teh keur hese. Ku ayana usum paceklik anu kiwari ka alaman, loba lahan anu geus teu bisa dipelakan deui kangkung. Jadi saheulaanan dagang rujak kangkung teh ngeureunan heula.
0: Cek Bah Deni nyarita panjang lebar. Sedang monyet namah bieung teu ngartieun. Dadi omongan kitu ku Bah Deni teh, si Koboy kalah nyaliksik bari sakapeung gagarokana bujur. Caturkeun poe isukna. Wakuwu geus ngamimitian ngaprak mapayan lembur. Manehna leumpang bari dina tak-takna teh anjeuleuh si Denok, monyet bikang anu bakal mintonkeun rupa-rupa atraksi. Dituturkeun ku saurang asisten anu tayalian nyaeta Ki Arjuna Ireng. Manehna boga tugas kurah nanggung parabot rupa-rupa pakakas paranti ronggeng monyet.
1: Katempo dina tanggungana teh harita aya goong, gamelan leutik, gendang jeung peti, pikeun wadah alat-alat atraksi.
2: Dung dung dung dung dung dung dung dung.
1: Kadenge harita Ki Arjuna ireng teh nabeuhan gendang bari ceuleuweungan.
3: Ronggeng monyet, ronggeng monyet.
1: Ini di tema kuwaku niupan tarompet paranti pencasilat.
3: Metet wes, tetet wes, metet wes.
1: Mangga geura saksenan ronggeng monyet modern. Si Denok monyet jenius bakal ngahibur ku atraksi-atraksi maut. Teungeun dekelila, burudul teh harita barudak lalaki wungkul nyalampeurkeun wakuwu. Barudak teh maninga gimbung ngariung wakuwu anu mawa monyet bikang nu anjeuceuleu dina taktakna. Sigana barudak teh panasaran hayang nyaho kumaha sepak terjangna monyet wakuwu. Kadenge harita barudak teh manira ribut hayang buru-buru nyaksenan atraksi ronggeng monyet wakuwu. Tuluy diantarana aya budak anu ngomong kieu.
3: Pak, gancang atuh rek atraksi mah. Hayang nyaho yeuh sepak terjang monyet si bapak. Tapi atraksina hayang nu aneh. Monyet si bapak bisaeun karaokean teu.
1: Yeuh karita wakuwu teh ngalieu ka eta budak. Tuluy nembalan bari nyentak.
3: Ganeng sia kunyang. Di mana teuing aya monyet bisa karaokean sagala? Kecuali lamun monyetna nya neh.
1: Budak nu disentak teh harita nyikikik seuri.
3: Si bapak mah tadi cenah monyet si bapak teh jenius. Jadi kudu sagala bisa. Sok atulah dar kadinya bisi rek atraksi mah.
1: Ngadenge budak nyarita kitu, wakuwu ngahuleng sakeudeung teu lilapok nyarita.
3: Gampang ari soal atraksi mah. Tapi selain baroga duit jang sawerna teu. Hanas engke monyet dewek atraksi sagala dipintonkeun, silain tuluy kalabur.
1: Ngadenge wakuwu ngomong kitu, budak anu tadi nyarita teh sigana mah gegedugna. Da awakna oge pangbadagna di antara anu araya. Harita eta budak teh ngumpulkeun batur-baturna tuluy baradami. Teuing ngaromong naon da paduting karecewis jeung pating gerendeng teu jelas kadengena. Budak anu minangka gegedugna teh rengse badami jeung baturna tuluy nyamperkeun wakuwu bari pok nyarita.
3: Pak, uing geus badami jeung anggota geng uing. Jadi masalah saweran tong khawatir. Engke rek dibayar ku cara rareongan. Suwer, Pak.
1: Kadenge gegedug budak nyarita kitu wakuwu teh katempo unggut-unggutan. Tuluy pok wakuwu ngomong bari katempo beungeutna marahmai.
3: Tah, kitu atuh ari jadi budak teh kudu sing balageur. Sok, ireng, siapkeun musikna. Gendang, goong, jeung gamelan, tabeuh ku sorangan.
1: Disebut si ireng teh nu tayalian Ki Arjuna ireng. Katempo harita teh sibuk nyiapkeun alat-alat musik jeung rupa-rupa alat atraksi. Sanggeus sakabehna beres, pok Ki Arjuna ireng nyarita minangkana mah laporan.
3: Siap, Bos. Pokona kabeh alat musik pasti disada. Sok sanajan ditabuhna ku sorangan. Sok barudak, siapkeun saweranana. Lamun aya nu teu mere saweran, awas, hati-hati. Balik ka imah bakal disunatan jurig.
1: Cek Ki Arjuna ireng harita teh bari tutunjuk. Barudak harita teh jarempe, eueuh anu nyarita sakemek-kemek acan. Bakat ku tegang bakal nonton atraksi ronggeng monyet modern. Anu majar cenah cek wakuwu, monyet bikang bogana anu dingaranan si Denok teh, nyaeta ngarupakeun monyet jenius. Para mitra sadaya, kakara oge Ki Arjuna ireng rek ngamimitian nabeuh alat musik. Ujug-ujug harita teh aya tukang rongeng monyet sejen kadenge ku sarerea.
4: Rongeng monyet, rongeng monyet.
3: Anu, nu jangetna anu temihna, bapak-bapak, ibu-ibu, gadaria, gadaria. Mangga geura narongton si Komoi, monyet perkasa. Bakal mintonkeun atraksi berbahaya. Oge gamburang kalih sadayana, siap-siap narongton. Kumaha sepak terjangna si Komoi anu bisa main silat, main bal, sareng sajabina. Kadaria, kadaria.
1: Gebeg harita wakuwu teh ngarenyag. Lieuk harita manehna teh ngalieuk kalebah datangna sora.
5: Aih, geuning Bah Deni. Tiraha manehna ganti pakasaban jadi tukang ronggeng monyet.
6: Wah, bahaya kaya kieu mah yeuh. Aya alamat moal meunang duit yeuh.
1: Gerentes wakuwu bari matana mencrong kanu karek datang nya eta Bah Deni dituturkeun ku Aki Rayud
0: selaku asisten purah nanggung pakakas atraksi ronggeng monyet. Sedengken barudak anu geus siap-siap rek nonton atraksi ronggeng monyet modern wakuwu, harita sarua pating laliek, nempo tukang ronggeng monyet sejen anu anyar datang kelebah dinya. Salah saurang budak anu make kolor swag bujurna, harita teh ngomong ka baturna.
7: Heh, tuh, tempo, monyet anu itu mah gede, oi. Jeung gagah, make pakaian koboi sagala.
0: Cek eta budak, bari nunjuk kana monyet boga bah deni anu harita dituntun make rante.
7: Kuek, kuek.
0: Eta monyet teh nyengreng ka budak anu nunjuk ka manehna. Atuh kebeng budak teh reuwas. Bakuna mah manehna teh ngarasa sieun. Ngan untung we nu boga monyet nyatana bah deni, harita buru-buru ngusapan monyetna bari nyarita.
7: Hus, cicing koboi, jaga kasopanan euy. Eta budak teh batur maneh.
0: Disebutkeun monyet batur manehna teh, eta budak teh ngadelek ka bah deni. Para mitra sadaya, wakuwu barang nyaho bah deni aya di dinya bari jeung sarua usaha kana ronggeng monyet. Hate manehna jadi ciut. Sabab manehna oge nyaho, monyet bah deni mah leuwih badag jeung leuwih gagah. Sedeng monyet wakuwu keur mah bikang katambah leutik camengke. Atuh wakuwu teh teu bisa majar kumaha. Ari rek umang omong ka bah deni teu wasa, dasarua pada-pada usaha. Antukna manehna nekad rek ngamimitian atraksi. Satuluyna wakuwu paparentah ka Ki Arjuna Ireng pikeun nabeh alat musikna.
7: Hayo Ireng, gederkeun ka dinya musikna. Si Denok rek ngayakeun atraksi maut. Dijamin anu nonton bakal sugema.
0: Atuh tengenek lila der harita musik teh ditabeh. Sora gendang ngadurungdung, sora gamelan mini tingklenting. Dipasieup ku sora goong leutik maningungkung. Atuh barudak harita keneh sarurak ayeuh-ayeuhan bakating ku bungah bakal nempo atraksi maut si Denok.
7: Sok Denok gelis, geura make payung.
0: Ceuk wakuwu harita teh paparentah ka monyet. Ceg harita monyet nungaran si Denok teh, nyokot payung sagede piring. Tuluy harita payung teh dipake niungan huluna, bari lulumpatan kaditu kadieu. Ari bah deni nempo wakuwu geus ngamimitian mintonkeun ronggeng monyet teh, manehna jadi manas. Tuluy paparentah ka Ki Rayud, pikeun nabeuh alat musik.
7: Hayo Ki Rayud, tong eleh geleng oi. Tabeuh alat musik, tarik coy.
0: Atuh der harita para mitra kadenge sora genang goong jeung gamelan boga bah deni oge disada patarik-tarik jeung boga nawakuwu. Dua rombongan ronggeng monyet harita teh parahi nabeuh musik bogana sewang-sewangan. Atuh kaayaan di dinya harita teh jadi rame teu puguh dengekeuneunana.
7: Ayo koboy, geura main silat. Kaluarkeun jurus nyomot sambal kangkung.
0: Monyet bah deni nungaran si koboy harita tuluy bae hut-het ngamainkeun jurus-jurus mah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
9: Bapak Endi.
8: Bapak Endi ti mana?
9: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
8: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
9: Parantos dua kali.
8: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
9: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
8: Aya panyawat naon di selain puyeng?
9: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
8: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
9: Atau sabotol nutos saeb mah.
8: Bapak tos kamana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
9: Oh. Tos kamana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical aya puyeung lemah.
8: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
11: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
12: Assalamualaikum Bapak.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Maaf, dengan Bapak siapa?
13: Saya dengan Bapak Junaidin.
12: Bapak Junaidin?
13: Iya.
12: Alamatnya?
13: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
12: Oh, Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
13: Yang kedua
12: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
13: Untuk ibu saya.
12: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
13: Ibu Darsi.
12: Ibu Darsi. Umurnya?
13: Umurnya 64.
12: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
13: Tinggalnya di sebelah.
12: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
13: Matanya perih, gatal dan berair.
12: Oh, berair, merah
13: ya.
12: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
13: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
12: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
13: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
12: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
13: Nah, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
12: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
13: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
12: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
13: Amin.
12: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
15: Radio Peace Ciamis.
16: Radio Peace Ciamis.
15: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
16: Sahabat sehat keluarga Anda.
17: Monyet Bah Deni nungaran si Koboy harita tuluy bay hoothead ngamainkeun jurus-jurus maut. Atuh para mitra der harita barudak teh surak manirame.
18: Hidup Koboy, hidup Koboy. Wah, hebat euy si Koboy bisa silat. Hidup hidup hidup.
17: Cek barudak nu narongkon mere sumanget ka Monyet Bah Deni. Sedang monyet tua kubu anu ngaran si Denok anu harita keur lulumpatan bari mamake payung leutik eueuh anu nempo. Perhatian barudak anu nonton kabeh tumplek ka si Koboy, monyet jalu boga nabah Deni. Teu sakara-kara, ujug-ujug greg harita si Koboy teh eureun main silatna. Satuluyna eta monyet teh namprakeun leungeun siga anu jajaluk bari kadenge Bah Deni ngomong kieu. Wah, barudak, si Koboy nagih sawer. Sok, wur-wur kadinya. Sarebuan atawa gopean oge teu naon. Reng sebah Deni ngomong kitu, barudak teh ideng. Tuluy maranehna ngaralungkeun duit ka si Koboy. Aya anu mere 1000 perak, aya oge anu 500 perak. Tuluy duit teh ku Bah Deni dicokotan, diasup-asupkeun kana kaleng. Atuh sageprakan oge harita Bah Deni geus meunang duit loba. Keur jongjon Bah Deni nyokot duit, gorowok teh kadenge sorawa kuwu.
18: Hayoh Denok, geura pintonkeun atraksi tumpak sapeda.
17: Ngadenge parentah wa kuwu kitu. Si Denok teh teuing teu ngartieun, teuing celina anu saliwang. Daharita monyet teh kalah nyokot kaleng wadah duit, bari tuluy diasong-asongkeun ka barudak. Atuh barudak teh sarurak bari pating gorowok.
7: Wey, dasar monyet bego. Dititah tumpak sapedah kalah nyokot wadah duit. Wey, dasar monyet mata duitan. Aran bedenok. Yah, kuing dibere yah.
0: Cek salah saurang budak. Bari lung budak teh harita ngalungkeun batu sagede indung suku. Kana kaleng wadah duit anu diasong-asongkeun ku eta monyet. Kolontrang, harita kadenge sora batu teh asup kana kaleng. Dasar monyet para mitra, di alungan batu teh bungah wenu ayah. Monyet teh katempo ajret-ajretan siga anu kacida ngarasa bungahna. Tuluy batu teh dibikin kawakubu. Ari wakubu siga anu saruana para mitra. Manehna nampanan batu tuluy diasup. Tuluy disakuan bari teu poho nganuhunkeun.
7: Aduh, nuhun jang.
0: Teu ngendek lila. Kadenge deui bah deni ngagorowok.
7: Barudak, ayeuna urang saksenan si koboi rek main bal. Ayo, koboi, beraksi.
0: Dereh deui bae harita para mitra, akhir hayun salaku asisten bah deni nabehan alat musik. Lung bah deni teh ngalungkeun bal ka si koboi. Dasar monyet asak latih jeung cerdas. Di alungan bal kudunungana teh langsung bay atraksi main bal. Katempo monyet teh lumpat ka ditu ka dieu bari najongan bal. Ger atuh harita barudak teh sarurak mere sumanget ka si koboi.
7: Yah, terus koboi, giring bola, tajong sing tarik euy.
0: Cek saurang budak nitah si koboi najong bal. Teuing ku kabeneran atawa memang monyet teh ngarti kana panitah eta budak. Da ujung-ujung monyet anu ngaranna si koboi teh ngawahan sababaraha lengkah ka tukang. Tuluy sirinting manehna lumpat muru bal sarta habok harita bal teh ditajong satarikna. Sigana monyet jalu anu ngaran si koboi teh tanagana bisa ngimbangan tenaga budak. Da eta mah barang bal ditajong teh para mitra estu di luar dugaan. Hiuk habok siut harita bal teh kuat kami lepas. Kumaha we lamun najong bal dina penalti. Bal teh harita mi lepas hampir nyerempet hulu barudak anu keur narongton. Kabeneran arahna teh pas pisan harita teh kana beungeut wakuwu anu keur nagog bari ngusapan si Denok monyet bikang kadedehna. Sarta pop harita bal teh kena nenggal pisan kana sungut wakuwu. Kadenge wakuwu harita teh ngagoak. Tayoh namah maneh ngarasa nyeri anu lain lumayan. Atuh nempo kajadian kitu, ger harita barudak anu keur narongton teh sarurak mani rame. Malah kadenge aya budak anu moyok wakuwu.
7: Hei, itu bapa nasi Denok, biwirna jeding. Kasian terbal, oi. Ayo koboi, sakali deui, kurang tarik, oi.
0: Sedang wakuwu dipoyok itu ku eta budak teh manehna jadi nafsu.
7: Hei, saha nu nyenterkeun bal kana beungeut dewek? Hayang dipengkoran ku aing sugan cokorna.
0: Cenah harita wakuwu teh kana bal anu bieu nyenter kana beungeutna. Bari lajag lejeg manehna nempuan beungeut barudak saurang-saurang.
7: Coba, nu mana mangkelukna anu geus nyenter beungeut aing ku bal? Hayo ngaku.
0: Ger harita barudak teh sareuri sarta kadenge aya budak anu ngomong kieu.
7: Eh, Bapak Denok, anu nyenterkeun bal teh tuh si koboi, monyet boga nasi bapak itu.
0: Cek eta budak bari nunjuk si koboi monyet jalu boga nabah deni. Ngadenge budak ngomong kitu, wakuwu teh ngajenghok. Manehna teu percaya lamun anu najong bal teh nya eta monyet boga bah deni. Wakuwu harita teh katempo gigisik hayang sidik kana tetempoanana. Tuluy manehna melong ka si koboi. Ari si koboi dipelong ku wakuwu teh katempo sungut nangernyu tuluy nyanggereng.
7: Kuek, kuek, kuek.
0: Kupang wakuwu teh ngarenya. Para mitra sadaya, persaingan antara dua rongeng monyet harita teh memang kawilang ketat. Masing-masing pada hayang menang saweran. Matak teh heran mun harita teh pa alus-alus dinamintonkeun atraksi. Wakuwu nu can menang saweran saperak-perak acan, harita manehna manas. Komo barang nempo bah deni, geus bebeunangan rada lumayan gede. Kadenge harita wakuwu ngomong tarik, siga keur pengumuman.
7: Perhatian, perhatian ka para pengunjung penggemar si Denok.
17: Hayu ayeuna urang saksenan, si Denok monyet jenius bakal mintonkeun keahlian tumpak sapeda. Cenggua kulit teh harita kana sapeda leutik anu dijieun tina kayu. Tuluy kadenge manehna paparentah ka si Denok. Hayo Denok, geura pintonkeun keahlian maneh. Tong asa-asa. Ulah sieun ku si Koboy. Manehna mah kajen awakna gede oge, otakna butak. Ngadenge parentah kitu ti Wakuwu, si Denok teh harita langsung nyamperkeun sapeda anu ditunda hareupeun Wakuwu. Ceung si Denok teh kana setir sapeda, ceklak kana sadelna, tuluy suku si Denok teh totoker. Atuh geuleuyeung harita sapeda teh katempo maju rarampeolan. Ari pangna rarampeolan ku sabab Wakuwu nyieun roda sapeda teh jengjot sabeulah. Rampeol, rampeol, rampeol. Harita sapeda tera rampeolan, atuh si Denok jadi leungit kasaimbangan. Kudu berag. Sapeda teh rubuh para mitra. Nampo si Denok labuh tina sapeda, atuh ger harita barudak anu narongton teh salusurakan pada ngawada.
18: Wey, diajarna di ditu di lapang Denok. Ulah tumpak sapeda di dia. Ah, ongkoh monyet jenius. Tumpak sapeda bae tebecus.
17: Ngadenge budak aya nu ngomong kitu, Wakuwu teh harita manehna ngahuleng. Anu tadina geus kabayang rek meunang saweran teh, harita ipis harepan.
18: Wah, nah si Denoknya biasana mah tumpak sapeda teh sok mulus. Nah, atuh ayeuna make tigubrag sagala. Aya-aya bae.
17: Tuluy harita Wakuwu teh nyamperkeun si Denok anu keur katindihan sapeda. Gancang harita sapeda teh kumanehna dicokot, tuluy si Denok diusapan.
18: Aduh, nah atuh Denok, maneh teh bet belet-belet teuing. Biasana mah sok mulus tumpak sapeda teh. Nah atuh ari ayeuna. Hayo, hanjat, hanjat, hanjat.
17: Tuluy si Denok teh dituntun dibawa ka sisi. Telilati harita, gorowok teh Bah Deni ngagorowok.
18: Ya, ka para panonton, ka murang kalih sadayana, hayo karumpul deui, karumpul deui.
17: Ayeuna si Koboy rek mintonkeun keahlian karaokean.
18: Atuh para mitra ger harita barudak teh surak ayeuh-ayeuhan. Hidup Koboy, hidup Koboy. Soklah Koboy nyanyi, dewek rek joget euy.
17: Cek salah saurang budak anu huluna pitak. Si horeng para mitra, si Koboy teh lain ukur bisa main bal jeung main silat wungkul. Harita katempo Bah Deni teh nyiapkeun tip kompo. Sarta ceg kana mikrofon tuluy dibikeun ka si Koboy. Tuluy Bah Deni teh nyetel lagu dangdut. Barang musik disetel, tur kadenge aya sora biduan nembang. Katempo harita sungut si Koboy teh renya-renyu nuturkeun lagu.
18: Atuh gerdewe para mitra, harita barudak anu narongton teh surak ayeuh-ayeuhan. Wah, hebat si Koboy euy, hebat euy, hebat.
17: Kira-kira lagu karek satengahna. Cetrek harita tip kompo teh ku Bah Deni di pareuman.
18: Atuh si Koboy anu keur nyarenyu nuturkeun lagu teh, kontan manehna oge milu eureun. Aduh, barudak, si Koboy na ge mopo yeuh. Capieun sigana mah. Sok sawer heula sawer-sawer.
17: Kadenge Bah Deni nyebut sawer-sawer, atuh harita lung-lung barudak teh ngalung-ngalungkeun duit, aya anu 500 perak, malah aya anu 1000. Atuh harita duit teh amayata kareupeun si Koboy. Satuluyna Bah Deni rikat mupulan duit, sup-sup diasupkeun kana kaleng wadah duit. Sanggeus kitu mah, trek deui harita tip kompo teh dihirupan. Atuh derdeui bae harita teh musik disada. Saperti tadi katempo deui sungut si Koboy teh renyar-renyu nuturkeun lagu.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu TTS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
19: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
8: Kumaha Pak karaosna tos ngaleut Alpha Propolis sabot?
19: Alhamdulillah perkembangan anu lambuh teuas ge nya janten aya perobihan lah.
8: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka Bapak teh, si lamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini Pak.
19: Mohon kawitna mah sateuacan ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
8: Kumaha Pak ayeuna karaosna tos ngaleut sabotol?
19: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
8: Bapak kali tahu pernah meser deui botol kadua, eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
19: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
8: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaos napa?
19: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
8: supaya tuntas nyapanya.
19: Mohon.
8: Nuhun pisan Kang bapak anu ti mana bapak teh?
19: Di Babakan Nasol.
8: Alhamdulillah, terus saya kakak usahanya Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu ti mana?
20: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
8: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
20: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
8: Ibu teh kantos nama ngangguan teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
20: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
8: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
20: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
8: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
20: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
8: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
20: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 61 namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
8: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite
20: abdi Neni Sri Herlina.
8: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
20: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
21: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
22: Sahabat sehat keluarga Anda.
21: Sahabat sehat keluarga Anda.
23: Seperti tadi katempo deui, sungut si koboi teh renyar-nyu nuturkeun lagu. Nempo kaayaan kitu. Wakuwu teh beuki manas we para mitra.
24: Wah, tete lah monyet bah deni mah asak latih. Bisa nyanyi karaoke sagala. Nah kumaha cara ngalatihna nya? Wah, cilaka ieu. Aing moal bebeunangan pisan poe ayeuna.
23: Atraksi si koboi dina karaokean harita geus angeus. Atuh waku teu miceun kasempetan, tuluy manehna ngomong deui minangka pengumuman. Yah, perhatian-perhatian ka barudak, sok ayeuna geura saksenan yeuh. Si Denok rek mintonkeun keahlian tari topeng. Sanggeus kitu lung topeng teh dialungkeun ka si Denok. Barang si Denok dialungan kedok teh lain ditampanan. Tapi monyet teh kalah ti bubur anjat siga anu sieuneun ku eta topeng. Ayo Denok, pake topeng na pake. Atuh si Denok teh para mitra beuki sasah, manehna ajrag-ajragan. Bari kadenge kuak-koek bangunan anu sieun.

0: eta kedok teh dipake ku manehna. Bari kadenge ngagorowo ka si Arjuna ireng.
1: Ayo ireng, musikna gederkeun euy.
0: Atuh teh talangke para mitra, der harita Arjuna ireng salaku asisten atawa pemain musik, harita teh nabeuhan alat musik. Atuh kadenge brang-breng-brong rame teu pararugu. Bari harita teh katempo waku, kontan manehna atraksi tari topeng bari make kedok monyet. Atuh para mitra ger harita barudak teh surak mani ayeuh-ayeuhan.
1: Hidup waku. Hidup waku.
0: Kitu para mitra cek barudak teh. Ngadenge barudak nyebutkeun yel-yel hidup waku, atuh waku teh kacida bungahna. Atuh atraksi waku teh harita beuki motah. Waku harita teh ngibing tari topeng teu puguh aturan. Sabab musik anu dimainkeun ku asistena oge, harita teh teu puguh dengekeunana. Sigana waku ngarasa capek, sanggeus sababaraha lila manehna atraksi tari topeng ngaganti atraksi si Denok monyet piaraanana. Atuh satuluyna manehna mere aba-aba ka Arjuna ireng supaya eureun musikna. Atuh reg harita musik teh eureun. Sarta satuluyna waku harita teh nyokot kaleng paranti wadah duit.
1: Ayo saweran. Sawer.
0: Cek waku harita teh bari ngasong-ngasongkeun kaleng wadah duit ka barudak. Nampo waku ngasongkeun kaleng duit, harita gegedug barudak ngaharewos kapada baturna. Eh, karunya sok bere saweran naon bae lah. Dari duit mah geus bareak lain. Ngadenge kitu atuh harita, barudak teh kompak tuluy nyokot naon bae anu sakira aya deukeut maranehna. Urang budak harita teh aya anu nyokot cangkang rokok nu ngagoler deket sukuna. Tuluy cangkang rokok teh dicokot, lung dialungkeun kana kaleng wadah duit wakuwu. Tah wa sawerna lumayan. Cek eta budak teh para mitra, tuluy ditema deui ku budak nu sajena.
1: Yeuh wa ti uing yeuh.
0: Cek eta budak bari lung harita teh ngalungkeun cangkang permen. Satuluyna ditema ku barudak nu sajena. Ngalungkeun naon bae anu aya di dinya.
1: Wa, ieu ti uing wa.
0: Cek salah saurang budak harita teh bari lompat muru waku. Lung teh harita manehna ngalungkeun kuntung rokok. Para mitra sadaya, harita kaleng wadah duit waku geus pinuh ku barang naon ku hanteu. Aya cangkang rokok, aya cangkang permen, malah aya kuntung rokok sagala. Atuh para mitra waku teh sedih lain dikieuna. Rek amek teu bisa manehna teh dangarana oge nu dibere naon bae kudu ditarima. Antuk nabrak manehna diuh leuleus lungse taya tangan pangawasa. Para mitra sadaya, rengse waku ngayakeun atraksi satuluyna ditema deui ku Bah Deni. Pok harita manehna ngomong minangkana mah pangumuman. Ka barudak sadayana, hatur nuhun, parantos masihan saweran ka si Koboy. Tah ieu mah minangka bonus, si Koboy bakal atraksi anu pamungkas. Nyaeta atraksi main pedang. Atuh para mitra, liuk harita barudak teh ngalalieuk ka Lebah Bah Deni. Ger kadenge harita barudak teh sarurak deui ayeuh-ayeuhan. Para mitra sadaya, kaayaan di dinya harita teh rame deui ku atraksi si Koboy. Kadenge harita musikna teh leuwih tarik batan tadi. Kaayaan sarupa kitu kadengeun ku si Oding. Si Oding para mitra ye. Karek muncul si Oding ye. Harita manehna kabeneran ngaliwat ka Lebah dinya, nempo aya riungan barudak anu rame keur sarurak ayeuh-ayeuhan bari kadenge harita teh sora musik ronggeng monyet. Reg si Oding teh eureun tuluy ngomong jero hate.
2: Ah, geuning aya ronggeng monyet. Aik nempo ah.
0: Tuluy harita si Oding teh ngadeukeutan tempat main ronggeng monyet.
2: Wah, geuning waku jeung Bah Deni tiraha maranehna alih profesi jadi tukang ronggeng monyet. Jelema teh lalar gawe pisan. Jeung karunya deh eta monyet digawekeun kitu. Awas, digawean sih aku Oding. Karunya we ka monyetna.
0: Kusiwal harita si Oding teh kana saku calana, tuluy nyokot remote ajaib. Sanggeus kitu, remote ajaib teh diprogram. Sarta satuluyna remote teh cet dipencet, bari ditojokeun ka tempat riungan.

0: Da etamah para mitra, barang cet remote dipencet, anak reg teh harita si koboi anuker atraksi main pedang teh, ngadak-ngadak eureun. Mata si koboi teh culang cileng, rurah teret kaditu kadieu, siga aya nu diteangan. Barang teu paneuteupna nempo ka si Denok, monyet boga wakuwu. Harita si koboi teh mencrong para mitra, bari satuluy nya nyampeurkeun. Sanggeus deket ka si Denok, anak kerawak teh harita si Denok ditangkep para mitra. Tapi diciung. Siga lamun cara jelema mah, manehna teh jatuh cinta para mitra. Panari monyet bah deni mah jalu, ari monyet nuwaku bikang, jadi sajodo jiga nama ye. Ku si Oding harita teh dijodokeun make remote ajaib. Patempo harita si koboi jeung si Denok teh patangkep-tangkep mani papukat para mitra. Dua monyet teh para mitra harita lamun ninggang di jelema mah meureun ngaromong kieu.
1: Denok, tetela nasib urang mah goreng euy. Batur mah hirup di alam bebas, ari urang dikungkung bari jeung digawekeun. Mending lamun parab urang alus mah, ieu mah sapoe-sapoe teh ngan dibere teh sau buruk bae.
0: Ceuk si koboi harita teh ngajak ngomong ka si Denok. Si Denok harita teh langsung nembalan.
2: Nya Kang, Denok oge sapoe ku waku teh ngan dilatih bae jeung dilatih. Bari jeung parab Denok mah sapoe teh ukur diberian wae cau kulutuk.
0: Ceuk si Denok harita teh nembalan. Ngadenge si Denok ngomong, majar manehna sapopoe teh ukur di parab cau kulutuk. Atuh harita si koboi teh manehna nafsu. Baku nama karunya ka si Denok, pedah sapopoe di parabna teh ukur cau kulutuk. Atuh harita teh para mitra ceg si koboi teh kana batu tuli blower dipangpengkeun ka wakuwu. Harita teh nenggal pisan kana congo irungna.
3: Bah Deni, kunaon eta monyet si laing bet mangpeng ka dewek? Bari jeung ku batu kana congo irung deui. Aduh. Awas siap koboi, dialungkeun siap wae.
0: Para mitra sadaya, harita wakuwu teh nafsu. Sirinting malihna nyamperkeun si koboi. Barang rek gerewek newak si koboi, teu kanyahoan para mitra, harita si koboi teh gancang luncat, bari ngiwat si Denok dibawa kabur. Atuh para mitra nempo kaayaan gitu. Lain ukur wakuwu, malah Bah Deni jeung barudak oge anu araya didinya, harita teh kaget lain dikieuna. Nempo dua monyet jalu jeung bikang, nyaeta si koboi jeung si Denok harita kabur teuing kamana. Ari nu boga dosana nyaeta si Oding. Nempo kaayaan gitu teh, cikikik maneh nasiri.
4: Rasakeun sia Bah Deni wakuwu. Umatak ngajan ka sato oge ulah kitu-kitu teuing. Karunya sato teh butuh kebebasan. Manehna oge sarua hayang hirup lumrah. Keun antep sina kabur ka leuweung. Sina hirup jeung pada batungna. Ulah dikungkung bari jeung disiksa. Oh pisan ras-rasana na jelema teh. Tuman lah. Jeung ka ditu monyet kalabur kabur kabur kabur.
0: Jeuk si Oding teh para mitra, bari satuluyna manehna init ninggalkeun eta tempat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh Bu?
7: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kota Waringin, Kabupaten Kuningan.
6: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
7: 63 tahun.
6: Bu, ngapain karandapan penyawat naon wae Bu?
7: Abdi teh batuk sareng kronis terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
6: Sata acara ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
7: Lah, ka mana-mana entos bosen.
6: Mohon, ibu ayuna nu jadi ikhtiarkeun ngangguna namina
7: alfa propolis.
6: Oh, mohon janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
7: Aya enema entos, aya nama patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna sapertos turihan ku silet lah kitu aya nama henteu.
6: Oh, ibu tos teh seberapa botol?
7: 6 botol.
6: Mohon-mohon. Ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
7: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus sungi bade bobo.
6: Ibu tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga, Bu.
7: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, manawi kaduh panyawat sapertos abdi, enggal wae meser alfa propolis sapertos abdi. Abdi ge alhamdulillah aya teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
6: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatuslah konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya
7: nuhun.
0: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
9: Kena debu nih, dan gatal lagi.
8: Coba mana lihat.
9: Tuh,
8: kan merah.
9: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
8: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
9: Aman gak nih?
8: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
10: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

tenun ing pasewan kan busana maneka warna tenun ing

0: ngawiyosaken kawontenan jonggring salaka sawarga maniloka. Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru wontening setingal binatura talengahing dedampar dentapi nalipit ing sososari nenggan nawartna lemek babut perang wedani ginanda wilajabat kaspori lan sinbaran sari-sari.
1: Iya, iya.
0: Mawe sing sarwa busana endah lan sengit kastori angin-anginan kemang-kemang warna-warni di papaes malar pantes ye di karaton balik mercukonda kapayunan kuresin radar si guar si yukaneka putra salaku duta sawarga tekantun Batara Indra di kasatriaan Tenjomaya. Sami tungkul hamari kelutat nyemah narimang sabda ajrihan ningali pamur nalendra. Gunirahangan dikahiyang Otipati Jagatnata Batara Guru alis manis melas melis leli kedeh atra pertela anu pinuh wibawa. Kakang pancin rada. Sobi kapayun linggih na kakang panjin rada amuing amuing adi atu tepi nodama pun kakang nampi kana naon rupiha pembagi salira pangersa adi kalayan unyuk sumangga ngahaturkeun semahong arcana maya semah pun kakang aya dina dampal sampean pangersa adi gumu kalihna ti eta atuh tinanaon nu pika kalepatan beli kirang tata kirang titi duduga priyoga panata cologog mugia tiasa ngamaklum kapun kakang katilu perkawisna aya naon purwa panjenengan adi guru kersa dimalan pun kakang dina waktos ayeuna. Kang panjin rada kaulanun adiguru saperkawis pucas tuti sampean ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi hati pun dihing mastaka. Nuhun adi nuhun dalayan kaduana aya hal-hal anu badek di badan tengken dina waktus ieu tansah diajeng-ajeng rupun kakang
1: kita
0: katiluna urang saling maklum tina naon rupiha kalepatan
1: laras laras
0: nalayan Indra kahareup
1: aya anak kuah amuing amuing kapayun cung
0: kapayun anaking anak kuah
1: wang putra sakulang
0: cekap di dieu meureun kalayan unyuk sumangga ngahaturkeun semahong arsana maya semah putra ini nedampal sampean pangersa Rama Dewaji
2: Indra
0: kaulah
2: ditarima pucas tuti hidupku ama
0: kaulan aya pikir saya naon puwa panjenengan kerasani malam hai tekan tuh natu kau hanyuk rama uwa
2: hahaha nuhun nuhun cuk nuhun nuhun
0: tening adi aya naon gitu mangga tansah di ajeng ajeng
1: cobi
0: iya kakang panjen rada
1: timala
0: penginten kusalira kauninga
1: laras
0: kaayaan kaula teh sasatna sok ngahuleng ngaraga meneng ngolohok mangkadu kaula teh gaduh kabingung anu teu manggih tungtung kasusah manah nu taya sudana anu dina waktos ayeuna bari dikedalkeun ku kaula
1: tah sae kitu adi guru
0: sae mangga geura pedar bejer beas ulah bari dinding-dinding gelir genang siloka geura pedar satara basma
1: sering
0: ulang mah saurukeun bae tibatan janten panyawat
1: beres
2: hari anu jadi ka melangjeng ka hayang kaula teh nya eta kaula teh gaduh cita-cita anu kiwari teu acan laksana
1: timalang naon adi guru
2: abong kena kasebutna ceuk papatah luluhur urang mah nya eta sudagar tuwaleg dunya unggal poe neangan usaha anu leuwih muceki jeung tibatan anu diusahakeun sapopoena. Panita tuwareg ilmu unggal poe muka kitab ciri-ciri masih keneh kurang ku ilmuna.
1: Hahaha. ari mongohing manusa anu aya di marca pada kalayan dieu sawarga da puguh urang ge makhlukna keneh pangeran. Eta teh payus lamun seuk disebat gunung tanpa tutugan, sagara tanpa katepi, hartosna anu disaurkeun ku adi neme. Itu aing ngaran-ngaran manusia mah tina kahayangna, tina nafsuna teh, tina saperak sok hayang jadi dua perak, tina dua perak sok hayang jadi 10 perak, tina hansip sok hayang jadi lurah, tina lurah sok hayang jadi camat, tina camat hayang jadi bupati, tina bupati hayang jadi gubernur, tina gubernur hayang jadi presiden, tina presiden kaitu nama hayang cenol adik guru kitu kaulana.
3: Itu panginten menguhing nafsu di alam dunia mah jadi
4: hayang mecaya tungtungna
2: ulah laras kakang panjen rada
3: tuh laras dong
4: dong aya ilmu panungtung
3: daya.
1: Naon atuh kapalaya di guru teh
2: cobi kaula teh ngabogaan cita-cita hayang mulangkeun ieu diri ka asalna. Sedengkeun ari mulangna ka alam asalna teh urang teh ti ayeuna keneh. Diri urang parantos sampurna nanging jiwa urang teu acan tiasa nyampurnakeun.
3: Oh lah.
4: Eta nu janten emutan panginten.
3: Palay jadi insan kamil mukamil.
2: Sampurna dina jeroning sampurna.
3: Somohna ari wujud mah parantos sampurna. Mangga ku salira adi emut. Mangga eta pangamung upami dina mun-munan mangga bade kumaha jadina?
4: Cepil eta.
3: Eta cepil upami dina cungcurungan.
4: Bibir mun dina parako
3: kumaha? Tuh, adi guru. Eta bujal mun dina paraseuneu bade kumaha jadina?
2: Imbalan.
3: Da urang teh parantos sampurna atuh.
4: Sampai dina kana. Paingga disebat pangmulyana gulanya.
3: Malahan disebatna ge makhluk anu mulya. Mangga emut upami eta lambei dina geuneung.
4: Mah teu ngasih terus.
3: Atanapi eta korong dina kakanco. Da apa? Tos adibu. Tuh, naon teh teretetan tah?
4: Eta urang kali kulang.
3: Ieu sin kursi ngiset ama oyang.
2: Oh, eta kursi
3: mun omean deui teh teh.
1: Tidak jati teh teh.
4: Iya, lebar teh teh. Mun dempul teh ba.
3: Naon atuh kapalai?
4: Cobi bulan ah.
2: Ya eta hoyong sampurna na jiwa teh lintang ti kaula teh kedah ngagaduhan atanapi mibanda. Kuncung sajatining hirup, kuncung sajatining hurip. Kitu kakang panjinrada, kaula teh tega ngecageun ieu kursi karajaan. Kaula tega ngecageun jadi raja Triloka. Ridho keneh kaula mibana eta kuncung jeung tibatan jadi raja terus-terusan kieu bari jeung salilana urang teh poho kana jiwa anu sabenerna kedah dikumahakeun. Piraku kaula mulangna ti alam asal ieu teh kakalayangan di alam marakayangan. Nya eta kagusur ku kapanasaran, kagusur ku kahayang, kangewa, kageuleuh jeung karempan akhirna ngancik dina kayu dina batu. Dipunyung-punyung ku jalma awam.
4: Dok.
2: Eta kulan. Kitu kakang panjinrada kaula teh hayang sampurna we hirup mulang teu dapuguh moal hirup kaula hirup di alam dunya.
4: Warek megar di dunya
2: mah. Bingah amarwata sutabingahna kagiri-giri.

0: deuteung adi guru geuningan akang oge kataji ku kasauran sareng kapalay adi guru. Da kitu kuduna manusa di alam dunya mah adi. Urang teh asa ti anjeunna teh suci, mulang oge kudu aya dina kasucian nyaeta dina kasampurnaan tea adi guru. Nanging ka kuping tadi carana teh kedah mibanda kuncung sajatining urip kuncung sajatining hirup.
1: Leres.
0: Di mana teh ayana?
2: Dupi ayana teh di mana Rama Dewa Ji?
1: Cobi kula di mana?
0: Hari ayana teh lain anu dinulian, tapi geningan di dulur urang keneh nyaeta Kakang Semar Badranaya kuncung anu aya dina munmunan mastaka Kakang Semar. Eta anu dipikahoyong ku kaula rido keneh sawios Kakang Semar jadi raja di Isawarga asal eta kuncung di kakaulaku. Wayahna we Kakang Panjinrada kedah ngalengkahkeun sampean angkat katumaritis kamar capada gera suhunkeun eta kuncung ka Kakang Semar Badranaya. Ijar meneng Gusti petengnya tim

0: bingung nu teu bangi tungtung susah manah nu taya sudana. Pundi raha ngandika? Kakang panjen rada kunaon katinggalna ngahuleng ngaraga meneng ngolok mangkadu.
1: Aduh, adikku.
2: Jika nureuwas ngkulan mah.
0: Bawi raos pun kakang mah ieu teh asa patongong-tongong sareng cita-cita atanapi ka palay adi anu tadi.
2: Asa toja iya.
0: Ya eta palay ngajug-jug. Sampurna dina jroning sampurna nyaeta anu kasebat insan kamil mukamil. Ongkoh palay sampurna tapi ayeuna bade ngaganggu kakang Semar sedengkeun banana kakang Semar teh mung sakitu-kituna. Kahiji eta teh lanceuk kurang panggedena. Nah moal kasebut doraka lamun urang campelak nyuhunkeun kuncung anu aya dina mastakana. Guru ratu ngatua karo kadang tua boga dulur panggedena payus di aku bapa seolah-olah gaganti bapa. Boga dulur panggedena lamun awewe payus di aku inung seolah-olah gaganti inung. Sedengkeun Gusti muare ka hampura ka eta jalma lamun eta jalma tanpa rido hampura ti inung ti bapana. Dasami ieu teh dosana sareng ka ibu rama upami urang campelak kitu adi guru mangga emut ku selira panjenengan. Nah, moal disebut campelak?
2: Oh, mana moal doraka gitu kulen.
3: Kadua anak katilu da kakang Semar teh jalma sangsara, jalma balangsa.
2: Pakeun pungsat bahannya
3: wae. Keureut pakeun pungsat bahan lieu ka waragap teu aya ngancik dina pasir kamiskinan aya dina sagara kasangsaraan numpuk dina bugi gunung kabingungan.
2: Tuang ge koreh-koreh
0: cok. Leuhung lamun koreh-koreh cap da ieu mah cok koreh-koreh.
2: Tuh, tira ku teu aya khawatir.
3: Kaopatna ka pekan Kakang Semar aya na di Marcapada.
0: Teh.
3: Sanes ngan ukur ulin-ulinan tapi ngan sik dina pasir nasilib aya dina sagara nasiloka numpuk dina gunung nasimbul.
2: Duh, leres.
3: Upami ayeuna kurang dielek etek sami sareng bakal ngabukar bake rusiah Kakang Semar eta jalma teh keur nyumput buni dinu caang negrak bari teu katebong
2: ngaliarkeun talis ateu tetewon.
3: Sami sareng nuntun Raja Wisuna adik.
2: Ngaliarkeun talis ade.
0: Pokona mah kieu we Kakang Sangu upami ayeuna angkat ka tumaritis ka Marcapada suhunkeun eta kuncung. Ah, teu sanggam akang.
2: Oh, eta kulan.
3: To the point eta to the point. Akang teu sanggam.
0: Lamun kitu mah Kakang Panji narada hiji jalma anu baha kana tinimalan tina lendra.
3: Tah. Upami disebat baha keu heula.
2: Salah larapna. Nolak jika nemu wae
3: ge. Margi naon? Tiasa suteh adi guru. Upami ku akang digugu upami ieu kapalai teh nya eta anu aya patula patalina kangge kapentingan nagara sang bangsa.
2: Teh. Laras uak ulang.
3: Da ieu mah kapalai pribadi.
0: Mangga emut.
2: Urusan nagara. Lamun aya mamala kitu kulang.
3: Da bakal aya mamala nu teh hade urang teh salah ku aing pangampih nagara. Malihan mung sanes mengukur sanagara tapi tri loka.
2: Tri?
3: Kira ku ilaing anak teh apa kapan tri teh tiba heula ge tilu.
2: Dupi loka?
3: Loka teh alam.
2: Hiji?
3: Tilu alam anu dipimpin ku adi guru. Hiji jagat Suralaya.
2: Kadua?
3: Kadua na jagat Madya Pada.
2: Dupi katilu?
3: Katilu na Marcapada. Wah.
2: Leres.
0: Indra.
4: Oh, leres.
2: Sing apa Indra gitu.
0: Jadi teu aya patula patalina kangge kapentingan nagara sareng bangsa.
3: Laras?
0: Jadi anjeun mah bakano, bakano lah.
2: Sae teh kulan embutan.
3: Margi naon? Kakang Semar upami dielek ketek bujeng hingga ku tampilina ku bersinna oge, Kakang Semar teh tuh Bengkulu nepi ka eneur.
2: Burukan teh. Eta kunying sering.
3: Sabara urang anu jadi korban? Cacak bersinna tah. Magere seuli we Kakang Semar na da urug kabeh.
2: Urugan.
3: Marukanana.
2: Nyana. Kudehemna oge atuh mon.
0: Kudehemna oge adi guru mah tak aya mamala nu teu hade. Upami Kakang Semar parantos baketut di dieu
2: sing hati-hati
3: weh ngangguh bakal cilaka sing hati-hati weh upami eta jelema 400 baeut bekedut
2: bakal aya kejadian weh kulan tuh
3: wayahna weh Kakang Panji sanggup henteu akan lamun teu sanggup anjeun ayeuna bakal dipecat ti sawarga dicoplokeun eta kadutaan pangkat anjeun tah Akang mah jiga narido kitu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Wasta Muhtar.
1: Bapak alamat lengkapna di mana?
4: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
1: Bapak kantos tetes ngaleut sabaraha botol?
4: Kapengker teh sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajin dan nyetel hoyong nyubian.
1: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
4: Rupina mah aya sataun nok sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikenca kitu aya dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
1: Bapak teh tos sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
4: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
1: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak, bakal obat?
4: Teu acan. Dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping wirah nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
1: kada ngukeun naon Pak
4: resep da wayang golek gitu.
1: Lainna bade meser kangge panyawat naon Bapak ieu?
4: Leres tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
4: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu ngeng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu leda atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
6: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
1: Ibu teh kantosna mah nganggoan teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
1: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
6: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
1: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
6: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
6: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landongna mah da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio Pis Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
6: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Dek ngunurkeun diri, sakirana bakal ngarugi ka nagara ka nagara jeung ka bangsa. Dek ngunurkeun diri, moal make jeung magehan ka kawasaan.
11: Bentenya mawas diri wa malares
10: kana nyingkah kurang ajar montong aya ini aduh duh
12: yaan eta kula
10: wani eta ngadegungkeun sirah kaula heuh ka kaula teh kalanceuk eta teh
12: laras kula
10: nuhun adi guru
12: aiku ngewa mah wantun eta
10: kula aing ngaran-ngaran jelema ngewa mah kitu geuning anak
12: laras
10: bujang hinga aya jelema na ngaliwat aya hayamna ngaliwat oge teu leuh ditengor aya sendalna oge teu leuh dialungkeun aing nu ngewa mah nu matak kari milih we kari introspeksi ari ngewaan jeung geuleuhan dagangan saha
12: laras kulan
10: amprok dagangan setan dagangan setan sanajan ayeuna ngaku agama anu pangluhurna anu panghadena aya jiwana geuleuhan teu kaopan teu payaan mah eta mah ngagugu ka setan
12: ya kan sa
10: tah kitu geura nyingkah lain ngecebrek wae kalah ngabudah sungut urang ajar indra kaulan mawa lamak ieu elap nasinarada kudu dielap najis ieu karaton sawarga maniloka katincak jalma sangar mode sinarada
12: bakat ku ngewa nepi ka kitu
10: para mios tadi guru los geura nyingkah kurang ajar montong aya di sawarga maniloka geura nyingkah ka mana wae aduh para mios Indra kaula ama ayeuna dek nyebarkeun isu kamas marcapada
12: gandam ramu meureun mah
10: gandam ramu soratan pakatinggalan dengekeun
12: doh cobi
10: he masyarakat anu aya di marcapada kaula otipati raja triloka ngabutuhkeun kuncung semar saha anu bisa menangkeun eta kuncung semar
12: nyetorkeun eta kulanya
10: tuluy dibawa ka sawarga dibikeun ka kaula anjeun bakal meunang ganjaran widadari jeung bakal ditempatkeun di sawarga
12: duh yeuwon
10: bangsa naon bae pangkat naon bae kaula mere bewara ka mararaneh cing bisa meunangkeun kuncung semar Badranaya mun teu kitu anjeun lapur moal meunang hadiah.

0: Batara Bayu, Batara Basuki, Batara Brahma, Batara anu dina waktu ayeuna satu huka ama gara bejaan gara init maneh kamar capada tepungan wa maneh Semar Badranaya penta kuncungna teu beunang dipenta paksa ku maneh. Waduh, lamun maneh teu sanggup bakari sajajarkeun nasib maneh jeung si Narada. Waduh, ampun
1: leres kulan.
2: Mangga diestukeun Rama Dewaji, rampung tau tutas pangandika amit.

0: sinera dacing selamat wah. Nah, ieu kajadian bet jadi kitu wah.
1: Amun pancen
0: teh. Hayu diguguh kumaha itu diguguh kumaha? Leuwih hade kaula bakal diayakeun heula gempungan di Kaindran. Dek Nyaur, Batara Bayu, Batara Brahma, Batara Basuki. Sampurasun para dewa sadaya ieu kula ieu.

0: sesembahipun ieu Batara Indra.
1: Jege.
0: Maksud nyauran para dewa-dewa sadaya bakal diayakeun gempungan heula.
1: Leres.
0: Nyaeta anu disawalakeun ngeunaan kapala Hyang Otipati Jagatnata.
1: Jege.
2: Tunda lampah-lampah eta.
0: Pacarios Irsin rada kaluar ti lawang selamat tangkep. Mapai-mapai tamakan situ Madira. Beras ka tegar ramat kapanasan tegas jawat-awat
2: langsung ngajug-jug waringin pitu ti waringin pitu mudun berai ayah kampung medang kamung desa medang kamulian anu langkung tipayun katingali kursin rada
1: naras
0: atur sin rada ngahajat tinggal langkung ka kampung tinggal lewat ka padesaan bilih negara wakun yang malibir ka sisi pasir ngajug-jug alas pringgan dengan salah.
1: Oh,

Anyar mau kurwawayangan bae ragataya pangawasa. Anah sok kasasar nyalampah nafsu mata kaduhung badan anu katempukan.

0: wontening alas pringgan dengan salah
1: tak
0: gundera ngantika. Kansa
2: kulang
0: saban-saban robah mangsanya kansa.
2: Ari kitu kumakulan
0: sok mineng ka Bandungan heueuh manusa sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteureureureureuh si horeng angin kadar ti pangeran anu bakal karasa jeung karanapan mah kansa.
2: Ih atuh kan tenan gua kulan deuh
0: saperti nu karanapan kuwa ayeuna paingan suhunan runtuhnya teh
2: tos aya totone na
0: aya totone
2: paingan
0: tapi paren dene kitu genteng-genteng ulah potongnya cu
2: ulah
0: wadeh geus dipecat geus jadi rakyat biasa geus teu RT RT acan ayeuna mah kansa
2: tos di PHK wa kulan
0: geus teu boga dunungan ayeuna mah wadeh amuy amuy
2: nuturkeun inung suku we meureun wan
0: oh wa marek nuturkeun inung suku we ahna moal leuweungan marina oge putikeun dahar mah sakurangeun mah
2: sing percanten we kana kawasa wa kulan
0: heueuh geuningan mah nu piit direjkian reungit direjkian eta murah asihna pangeran mah nya urang anu disebut mulia anu diacikan akal pikiran budi pamirasa jeung perasaan make jeung kudu teu mikir
2: ta eta wa kulan dah sing percaya teh
0: kitu kudu mikir cing apa kana hartina hirup ari hirup teh aktivitas kudu aktif dina segala widang
2: oh kitu wa
0: ya tadi na harti anu positif
2: ta eta ulah
0: nya
2: nya
0: heuh itung-itung batu loncatan we kapeurih ka nyeri karempan ka
3: amin amin
0: ya. Sedih teh nya
2: ulah dipake nyeri
0: ulah mun dipake nyeri cilaka tah lintang ti kudu ditarima ku kasobaran aing ngaran-ngaran sobar teh lain digebung kudu murungkut ditajong kudu morongko di tampiling kudu cicing
2: laras.
0: Jadi hartina sabar teh nya eta kudu bisa mertahankeun kana sagrupa pasualan anu sakirana mata karugikeun kana diri beh ditukna ngarugikeun gara-gara jeung ka bangsa
2: sing jadi peurah we bulan
0: mudah-mudahan we tina kapeurih eta jadi peurah nya cuk
2: sumuhun eta kulan daya deui
0: ulah jadi termos cing jadi peurih tina peurih teh cing jadi peurah
2: jampe hirup bawa daya deui kulan eta
0: anu penting mah eta kasabaran jeung katawakalan teh cing matuh dina geus matuh na bakal mati moal motah ka ituna teh nya
2: laras eta kulan
0: sakitu cuk
2: sumuhun wa
0: wa ayeuna geus aya di alas Pringganingga cala dipecat
2: nya bade ka mana tu maksad teu bade ka mana
0: nuturkeun inung suku we
2: bade sakaparan-paran wa teh lu
0: awal ngan ras we kajadian ieu masyarakat moal teu loba anu dararatang ka tumaritis
2: atuh tang
0: anu bakal menta nya eta kuncung sajatining hurip kuncung sajatining hirup
2: nya moal teu geunjreung wa kulan di marcapada teh
0: kadenge we di kampung Medang Kamulian biar di desa Medang Kamulian kampung Medang Kamuwung
2: cucew gini kan jelema
0: kacamatan Rancakole cucew jelema nya eta ka Bandungan kuwa pajarkeun teh saha nu hayang beunghar cenah kudu bisa menangkeun kuncung abdi dibere hadiah ku dewa
2: katarima ku jelema awam
0: teh katarima ku jelema awam anu ipis imana ujug-ujug kabita we
2: nya dirik-dik we teh teh kulan
0: loba deuleuh di jalan keneh geus loba nu parasea parbut kuncung
2: malum ka sauran dewa atuh wa
0: heuh ta ieu meureun jelema teh hayang ngarewu ku siku haripeut ku teu teureuyeun teh cu
2: eta wa
0: nu mata kulah malengpeng pake aku munding
2: iya kulah ngajul
0: ku asik pacikrak ngalawan merak bonteng ngalawan kadu
2: ta eta wa
0: piit ngeneuk-ngeneuk pasir jog-jog neureuy buah loa
2: ta eta wa
0: ngaju bulan ku asiwu anu diajub anu diajub bulan anu ragrag hamburger kan ewa
2: anu ragrag saya cengang wa kulanya
0: hamuing hamuing
2: hujan
0: kudu kumaha epi kungungkulan ieu kajadian kahayang dewa
2: ah nyangakeun
0: eh airek cicing teu tanggung jawab kanu jadi dulur
2: ka eta wa
3: geus ngamodalan
0: heeh jiga ieu ku ngecebrek wungkul da jag
2: moal beres ku kitu
0: sabab aya nu leuwih hade tibatan ngomong nya eta amal
2: pengamalan wa
0: heeh
2: gawe we urang mah wa ah
0: hayu jempe bari cicing
2: ah lapur teteh wa nambahan panyawat wa
0: kudu kumaha yai
2: ce kumaha ngungkul
0: penas tiker sak yang tumampara
2: ye geus
0: barang iresin rada aya di satengahing marga sopana
2: marga
0: marga jalan sopana alas Pringgan dengan salah
2: iya ge
0: aya anu ngagenyas herang dina sela-sela tatangkalan
2: yeah.
0: Anu jarangotan
2: Naon uah?
0: Naon deuleu itu dinadahan bulan itu aya nu moncorong?
2: Paingan uah tatangahan atuh kulan. Paingan uah tangah wae atuh tinggal naon?
0: Amuing. Ai disebut panoncareuh da kudu ti peuting harang kitu mah.
2: Sanes.
0: Ieu mah ti beurang deuleu disebut kalangkang panon poe kapan kaon poe mah keur ceudeung.
2: Keur aleum moal kitu berlian.
0: Naon berlian kitu pimodaleun aing hirup?
2: Atau atawa merah delima pengintan uak
0: sugane atuh boga-boga modal aing keur meuli beca
2: beres
0: kulungan dipecat di PHK heuh
2: di mana we aing jalan mah uak geuning
0: nya atawa aing dek meuli sawah sakotak dua kotak mah atawa rek buburuh macul
2: buburuh ah kumaha we
0: digana ngeunah keneh jadi tukang macul ngeunah ngarasakeun murak timbal dina galeng nyoelkeun jengkol kana sambal moal aya gangguan naon-naon jeung tibatan hirup jadi pamingpin salilana ukur ngarugikeun ka nagara jeung ka bangsa.
2: Dalaras teteh kula dua.
0: Ari sameme hayang jadi raja mah nepi ka ti totorosol harta kakayaan diawur-awur.
2: Umar gemor
0: ka aing colok aing tunjuk janji emuluk-muluk.
2: Ngabibita dua.
0: Aku rek membela wong cilik ah. Podol sero.
2: Aing geus geek mah geuning.
0: Geus geek mah dina korsi jararem pewe geuning si balalegug teh tah.
2: Si balalotot teh wae geuning.
0: Heeh, si balalotot teu puguh teh.
2: Baheula mah urat beuheung geuning ngajarepat dina.
0: Heeh. Ngomongkeun politik we kasih nu heueuh rageg. Jiga aya nu rageg teh pan anjing nya cu.
2: Anjing mah rageg mah.
0: Ah. Eueuh buktina palalinter ngomong oge.
2: Heeh. Heeh.
0: Hasilnya palingan cek agama cenah lewi hade jempe jempe ge ibadah jeng tibatan urang cekcok pipasiaun
2: daras
0: ya
2: tibatan cekcok
0: ayo nama jempekeun sungut mah leungeun cenah ngocoblak hartina teh ulah loba carita tapi dina gawe
2: ulah loba saur tanpa bukur jawa urang
0: sedikit bicara banyak kerjanya cu cih kan urang palengpeng itu teh anu moncorong dina dahan teh lebar sugan we ragrag lajeng ngiresin rada malengpeng ieu anu moncorong herang dina sela-sela tatangkalan hiji da baheula mah keur babaledogan teh keur budak pangpinterna
2: pas wae
0: geu oh.
2: Kan sasaran
0: teh baheula keur umur 15 taun geus pinter maledog aya aya manuk piit dina pager jarak 50 meter di baledog bletuk teh pan geuna kana muning
2: heeh teh tebih teuing 50 meter
0: baheula cikan hiji dua tilu ieu pamaledog geus rada pas pisan kana moncorong atuh bareng jeung ragragna batu pamaledog ieu si horeng ieu teh hiji cupu
2: doh
0: anu nyangsang dina ieu batu amuing geuning cupu ieu teh cupu olu barang antik dulu
2: wah eta mah barang baheula wah
0: barang baheula
2: moal nu gaduheun jami ayeuna mah
0: moal anu kagunganeun digana
2: laras kulah
0: heeh
2: jaman empu gandring wah sama meureun
0: naon ieu di jerona nya
2: teh nya aya dibuka teh wah
0: deuh pantesna teh dibuka teh berlian wungkul nya cu
2: atawa uang ube
0: heeh geuning loba nu katalang sara ku uang ube teh cu
2: loba loba nu kabobodo ge wah
0: ah urangna anu matak teh ge ulah hareupeut kutu tereuyeung
2: ya kitu jajalma teh geuning sok karabu ku siku
0: heeh gudag-gudag meuit nu kitu sarua sarua jeung nemongkeun kalemahan diri teh
2: nah mana pake uang ube pake di udang-udang ya uang uang urang oge sege heser
0: amuy
2: nyaan uak
0: cik kan urang buka paksa ieu cupu teh naon di jero na
2: cik atuh uak kanya
0: kalayan nyebat asma Allah nu kagungan sifat murah sifat asih cik kan pasti kesayang tumamparan
2: iya ge
0: barang ngagebrai ieu cupu ngadak-ngadak ayat cahaya anu kaluar tina ieu cupu resi narada oge duwi kana jengkang ku serab-serabna ieu cahaya anu kaluar tina cupu lami-lami ieu cahaya teh jadi manusia kasep ngarempereng koneng gandang tur pertengta wah sesekar ningwa ngurasah ya sesekar ningwa sakaya ngilang.

0: Sabi gugas sepu. Amoy. Ay. Ia cahaya menjadi jelema.
1: Laras wata guni.
0: Kaset ngareng pereng koneng dulu itu. Amoy papakean anak nepi kaharurung harerang. Gitu ditaretes inten rindu.
1: Sumo mon gulang.
0: Ayah ku keanehan model kieu ieu.
1: Ayah keajaiban model kieu mah.
0: Makhluk naon?
1: Moa makhluk ti angkasa mah kitu.
0: Bisa jadi makhluk angkasa luar jigana ieu. Bisa jadi ti planet Jupiter. Ya,
1: incun ini anteh teu meureun.
0: Bisa jadi deuleu jang.
1: Atawa incu mah ijot.
0: Ke jalu. Endah kaulah nun emak. Tepi nodama kaula ngahaturkeun semasungkem ka kunyuk panjenengan Ramat Dewa Haji kaula nun.
1: Allah.
0: Tepi kalemes. Nah, uyung-uyung aku bapa we.
1: Ya kulahan kasalira.
0: Keke nah anak saha ari anjeun? Kaula teh putra salira.
1: Oh.
0: Nah, hari inungna.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian ti pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Bapak Solih.
2: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
3: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
3: 6 we sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
2: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
3: Di antaranana diabetes, kolesterol. Riut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
3: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut. Sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
2: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
3: Dua dinten langsung karaos. Aya hasiatna. Alhamdulillah gitu, syariatna.
2: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
3: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina kitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah. Aya karaosna gitu.
2: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
3: Radio PIS.
2: Radio PIS unggul, Pak.
3: Mohon.
2: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar Radio PIS?
3: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
2: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah. Dua kali ini ya.
6: Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair ya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
7: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
6: 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari dua kali, Pak.
6: Dua kali ya?
7: Dua tetes.
6: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
7: Dua tetes, iya betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya, punya. Ya, ini teman-teman saya
8: ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Ya cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak,
6: tes maha ini
8: iya ya. Barangkali cocok.
6: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya,
6: semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
8: Iya.
6: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Ngehaturkan rebunuhun laksa ketika bingahan karena nu pihakannya akan dekat cinta kawelas kasih pengersaba.
13: Hahaha, alus belas rana.
12: Saya pisan kaulanun.
13: Tapi tu ngan merenang. Lamun hayang di aku anakku abah mah hidup tecing jadi satria anu linuhu.
14: Nggak minyahan ulannya.
13: Cing jadi jama anu nyahan dedehan ulasan asihan. Daik ulung kanu butuh nalang kanu susah ngajet kanu titilem ngaudangkan kanu labu merek kanu daik nyangan kanu poeken. Gini nganter kanu siun.
14: Deh. Eta.
12: Timalan daik sama panginten parantus jadi kewajiban manusia.
13: Itu. Taya kajaba manusia digelarkan anak alam dunia teh. Menang pancin pikin ibadah. Hari ibadah teh ni gawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenario na jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat eta ibadah ngaranna.
14: Laras.
12: Timalan kaulanu.
13: Tuh. Komo meureunan hidup cing jadi satria teh nyaeta anlan bangsa.
14: Tulang
13: tok. Dina nulung kana butuh nalang kana susahna teh nyaeta satria mah syaratna teh hiji sepi ing pamrih rame ing gawe.
14: Laras.
13: Di mana urang tutulung tentong make jeung hayang pamulang tarim.
14: Ulah nulung
13: bari nuntut jasa, hartina teh eta teh nulung bari mentung mere bari neke.
14: Berarti borok di rona dong.
13: Ya.
12: Timbalan kaulanun.
14: Ngaleng bari nipu teteh.
13: Jeung deui satria teh nya eta kudu jujur.
14: Daya kajaba.
13: Ngadek sasekna nilas saplasna. Nya ceuk nyana lain ceuk lainna.
14: Mun ngomong teh ulah dibarengan ku bohong.
13: Ngomong ulah dibarengan ku bohong, nginyeum kudu geuwat pulangkeun.
14: Nya.
13: Hutang kudu geuwat mayar.
14: Mayar.
13: Nya amanah.
14: Mayar ulah lawara. Amanah tepikeun.
13: Amanah tepikeun.
14: Eta satria mamon.
13: Nya eta neteh taraje ning sakamalan mung tiklari mah pai bukti jeung curug kalungan mah pai wahangan mipit amit ngalamen.
12: Menta.
13: Menta.
14: Leres.
13: Da jujur teh. Jeung deui salah satria teh nya eta.
12: Ulah borangan.
14: Ulah loba.
13: Hartina teh ulah jejerih ku pati,
14: ulah loba kasieun.
13: Teneng ludeng hanteu ringrang saperti cai tingali cai. Di mana cai turun ti luhur gunung, bek mapai dak atawa nurek di jug-jugna teh samudra anu lega. Di mana eta cai turun ti luhur gunung, di mana di bendung kajencah leleberan tibatan pegat nyarampah.
14: Tara pugak di tengah jalan satria.
12: Timalan kaulanun
13: kaopatna satria teh ulah ngaluarkeun si panon sanajan sakumaha menang peristiwa.
14: Leres.
12: Tepi nodama kaulanun
13: tah itu
12: ayeuna wangsul deui ka salira abah
13: naon
12: pangna dipecat ti sawarga teh sanestina jalan korupsi
13: islain jalu lain.
14: Sanestina da jalan nyelewengkeun duit.
13: Lain wa, lain abah nyelewengkeun duit negara. Duit rakyat, henteu. Malahan disebut oge naudzubillahi min dalik.
14: Leres. Kedah ngalakonan kitu nya wa.
13: Mak kana harta kakayaan bari jeung teu mikirkeun di poe akhir. Sedangkan ari manusia mah kapan tetep aya bakal aya balitunganna. Saperti contohna anjing buduk di jarian paehna teh nganukur samet bilatungan, tapi jelema mah sajabana ti bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan.
14: Oh, ieu nya na ieu.
13: Anu kudu dipertanggungjawabkeun ku manusia sewang-sewangan. Bohongan atau udah dimulyakeun. Jadi mulia nama manusia teh diancikan akal pikiran budi pamirasa jeung perasaanana eta teh dipake
14: boga pamilih manusia mah.
13: Leres kawanun. Jadi pangaripesat teh abah teh ngahalangan kana maksud pribadina. Sabab ai raja mah nya eta karesep pribadi ulah dibabawa kana karesep raja, karesep atawa kangewa pribadi ulah dibabawa kana kangewa raja.
14: Nolak kena parentah ketewa mah.
13: Timbalan kawanun. Jadi kapal lainnya otipati teh pribadi, pribadi tapi bahkan yang sarakin ke negara jeung ka bangsa.
14: Masa ngalibatkan sejen wah.
13: Nya eta teh neangan kasenangan di atas penderitaan jelema lian. Jadi hayang leumpangan dina bangke.
14: Wah. Iya. Leumpangan dina rupi.
13: Nah naon kapal lainnya otipati teh? Tah. Kapalaina otipati teh nya eta palai kuncung Semar, kuncung sajatining hirup. Semar teh saha? Hayang Semar teh lanceukna, nu panggedena heula lanceuk abah kene. Deh. Tapi eta teh jelemana teh sangsara ayana di Marcapada. Ngancik dina pasir kamiskinan aya dina sagala kasangsaraan numpuk dina gunung kabingungan. Modalna ngana kuasa sakitu-kituna, kari-kari ayana dipenta ku otipati nepi ka tega. Dek nurunkeun kerajaan manehna dek jadi rakyat. Semar kudu jadi raja di sawarga Maniloka sedangkeun Kakang Semar mah da moal bae daek di bibita uah hidep mah
14: leres
13: moal kapitaeun sabab naon pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiugah kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup ka keimanan jeung katakwaan. Ieu udagan Kakang Semar mah nya eta conongna teh kana kaeratan.
14: Wah leres pulan.
13: Cerita teanggang tina siloka dina keur ngalamun teanggang tina simul
14: simul dina cicing teanggang tina dikir anjeunna
13: lamun keur cicing teh sok dikir tuh kadang-kadang Kakang Semar mah geus kuat puasa di restoran
14: ka eta nya ngajar tuh. Ngajan teng bari solawatan aja nama
13: marukana teh atuh pamit kitu macarana kurang ajar otipati teh tah lain gua ngajar deui teu payus aya di ratu teu ganang aya di raja teu giningan di pamimpin kalakuan mode kitu geuning eta hidup ge apa kumaha upami urang hujat we ayeuna.
14: Wah,
13: ih, ulah bisi pajarkeun dititah ku abah. Isane sima pribadi kaula. Jeung tibatan kana bakal rusak ka nagara jeung ka bangsa da ieu teh bakal nimbulkeun diributan abah.
14: Mending ti ayeuna cegat kuanya.
13: Tuh. Lolong dina kaagamaan atipati.
14: Lara.
13: Teneul agama ngan ukur dipake kedok. Si horeng anu diudag-udag kumanehna teh nganukur pangabutuhna, nganukur kakawasaan, nganukur korsi, nganukur kadudukan, tapi sulhana kapentingan negara jeung bangsa.
14: Wah, eta.
13: Ai kopeah minang dibeli, ai salana minang teu diseletingkeun atuh puguh we si eta nono-nono.
14: Ulah alit kulan.
13: Tak anu ora teh nu kitu rupina.
14: Namun pekan banget ku sawai teluk itu.
13: Nah, atuh make diparili eta teh.
14: Iya, mah.
13: Nepi ka silo kana kaayaan ka akhiratanana. Heh, sarua we jeung gering pamimpin kitu mah.
14: Ah, katenah.
13: Sedengkeun kapan ngajadikeun pamimpin teh kudu anu sehat rohanina, sehat jasmanina. Ya. Ta eta kunaon ieu teh? Heh, nu milihna sarua teu meuleuh. Sedangkan si keramalan lamun ayeuna pamimpin buta kana agama dina harti bakal diributan perang baraya.
14: bakal lo bapak sengkadan. Wah.
12: Bakal lo bapak sengkadan agama nganukur dipake kedok.
13: Ken. Maha predator anu bakal ngungkulan karena ieu kejadian. Hari urang mah ngan ukur ikhtiar.
14: Diwajibkeun.
13: Ngadoa mudah-mudahan nagara jeung bangsana cing buru-buru pulih kajatina pulang ka asalna cili asah cili asuh cili asih.
14: Cing pasian kasiatan we deui.
13: Masyarakatna cing kokoh dina kesatuan jeung persatuan bangsa di ieu nagara.
14: Amin.
12: Sawiyos urang hujat ku putra.
13: Wani gitu.
12: Kapan saure Abah tadi wani kudu kena bener, sieun kudu kena salah. Kudu jujur, ulah borangan.
14: Ulah loba kasieun, ulah. Engker bener mah nyawon.
13: Tapi henteu dek nuntut jasa engke. Lah.
12: Pirah ku putra bae nyi nuntut jasa sagala.
13: Heeh, bisi da maneh teh jelema, ai jelema teh tungkul tempat kaluluputan, tangah tempat kalalepatan samenit ganti sajam robah, janji sore rajin tara kapake isuk eta jelema ngaranna. Sabab naon? Sabab jelema teh cicing geus hiji martabat, tetep kakeunaan ku Allah gingsir.
14: Bade sepi pamrih pinanana jelema.
12: Saur Abah tadi sepiin pamrih rame inggawe eta teh diterapkeun ka sauran Abah teh ku putra.
13: Syukur.
14: Sae eta sing cep teh kulah.
12: Sawios putra yeuna bakal lumampah ka sawarga mansat ka sawarga maniloka. Nanging kedah disarangan ku Abah.
13: Ulah engke bisi sangkaan itu teh cenah meureun mawa jeger geuningan narada teh tuh
14: sarua jeung digugulukeun ulah
13: nya sarua jeung heuh kumaha lamun Abah disebut provokator
14: eta
12: kumaha pamikir weh lebet Abah mah kana cupu cupu tilas kaula sawios ku putra bari disakuan
13: moal jelema rek nipu aing mah kitu.
14: Laras ulah.
13: Dar aing ditutupan meureun mang bulan-bulan mang taun-taun moal dibukakeun sarua we jeung aing dipaehan antong-tong kaseup antong kana cupu Abah mah dek di dieu we cicing.
12: Waduh. Kunaon Abah sieun maot? Kapan saur Abah tadi ulah borangan? Percaya Abah kana kagungan.
13: Percaya
12: kana murah asihna pangeran?
13: Percaya atuh naha sieun? Nya barudak ayeuna.
14: Aya mode kitu urang kali
13: ayeuna. Kit balik teh bisa. Nya mahasiswa ieu budak teh.
14: Nah,
13: mahasiswa. Teuing ti Unis, ba teuing ti Uninus.
14: Ti
13: aya atawa ti ITB. Bisa jadi ti Aba.
14: Ti Aba.
13: Aba man heuh Aba bandar domba baheula.
14: Atawa ti Nikik.
13: Aba mah.
12: Sawios kaula nun Abah lebet teh kana ieu cupu.
13: Lah bisa Abah lebet kana abu salah cupu.
12: Ih, bujang hinga Abah dunya ieu tiasa lebet kana cupu ieu.
13: Ulu daek sambal dok.
14: Wah, budak teu sabombrong
13: ieu. Aduh. Oh, teu sabombrong ieu jelema teh kaget kaula ogé.
14: Laras kuang.
13: Oh, bisi Abah hayang lalajo di jero teh komplit fasilitas-fasilitas bisi Abah hayang lalajo main bola.
14: Aya titi dina bade.
13: Pokona mah tinju, Abah mah resep ka lalajo tinju.
14: Tinju
13: badminton jeung
14: sepak bola.
13: Basket. Komo mana basong mah.
12: Tong heureuy Abah eta mah teh patos nyari.
13: Heeh, geun bae. Ayeuna Abah arek abus kana cukup. Sinarada lebet kana ieu cupu lajeng cupuna disakuan ku ieu Bambang Melasrana.
14: Iye ge.
13: Sumar-sumar kemanikan prapta kacia-cia ingkang bakal ngajorak sawarga maniloka.
12: Para dewa. Bos lu bakal bisa ngahalangan kana maksud jeung tujuan para dewa rek nyokot kuncung Bapak Semar Lintang ti kaula Bambang Melasrana. Anarimu kaya.
14: Iye ge.
13: Barang bade lumampah katingali rentang-rentang ku ieu Bambang Melasrana tika tebihan nyaeta Astra Jingga Dawala bade mancat ka sawarga margi ditumari ti seueur tamu anu bade nyuhunkeun kuncung anu aya patula patalina sareng kapalai Hyang Otipati Jagatnata.
14: Dah naon Aden
13: kabeneran aya jelema lumampah duaan itu
14: dah katingal
12: mang Anu duan.
14: Ya.
12: Duh.
14: Daik. Saha? Daikun dilebak keneh juga.
12: Asa ku kabeneran. Yap kan diorang ngobrol jeung kaula.
13: Aya jelema di hareup.
14: Ya, moal kitu menteri kehutanan
13: geus. Bisa jadi euy polisi hutan juga nya.
14: Keur kontrol sebenarnya.
13: Malum jaman kiwari teh.
14: Loba nu nebang kayu liar,
13: Pak. Loba nu nebang kayu liar. Ingatkeun euy kana masa depan bakal datang.
14: Jeung lain jelema leutik geus nebang
13: teh. Ah, nya nu garelo we.
14: Jelema leutik mah ukur
13: egang. Datan nira tangga deman emu pagulingan rana.

0: លយើងចាប់ផងដែរ
1: នោះបាននោះបាននោះ
0: ទីអាប៊ីងវិលយើងតាប់
1: នោះនោះនោះ
0: សាកកាស៊ីដែរអោះមកជឿរឺរឺអាប៊ីមកចេះពតអាចណាស់តែយុពនអឌីនូចកងដាវ៉ាឡា
2: អីកាការ៉ៃដាកាការ៉ៃដាកាងបណ្ដា
0: សេរីយូសអីងវ៉ៃណាមអើយ
2: អត់ទេសេនសេនសេនរ៉ានមើល
0: អើ
2: អីកាជឿណាយ៉ា
0: មកមកមកមកកែតរ៉ុំពេតអីណា
2: ไล่ไปจ
0: ี
2: ริ ป
0: ิ
2: ก
0: ัง
2: เ
0: ห
2: ว่
0: าม ัน
2: ต้อง
0: เก็บ
2: มาจ
0: ุ๊
2: ว
0: า
2: แ
0: ล้วเรา
2: เ
0: ป็นไงนะเราปิกังเหว่าพอดูลิตเตอร์เองในนิทานะกันมามายาร์กายุงนั่นแหละอุปกรณ์ชุกุปุนหุน
2: ไล่ไปม
0: ันจะไปได้อนุระชับนะ 1,000 นูตัวระชับ 2 orang มันนี่กัน 1,000
2: มันนี่กัน 1,000 บ่แม่นถ้าเราไปติงได้แห
0: ละจะไปมันนั้นมันก็สิได้คาราราสไอ้งูมันสิกันได้ดาวนแกเน
2: ่ไรแกไรแก
0: มันคั่งๆไอ้คาราราสมันพันเอเลคุปุจุก
2: เอเล
0: เอเลคุบุติติ
2: ย่าดิบักาเลนซะมา
0: เออเออ
2: แกมาบดุกนูนี่บาสินบาวากะ
1: แหน
0: ่tapi helaan ide jadi kebatur jadi ambek
2: jadi murak mari
0: alah ampun ai
2: rupa-rupa di dunia
0: alah naon ieu teh anjeun ieu mah pribadi mah jeung saha abis mah nyalung sareng si gareng
2: eta di lemur meneh
0: mah di lemur ieu somohun dupi aden teh saha saha aden teh
1: ngaran kaula Bambang Melasrana
0: barang bang sanes barang bang
3: prapra
2: melas atuh
1: Bambang Melasrana
0: Bambang Melasrana precis ye budak teh primus
2: euy oh eta
0: dina kasep-kasepna mah
2: eta dina pangamungna
0: juga Jeremy Thomas ye jeung Jeremy Buruk
2: ai ka tukangna juga pelampir
0: aduh muni eueuh nu ngelehkeun eta kiai-kiai ka mama lampir
2: si oreng berjeung kiai teh sakti kana juring
0: heeh lain kiai nu teu mati teh
2: naon kan
0: padahal aing mah nyaho
2: naon kan
0: anti na mama lampir
2: kunaon
0: ku remot
2: eta teh bener dipayahan Kang bareum nya
0: heeh bade jengkar ka mana adeh teh
1: oh kaula teh dek mansat ka sawarga mariluka
0: duh kami itu sareng abdi
3: nya samaksud da kang
1: ari anjeun ti mana mangas tajing teh
0: ti anda mui ini caket pakumis
2: eta teh
0: bilih periyogi hayam Bangkok
2: nih ti dinya ti kuningnya
0: bibitna di abdi aya di pakumis
2: beres
1: bade kasawarga nih
0: kumuhun abdi oge sin kautus ku pun bapa saha tuang rama teh pun bapa teh kakasina teh Semar
1: oh tuang rama teh
0: kumuh
1: Semar aduh dipentak kuncungnya kuat mati
0: iya gini panah tersi kuninga
1: apa ini nyebar itu
2: wah
3: terus kemana-mana sekarang itu
0: dupi aden kasih warga teh nyata pada naon pada nyakakan kuncung
1: lain kau lama
0: naon
1: kau lama nyata dek
2: protes
1: nah hujat kau tipati supaya iya kapal lain teh direnkeun
2: penyuk rasa minangkana mekang
0: iya dek demo ibu dak jeun
2: ya demo
0: dek kade ku ayana keterbukaan ieu teh ulah disalah artikeun ya. Sabab bakal dijieun kasempetan ku jalma-jalma jahat dari dipake ngajarah
2: ulah
0: dipake maling tiasa demo eta teh eta ge tawiskeun demokrasi urang teh nagara teh tapi anu luyuk anu profesional
2: salah kaprah
0: ya bisi kan? Salah kaprah bisi dimanfaatkan ku jelem deui ceureug
2: bener
0: kitu kaden
1: saya eta
0: sumuhun kitu bulan atuh sareng sareng abdi dupi maksad salira teh maksad ngahujat teh ngahujat kumaha teh
1: kaula teh satuju kana maksudna Antipati palai kuncung Bapak Semar
0: aya geuning dawala euy anu teu satuju
2: heuh
0: da jelema atuh
2: aya jelema nu rek bebela teh
0: nya jelema aya nu satuju aya nu henteu aya nu pro aya nu kontra kan bae di dunya atuh tak tong boro hingga ka urang heuh ka pangeran oge pan eueuh nu nyembah kabeh jelema teh
2: ka nabi lain nu teu percaya
0: heuh komo urang mah makhlukna tadi dia urang cing sobar teh urang teh digeroh di dunya teh ieu teh na kuat ku panggeroh na henteu
2: aika salomong percaya
0: aika nya lumata kolot baheula mah sok diruat cenah geuning budak teh nya eta hartina teh diruat teh da baheula mah dina jaman baheula mah can aya kiai
2: pisan.
0: Cenah aya ajengan di ruatna teh ku dalang nyata di bejaan supaya pageuh pamadeganana,
2: pageuh kaimananana.
0: Pageuh kaimananana, cayana mah loba kiai loba ustad, ku ustad di ruatna teh di kuatan lahirna, di kuatan batinna.
2: Seret geuneuh. Pesantren.
0: Cai atuh urang sarenge ka itu sih. Abdi mah bade naroskeun. Naroskeun naon? Margi ditumaritis teh seueur tamu anu bade nyuhunkeun kuncung.
1: Ku kitu.
0: Sumuhun. Kumaha tuh? Tah, nanging aya teh para gegedean amarta mah ti kawit aing pangampih dugi ka lurah tamtamana sadayana teh teu satuju kana maksudna dewa.
1: Alus,
0: alus.
1: Hebat tah boga pemerintah kitu.
0: Ih, pemerintah abdi mah bagus.
2: Hayang pamandeganana Kang.
0: Pemerintah abdi mah apa kana situasi. Pemerintah abdi mah ah, iya. Komuniknya harapan lebaran mah pemerintah abdi mah. Iya. Tara ieu nyokot tina song zakat dibikeun langsung ka fakir miskin.
2: Oh, iya. Tara karoong.
0: Tara karoong masih di negara astina. Oh. Tina duit zakat oge di hakanan, mun kana moal ngait kana ti koro mun nya teh si sapi. Heeh,
2: cacakan kana duit zakat wani.
0: Cacakan kana duit zakat wani, eta mah anu aya patulah patalina jeung ka akhiratan. Iya. Komo soal ngadu duit nya ah nu mah tak cenah geus geus lieur ah. Pikiran nu kitu mah.
2: Abong jarang rupa-rupa teh Kang.
0: Heeh. Geuheung lamun ditepikeun mah teh. Sawareh-sawareh teh ditepikeun teh ku oknum. Anu bageur mah henteu bageur eh.
2: Campolana mah henteu pisan.
0: Iya.
2: Jangan nu bageur teh loba nu bener.
0: Di antara nu bageur teh loba nu teu bener kitu.
2: Heeh. Da di dunya karena ge mereka. Rupa-rupa.
1: Kumaha lamun ceuk dewa teh cenah meureun nya yen dewa ngabutuhkeun kunjung.
0: Ah, sakitu we di mana roskeun teh.
1: Moal ngayakeun tuntutan anjeun.
0: Atawa tindak. Bade nuntut kumaha di pangkat abdi?
2: Aya kakuatan naon
0: ya? Aya kakuatan naon ari pangkat abdi? Da moal anu ngadenge dina ngomong benerna oge.
2: Bener.
0: Mangga cobian.
1: Hayu jeung kaula wakil jeung kaula.
0: Ah nyeta. Mitah batu teh sok sieun nuntut jasa abdi mah.
2: Jang merena
0: jang. Teu aya jang merena tong borokeur batur ka abdi ge. Oh, para baneun mun seueur di lembur teh ulah.
2: Urang eceut.
0: Iya.
1: Kaula sepi ing pami rame ing gawe. Moal aya pamenta kaula. Istuning cilik putih sakerang.
0: Ya Allah. Ya ari kitu naon teh naon atuh sieun? Urang sasarengan jeung abdi hayup urang sami halumampah. Lir pendre.
4: Iye ge. Barang nu juraos sapratane pun ieu. Dewa dewa utusan Otipati diantawisna Batara Indra, Batara Brahma, Batara Bayu. Maksad ngajug-jug kampung tumaritis munut kuncung ka Semar Badrenaya ka Sranog di satengahing marga.
0: Ye, yeah.
4: Kalian, ieu Bambang Melasrana Astajingana wala. Geningan itu teh Kakang Astajinga boarek nganterkeun kuncung cing urang sampeurkeun heula.
1: Eh, saha itu, Bot?
4: Yeah.
0: Gening itu teh dewa itu teh.
4: Waduh, doalah dulu pasti muatere ka tumaritis dulu eta.
2: Bisa jadi, Kang.
4: Sampurasun Satria.
1: Rampes.

0: Kang Sinuhun, Mang Ali.
1: Kakang asta jiga Kang Ali nama.
2: Sae ulan.
3: Sae ulan tuh. Ieu Batara Indra teh.
1: Sageur Kang.
3: Sae ulan.
1: Kaget ye, awal berapa?
3: Mangga lingi lingi.
4: Pacanangan di batu
1: merah. Eh, ada. Eh, ada. Halo, bos. Huh, huh, dua. Awal berapa terbaik? Kaget kakang asta jingga kakang lawala.
3: Bilo jang tepang lah.
1: Tuhun, sageur.
3: Sae ulah.
1: Bapa mana?
3: Ah, nyakitu tiale ulah.
0: Lingi, lingi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sa botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeng lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana, Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua, Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya, sakit lah.
4: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya, Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
5: Iya,
4: kan,
5: iya.
4: Ya,
5: iya.
4: Nah, berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
5: iya,
4: Pak ya?
5: Iya.
4: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Kak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh, usia
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya
5: iya,
4: ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak
5: iya,
4: ya?
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak?
5: Enggak, asli.
4: Oh, asli, gitu ya, Pak ya? Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Pi.
8: Radio Pi.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Bambang Melasrana asra jingga dawala kalresan ye kasumpingan para dewa. Batara Indra, Batara Brahma sareng Bayu. Nyaeta utusan Otipati Hyang

0: nalika. Wilujeng sumping kalayan wilujeng tepang para dewa sadaya.
1: Nuhun satria. Don.
2: Hih, eta mah saurang ngomong teh meuni.
3: Hooh.
2: Pacak naon lamun leuleuy?
3: Geus kitu kalakterna mah
1: geus. Wah, kaget kaula Batara Bayu.
2: Sanajan teh diomongkeun Batara Bayu geus geus nyaon atuh. Kalau orang mati diomongkan ngarang, kalau ini kukur weh. Eta kugereuhan atau mun jempe.
3: Geus pada apal ini kak.
2: Geun bae. Lain gereuhan. Iduh, ampun ai.
3: Geun bae atuh akang. Da kahayang lah kitu.
1: Saha nyeun satria?
0: Kaula ngaran Bambang Melasrana?
1: Melasrana. Melasrana urang mana urang?
2: Tuh, coba. Date puguh kadengena ge ku dewek.
3: Da ngagebleg ge
2: kadengena. Sisi barakatu, barakatu sisi ka barakatu. Barakatu kita sisi teh. Sisi ndrung wae di ah. Sisi.
3: Jiga mitoha.
2: Atuh kumaha lamun neungeul we.
3: Jiga mitoha ana gitu ngomong.
2: Heuh.
1: De ka mana anjeun?
0: Kaula Melasrana teh bade ka sawarga nepangan hiang ti pati Jagadnata. Sareng ieu tadi geus rada wala.
2: Abdi ge sami bade ka sawarga bade naroskeun.
3: Mermanakeun.
2: Bade mermanakeun nah nya sareng henteuna ieu teh. Margi ka tumaritis teh dina waktosna teh seueur tamu anu bade nyuhunkeun kuncung. Bangsa Denawa mah, bangsa itu, bangsa ieu komo urang Astina mah.
3: Wah, komo eta.
2: Anu jelema haripeut ku tuturuyeun wungkul. Taina teh jadi kaributan di nagara. Amarta teh sindi tumaritis teh seueur ributan kebon sampeu abdi seep.
3: Wah kitu kah?
2: Ku domba.

0: Naon ai kana bener mah?
1: Cuma tak lamun ah geus ngadenge di nagara asina teh pajabat-pajabat teh geus saling gorengkeun, saling dedetkeun, saling cokelan kasalahan batur. Teuing dek garelo meureun.
0: Rek-rek-rek bleg
1: meureun. Teuing dek bleg deui geus geus garelo. Ampun aing.
0: Naon kan kurangna?
1: Iya. Jadi anjeun teh ka sawarga maniloka dek mermanakeun nyajeng teuna ieu perintah dewa munut kuncung Wasman.
2: Ngaran
1: sabenerna bener ieu teh perintah dewa.
2: Naon ka sang tukangna?
1: Ieu mah urusan pribadi.
2: Nah, urusan pribadi bet mamawa ka nagara jeung ka bangsa.
0: Nyangkut kaluyana tuh.
2: Nah, anjeun teu ningali kaayaan jelema hayang geus dordar anu pro jeung kontra.
0: Dah. Jelema para sea.
1: Si horeng provokatorna teh dewa we gini euy.
2: Geuda eta keneh atuh akang.
1: Bangsa aing di araradu teh ieu provokatorna teh nu kadarieu patut ngining nu baru heukeu beuteung.
2: Heeh jelema anu kitu anu ngalarti
1: itu teh. Itu burung Batara Bayu tuh beuteungna mun dibuheukeu kitu loba teh ngakan duit bulog
0: meureun. Oh eta teh. Oh. Ai panon buncelik
1: ngan tuh. Panon buncelik.
0: Kaciri teh Kang.
1: Loba teh indah hari kesang batur teh.
0: Lain aing jelema kitu kumaha engkena nya Kang?
1: Teu ingat ingat hayang geura pae sarere hayang geura nempo di akhirat. Jelema nu kitu di neraka teh patas ngagakan aing lalajo. Apek teh aing geus sarua di neraka deui.
0: Hatu jadi teguk si lalajo.
1: Heeh, ah mah kucing lalajo jadi batur aing meureun.
0: Heeh. Mahal babat. Tah,
1: tong-tong sareuri ah. Ini ampun
0: aing. Kana di rumah sakeun mah Kang ah.
1: Alah, aingnya.
3: Jadi lamun bener ieu perintah dewa di kumaha jeung?
2: Kaula bakal ngahujat teh.
3: Oh kitu,
2: bener?
3: Weh.
2: Duh.
3: Kurang ajar sia. Cuman takan. Dewa-dewa kabeh dipunjung para pangagung dipuja ku bangsa-bangsa. Para ratu mikayungyun para menak mikaserap kulot nyesuk budak kira deungeun-deungeun mikadeureuh. Neuh ari ku anjeun. Heh.
2: Lamun dewana kumaha hayang disopanan teh.
0: Hayang diajenan teh kumaha
1: tuh. Hayang diajenan teh kumaha manang ka diri batur cing sarua manang ka diri sorangan.
0: Eta.
1: Ya, di hadapan Allah mah rayat leutik rayat gemeh ge sarua deuleuh jeung anjeun.
0: Bener.
1: Rekep. Cing pikiran atuh soal akhirat sakapeung mah. Ulah beurat ting kana kadunyaan siling teh. Ulah kakonengan teuing hirup teh.
0: Ulah kasimutan teuing kudunya
1: teh. Ulah kasimutan teuing, ulah diperbudak teuing kudunya teh. Ulah katindihan teuing kudunya sia teh.
0: Hirup
1: teh. Cing sakali-kali mah nindihan ini nini hanya.
0: Mulai abdi nya Kang.
3: Lamun kitu carana anjeun bakal disangkalak sama anjeun geus kumawani cuman takah ka dewa.
2: Muas rubah ka bisa ngahalangan kana maksud araranjeun para dewa lintang ti kaula Bambang Milasarna.
3: Apa kun wani marang atuh?
2: Ora wani dene ngapa kulanang kue lanang.
1: Tok lah pada-pada lenang ieu kanya dola.
0: Dar hayang
1: nyaho. Aing hayang nyaho we.
2: Cicing anjeun mau lah pipilu. Sabab moal kuat.
0: Pasrah.
1: Alah nah ari kuat jeung teu aku mah engke we. Dola untung aya nu bebela di.
0: Pasrah kene ka sini.
1: Balacarana. Lamun diparengkeun teh mah ieu budak nu pikaguleuna rek dijadikeun RT kudek ditu.
0: Ah, atuhna akang alap jadi RT mah.
1: Mudah-mudahan dewek hayang namatkeun sakola taman kanak-kanak deui.
0: Segala jadi lebih.
3: Sobat-sobat kurang ajar sih pada

0: Bambang Merah Serana dikerap pukul itu.
1: Wah, diharurup akang tuh.
0: Diharurup ku tiluan. Waduh, waduh, waduh. Okay. Brahma rek ngarontok di tukang. Merah Serana ngelelap atuh puguh. Weh, Brahma teh.
1: Ngeplos.
0: Ngeplos. Sirahna kena pisan kena sirah Batara Bayu. Atuh Batara Bayu nikah nong-nong. Nong-nong-nong-nong-nong-nong-nong.
1: Bener. Kan dukikire nong-nong kan.
0: Batara Indra dek najong ke kemplong na. Melah serana ngejat kaki gir atau beletuk kena kekembrong Brahma. Curi siap Brahma bari munur. Menorok kaya. Hey. Ya, saya ngadongeng aing aja kemana. Kalau jadi aing nunggu ngadongeng.
1: Padahal malah lajong ya ketumbuh.
0: Padahal masyarakatnya kasih rere aja, ini panayaga. Alah, ampun dah lah. Bener budak tebe belaan dari itu.
1: Bener, lain ukur tidak bimir kan, kasih
0: cek. Kepalang tak itu, ayo. Ayo rek bebela mati itu tak jeung teu barang penta di karewe.
1: Ah henteu akang.
0: Geun hayang sakitu sakitu.
1: Teu jadi pahlawan keberangan tuh.
0: Heeh. Spon spon spontan teh ya, murid itu budak teh itu spontan.
1: Bisa jadi kan.
0: Heeh. Aduh.

0: Penas tika sayang tumang para. Para dewa Batara Indra, Batara Bayu, Batara Brahma. Tekiat nandangan ia kasaktian satria.
1: Iya, ge.
0: Ngan sacurela pisan dugi kacing jarung ke aku kasaktian nana. Tobat ampun. Laka para dewa ayo kabur ke sawarga manilo kacilaka. Bonor, bonor, bonor. Bonor, bonor. Aduh, Aden, kumaha katingali ieu? Hebat dia eta jurus Mang teh kitu pisan
2: teh. Eta teh
0: jurus dewe kitu.
2: Bener persis.
0: Aduh, eta katinggal ku Mang, beu peureup Aden mun teh cipul dag kana cariham dewa. Da kinten-kinten mah aya tuntutan ka ti dewa teh. Penganiayaan kaituna. Kena ku pasal sakitu ge. Tenang, tenang.
2: Moal kena ku ham gitu.
0: Moal kena ku ham Aden. Ham naon? Hamburger.
2: Yeah. Hak asasi manusia atuh
0: teh. Tenang. Mun kitu manehna nepi ka para rae.
2: Da ieu mah manehna nu ngajak pasea, manehna nu ngajak geuleut.
0: Ukur ngawara. Kaulah mah bela diri.
2: Ukur ngawara sincep mah.
0: Ieu para dewa langsung ningakeun kajadian kahiyang mah ti Pati Jagatnata Batara Guru.
1: Iye yeah. Ge.
0: Sapratane pun ieu Batara Guru lungsur ku anjeun ngajug-jug ieu tempat. Datan nira tangan demam. Eh, saha itu?
1: Walah,
0: eta manahna dewa teh deh. Datan nira tangan demam, ewah pagulingan rana deh nira.

0: Semaka pihatur kulan Astra Jinga Abdilan ditarima puja stuti maneh pot tiap digete kantun dawala nuhun hari itu budak di mana budak panimu
1: itu di parapatan
0: kawitnya mau disusukan ujung ala sulu ya abidaya sesa gitu tasangu kurang digawe nu macu sekarang hulu peda saong dia saong ngedak buker budak nanti beteng nanti buku ke kancing nu hanap nanti tenepung badu nolo saha min batur lain aden sehingga dia mau malu atau terik kakak ada di follow postcard yang batur
1: nah itu tapi omongin wae
0: nah itu ada ngomong nah itu kemana karap ke dah itu gitu kumah adik mau menang duit
1: meren ada akang mengis gitu atau usahana
0: aduh melas rana tehanu mana pot kaya deh iya sih kaulah adik itu ayat kedua nyembah ka kaula ka dewa. Dewa lain semaheun eueuh dina katerangan anak kaula kudu nyembah ka dewa.
1: Eueuh saya teu sakalimahnya.
2: Tapi nya.
0: Teu aya deui semaheun kaula mah anu Gusti nu kagungan anjeun jeung kaula nu kagungan bumi langit sawarga neraka katut pangeusina.
1: Wah, beres ye budak teh coy.
0: Tapi kapan dewa jalma-jalma nu lian mah loba nu nyembah ka dewa urusanana tah mah?
1: Urusan pribadi.
0: Urusan pribadina ieu mah pribadi kaula we. Daya deui sumahan abdi manu maha suci. Ya, langsungkeun. Langsungkeun ka mana sih teh? Ka Allah lah kitu.
1: Langsungkeun.
0: Maha suci mah sifatna keneh eta mah.
1: Langsungkeun.
0: Nya. Ah, teuing doa lah tong bawa tauhid ah. Nya, lieur ingat.
1: Salat ge kakara
0: atuh. Bener anjeun. Ngahalang-halang kana maksud jeung tujuan kaula rek nyokot kuncung Semar Badranaya. Bener? Naon sababna? Sabab ieu teh ngarugikeun ka sararea.
1: Wah, ngaresahkeun tama kula.
0: Loba masyarakat nu diararadu, loba masyarakat anu parasea alatan anjeun. Huh? Kurang ajar. Hutang pati dibayar pati, hutang wirang dibayar wirang. Moal saha anu bakal bisa mutuskeun jiwa raga anjeun lintang ti kaula. Kaula raja ti loka, kaula kawasa, kaula anu jadi raja di sawarga maniloka. Pamingpin moal aya nu ngaganggu gugat ka kaula. Ye, yeah. Sakabeh masyarakat nu aya di marsapada aya hak pikeun ngahujat dina waktu ayeuna lamun anjeun salah.
1: Duh. Iya, Wong.
0: Sabab sapinuhna kadaulatan teh aya di tangan rakyat. Kadaulatan teh naon euy? Ah nu geus eta nyaho mah jempe we. Tanyakeun ka komisi C ka itu.
1: Nya ka komisi 7 kata
0: tadi. Aduh, ampun.
1: Teu apa kadaulatan we. Ah,
0: eta. Gadai ka teh nyaho kana politik atuh tadina.
1: Ah, teu sakola ge bet henteu atuh. Kurang ngadenge tina radio.
0: Kurang ngadenge unggul aing maca koran.
1: Kurang ngadenge tina radio
0: atuh. Aduh. Tega lara tega pati sok nah teu ningali yen I kaula teh hiji raja oh nah memang nah hak asasi kaula salah kaum manusia teh diukur ku tungtung sapatu raja gitu
1: pada hajin pamimpin mah nya
0: anu lian kabeh rarido ngajedog dina curug penguasa
1: yeah.
0: Dina curug pengusaha tapi kira kaula moal bisa kurang ajar ayo bakal disapa ku kaula enak dek panyapa naon hayang nyaho oke hayang nyaho pecahkan ganggaung warjit tek tek bengik teku hantu mengira bijirkan kanya
1: keluar ke santet tekenya
0: iya kukulihan geningan aina lo badun dipitnah pugu pugu pugu jelema nu bener dari dipitnah jadi tukang santet
1: tukang santet darna para saya
0: tete politik tete oi
1: bener
0: cuma di luhur namun rencin di santet tadina
1: iya
0: tukang santet di babat
1: diadukeun
0: balayar nu maehanana ah nu mata kurang ngaji waspada cing inget kana hukum kisos lamun urang maehan batur pasti bakal aya nu maehan deui
1: ah cing inget teh urang kadinya
0: ah geuning loba nu maehan batur teu panggih ye aisia kapan aya keterangan ceuk perut cekolot lain keterangan cekolot yeuh mah wong tua gawe wiwitan wong nom dar malakoni jadi sing saha kolot anu nyen kagorengan anak incu anu bakal engkak-engkakan nya jurang katunggaraan teu kapanggih ayeuna ku urang sapertina urang salamet maehan batur teh tapi anak incu urang bakal aya nu maehan batur
1: bari tanpa dosanya Kang
0: oh heeh Duh, matak budak matan padosa bari jeung eta teh tina dosa kolot. Matak ulah maehan jeung.
1: Akang boro-boro ka manusa sireum ge ulah sabenerna mah.
0: Sireum oge panulah dipaehan. Hayang niatna tina ngewa mah.
1: Da hayang ngahirup teh teh.
0: Mun karena Allah tah. Segala rupa oge.
1: Ibadah sama.
0: Dijamin. Ibadah ngaranna. Sapertina lamun jelema keukeuh aing kudu pindah agama. Tah wajib ngalawan teh mah.
1: Ngalawan tapi ka paeh ge teu naon.
0: Cenah ayeuna aing kudu kitu ka batur moal. Pek bae dek kitu dek ieu ge urusan maranehna.
1: Jang keukeurna.
0: Keukeurna. Lamun aing mah kabawakeun sakitu.
1: Bener.
0: Nya. Anjeun bakal dibere aji kemayan ku kolong bakal leuleus. Sok leuleus anjeun. Ming ieu acan. Ulah. Oh, we kuat dulu we budak itu.
1: Lain bukan lawan pesin cep Kang.
0: Sah anu leuleus teh teh. Gusti.
1: Aya mode kieu.
0: Aya kitu elmu nya
1: di pasantren.
0: Sedangkeun batara guru teh teh sakidu mah tu sakecap nyata.
1: Cep manehna leuleus.
0: Batu we harita. Keur lapar batu, ce batu jadi opak maneh. Jadi, teu ada batu. Dola nah sia piamak keun aing ngomong teh.
1: Lain pia marahkeun wae ku
0: mun. Da opak mah tina ketan mah nya tina batu.
1: Batu mah nya batu
0: we. Mun ah ieu jeung raus ya mah. Ngomong teh. Pindap siun wae ya mah.
1: Hayu piamak keun dulur wae
0: situ. Sabalikna anjeun. Hiji pamimpin anu teu tanggung jawab. Nyentinakan kemana karep dumeh kawasa
1: sakawenang
0: dumeh keur dipersaya sakawenang menang hirup teu beda ti buta sia
1: doh
0: pinus ti kersayang domampara
2: ieu ge ieu hayang wati pati jagat nata disebut buta dirina leungit awakna teu aya ngawujud jadi diu ngajungiring payuneun ieu satria Satria Melasrana. Nah, aing jadi buta ieu.
0: Gusti, dulu itu monyong.
1: Eta panon nepi ka
0: barat kitu. Ieu budak nepi ka sakiduh metu kitu.
1: Oh, bener Kang nyaan ieu mah.
0: Nyaan ieu Aden, hapunjene Mang Tengah Heureuyan Aden.
1: Teu sabong brong ieu budak teh.
0: Teu sabong brong ieu budak teh ieu.
1: Elmu na masagi
0: jiga. Aduh. Lamun diurang mah auce jadi. Sakiduh mah teu sakecap nyata teh.
1: Mun baheula masih mun baheula masih ti jenar tetegang.
0: Aduh, ampun. Jadi buta dola dulu itu beuweurna jeding.
1: Eta,
0: panon boloto.
1: Eta huntu
0: akal. Leho nolo.
1: Hei,
0: eta huntu. Muni kula tungkul deuleu. Uluh.
1: Wah.
0: Percise teh mah gledeg euy.
2: Eta. Balikeun deui aing Satria. Kana manusia deui aing Otipati Raja Sawarga menyakieu.
0: Buta sia.
2: Eh.
0: Teh. Lamun geus jadi buta kieu mah tong cenah jadi pamimpin bahaya, bakal perang dulur.
1: Buta teh sok ngaruksa.
0: Dipimpin ku buta ku raksasa mah kade.
1: Eueuh sejarahna
0: atuh. Nya.
1: Pimpin ku buta wae jeung mulus.
0: Moal mulus kaituna.
2: Kurang ajar sia balikeun deui wujud aing.
0: Moal bisa. Sakali jurig tetep jurig.
2: Wah, kurang ajar sia. Apa kon wani marang aku?
0: Coba
2: kagok morontok kapalang belang aing. Haling sia cepot bisi kalayak teh ku aing. Da wala.
0: Haling lah, haling lah, haling, haling, haling. Da wala. Eta tuh samping ka dieu kan.
2: Ieh.
1: Si penjahat lain naon?
0: Haling sia nu haling mah deuleuh.
2: Kurang ajar maju sia.
0: Ayo

0: lewat letik-letik ieu pasantrenan ti mana deui.
1: Wah, laras kulat.
0: Aduh.
2: Sama maju. Danawan.
3: Duh, aya eta we satria cil.
4: Dedengin Akang lah.
3: Dedengin.
4: Ko jerit.
2: Danawan. Danawan.
4: Leres kan.
2: Sanajan mane pinter olah kacengar bisa olah kacara punjuli ngapa-apa. Kaula moal nek ngajadi bede nawa ada nawa
4: tahun-tahun kita puluhan
2: bareng wah pada nerokot
3: aduh baheula
4: baheula dalang teh heeh eta dalang pondok letah teh begitu kan
5: dalang pondok pangarepan
4: yang dalang pondok rezeki lu kitu kawayang
3: lah teh jadi dalang ludeungan deh
4: heeh lain kuduna jadi tukang kredit
3: jadi wanu lalajo ge ngajak kirek we terus alah ampun ai
0: kurang ajar sia di Bekah we nya rasakeun sia
3: kadeden kadeden kadeden

0: silakan dulu air gerak-gerak di mana yuk.
1: Ada tuh Akang lah.
0: Aduh, tinggali.
1: Lah Kang.
0: Nah bau Sharon euy.
2: Hei jauh-jauh.
3: Nah, kata anak.
2: Sharon teh teu bau
0: cenah. Eta ku diameuan teh, dijengekeun teh.
4: Kumaha? Selamat mana siapa tahu lah.
0: Selamat ya tuh. Untung rag-rag iya muntah kena pucuk awi.
1: Ya, air rag-rag kena tumpukan jarami.
0: Abdi mah iya kena tumpukan daun awi na. Pucuk awi, pucuk awi, yung cingga rupai begitu nih. Lagu pai mah kan dengar ramet. Iya, tong itu lagi ya.
1: Tahu nggak tipe mimpi? Tidak pemberangkatan lagi ke situ.
5: Aing ayeuna dek mumpung keur arareuweuh.
6: Ka mana, Guan?
5: Aing dek miheulaan maneh dek init ka Tumaritis. Wah. Sedengkeun si Melasrana jeung si Astra jeung Adawala ngabelesatna ka beulah kuwetan.
6: Ka wetan.
5: Ari si Semar posisi lemurna teh aya di beulah kulon.
6: Kulon.
5: Jadi heula aing lamun ka itu moal ngaganggu tah si kurang aja.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
8: Babakan Asol RT 18 RW 06.
7: Kumaha Pak karaosna tos ngaleueut Alpha Propolis sahabat?
8: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
7: Alhamdulillahnya Pak. Asana saur bapak teh si lambungna teh mohon diciwita sok nyeri ini Pak.
8: Mohon kawitna mah saat-saat ngaleueut Alpha Propolis mah kawitna tetesa diciwit.
7: Kumaha Pak ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
8: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
7: Bapak kawit kamu pernah meser deui botol kedua eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kedua?
8: Di botol kedua perkembangannya langkung signifikan.
7: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka raosna, Pak?
8: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah
7: supaya tuntas nya panya.
8: Mohon.
7: Nuhun pisan Kang bapak anu ti mana bapak teh?
8: Ti Babakan Asol.
7: Alhamdulillah tos aya karaosna Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
11: Assalamualaikum Bapak.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Maaf dengan Bapak siapa?
12: Saya dengan Bapak Junaidin.
11: Bapak Junaidin?
12: Iya.
11: Alamatnya?
12: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
11: Oh, Jati Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
12: Untuk ibu saya.
11: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
12: Ibu Darsi.
11: Umurnya?
12: Umurnya 64.
11: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
12: Tinggalnya di sebelah.
11: Oh, desa sebelah. Ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
12: Matanya perih, gatal dan berair.
11: Oh, berair merah.
12: Merah ya.
11: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
12: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
11: Alhamdulillah itu berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
12: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
11: Oh, berarti berarti pertama kali pakai langsung ada iya, gitu.
12: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang ngantung enggak?
11: Oh, alhamdulillah. Amin gitu ya. Oh, oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
12: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
11: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
12: Amin. Amin.
11: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: bangus lampakipun ieu denawa Otipati Batara Guru anu parantos jadi buta. Geningan ai parantos jadi buta mah anceleng-anceleungan cul karaton cul nagara.
1: Duh.
0: Ngadon ulin-ulinan nguriling ka tepis miringan nya celang ka padesaan ka mancanagara. Nyaeta maksad milarian kampung tumaritis padumukan Semar Badranaya kitu kaayaanna. Eta kacarios di kampung tumaritis desa Kenagorowong. Nyaeta padumukan Semar Badranaya kalesan anu kagiliran ngajagi dina dinten ieu teh teu aya sanes Raden Gatot Kaca selaku lurah Tamtama Nagara Amarta.
1: Duh, iya nggih.
0: Watek wantos satria pinilih taning halu mampang ngeplek soder meraki bingso soderan tina kentingane pun solontongan aladria.
2: Ayana,
3: kok bisa urut tua?

0: gansa-gansa.
1: Pulang! Ayam pikir sana,
0: Raden. Taulah Gatot Kaca salakunwa tamtama negara. Laras. Rek ngabuktikan janji-janji kaulah ke negara jengka bangsa gansa.
1: Aku sakit.
0: Sabab dina akhir-akhir ieu
1: kumaha sabuan
0: kaula salah kula tamtama jadi sorotan di Balaria.
1: Leres pisan kula.
0: Jadi sorotan anu negatif padahal teu kitu kansa.
1: Oh, bukan tenang kula.
0: Para prajurit, para tamtama nagara anu kabawa gorengna paribasa angin kacang sapariu karena geragan teh beurit dari kotor hiji kotor kabe.
1: Ya kitu air awa masuknya pongket daun genggulan.
0: Ambir-ambiran ayeuna salah kulurah tamtama diadukeun jeung pamimpin diadukeun jeung rakyat kan sa.
1: Leres. Eta
0: bari padahal eta mah pagawean oknum-oknum anu teu tanggung jawab.
1: Mari oknum masuk ayawa.
0: Ya eta lurah tamtama anu cicing dina curug penguasa kan sa.
1: Sumuhun.
0: Tapi pikir ngabuktikeun.
1: Ngabersihkeun.
0: Lurah tamtama negara salaku stabilisator negara. Salaku dinamisator negara. Anu dina waktu ayeuna rakyat kaula keur kaancam lara jeung tungara ku Semar Badranaya.
1: Sumuhun.
0: Nya eta diancam kuncungna ku para dewa.
1: Leres.
0: Keur Gatot Kaca bikin ngabuktikeun hukum adil di negara. Warek citra hideung, warek penting anu koneng, geuna nian teu ninian teu akian teu inung teu bapa teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu sobat-sobat acan dewa. Dek menta kuncung Uwa Semar Badranaya bujeng hingak kabeh kuncung salamar kaula anu kudu tanggung jawab sarua jeung hayang saling haripan jeung kaula Gatot Kaca salah kulurah tamtama negara kanza.
1: Yes.
0: Uwa Semar Badranaya.
1: Oh, iya. Aya anak. Disauh.
2: Mohon maaf, saya ngadain. Saya ngadain. Saya ngadain.

0: Ya turken semah bagus gohnyo pangarsa juragan anom nun.
1: Wah semar padralaya. Ditampi nuhun puja stuti sampean wah. Mangalingi.
0: Ngarepotkeun we watenon ayana.
1: Henteu wah, henteu. Sanajan nepi ka pati kalau wajar ngabelaan rakyatna wah. Ari Astra jingga dawala ka mana?
0: Numawi pada kasawarga maning loka pada mermanakin ka para dewa nun nanging dugi kadangat airnya tete asan baralik
1: tuh baru dati
2: ngaki
1: wabu
2: akang namasok elodan diongkok tetewon.

0: sakali Semar Badranaya laksad padu duaan dina waktu ieu mun niraha ngandika
1: we Semar Badranaya
2: iye nun anu aya anak anom.

0: Satria juragan Jakarta Wang juragan Abimanyu ayeuna anu kagiliran teh juragan Anom Gatot Kaca ayeuna bari jeung teu sakumaha pihargaeun dua tenun tapi dugi kadanget ayeuna anggan dugi katotohan ngajagi uwa mujeng higa masyarakat anu aya di Marcapada dalah dewa bade nyuhunkeun kuncung oge agan anu bakal tanggal waler aya
1: eh
2: berat nyuhun berat nanggung berat narima keunana uwa kedah kumaha hamuin agan nuhun
0: kana kasaean agan
3: kaulah sumpah Sapta Marga ua. Anu ayeuna dek dibuktikeun lain anu kur saur tanpa ukur loba carita tanpa nyata da masyarakat mah hayang bukti sagala rupana
1: hayang kepala nyata wae
3: ua Semar Badranaya dina waktu ayeuna salaku tokoh masyarakat anu diancam ku sararea
1: leres.
3: Nah kaula Gatot Kaca salaku dua tamtamar cicingeun ua. Kaula lain cicing dina curug penguasa. Kaula lain cicing dina curug pengusaha. Tapi kaula cicing dina curug rakyat nagara ua.
0: Aya anak lamun sarerea kieu aman meureuyang
1: aman wa mun sadayana gadung emutan
0: nah atuh eta oknum-oknum cebet ngotoran sakabeh lurah tamtama nagara aya anak
1: leres eta we ku lemah
3: amuing amuing leuwih ti penjajah leuwih ti naon-naon lamun kitu macarana sabab naon anu kitu teh wae nya eta anak buah iblis sungkul
1: wae. Wah, ririwa unggul.
3: Ririwa unggul.
0: Laras, laras, laras, laras, laras.
3: Kitu wae. Ngan kaula napa kuran ieu kajadian? Kuncung wae Semar Badranaya eta anu mangrupa ramut anu aya dina mastaka wae anu ngan sakitu sajumpluk kitu.
1: Laras.
3: Ayeuna bujang hingga rakyat anu aya di Marcapada, raja-raja anu aya di Marcapada, dalah dewa nepi ka ngabutuhkeun eta kuncungna aya naon kasang tukangna ieu kuncung. Aya
1: naon khasiatna eta kuncung?
3: Daek teh, kaula ayeuna rek nanyakeun ka uwa menta jawaban anu pasti we.
0: Da teh aya naon-naon ieu mah buuk. Ngan bodas rupina.
3: Tapi aya maksud jeung tujuanna pasti eta dewa.
1: Aya maunatna
3: gitu. Pasti aya maunatna wa cobi wa naon dia naon sabab kaula Gatot Kaca supaya leuwih pageuh leuwih tentrem ngajaga ieu kuncung ua ngajaga rakyat
1: supaya kapersantunan kanal pinggir gua
3: supaya leuwih deui kanal kapercayaan kaula ngajagana soson-soson sabab anu dijaga ku kaula teh aya argumentasina, aya data-data anu otentikna anu kudu dipertahankeun ku kaula.
0: Upami disangamkeun ku ama bilih dordar paham agan. Ayeuna mah tos sensitif jelema teh teh kaop salah saeutik digegedekeun.
1: Bilih teh
0: sapamadegan.
3: Teu naon ku, ieu mah pribadi anjeun ka kaula.
1: Saya tua ulah ayah nu disumputkeun kanya.
0: Ya mana upami teh mah dipaksa ku agan saya urang buktikeun ku wa.
3: Cobi.
0: Nanging panuhunnya agan ulah ngangeangean anu sanes kedah polos.
1: Eta kan.
3: Jadi kaula teh
0: kedah buligir. Kedah selangutur.
3: Tong make pakaian naon-naon.
0: Hari angean syariat mah eta mangga lawon mah ange
1: tinggal
0: ada jaket oge teu naon-naon. Jaket oge nanging dina pamadegan ulah ngange pamadegan naon-naon heula kedah dipoloskeun heula margi naon upami aga nyanak pamadegan ua ngabantun pamadegan ge bak dordar ayeuna mah geningan anu diteangan teh perbedaanana lain persamaanana.
1: Kedah dikosongkeun heula we ua.
0: Kedah dikosongkeun heula we upami teh mah aga nyanak gelas gelas kosong.
1: Leres.
0: Upami palay dieusi mah nanging ieu mah bilih ua lepat ulah diampihan nu lepatna mah
4: tenang.
3: Saya wa siap wa ngarti kaula kana ucapan ua kana maksud jeung tujuan ua.
0: Sumuh da upami henteu suci mah atuh dagan kumaha
4: cerek lebat ua teu berarti.
3: Siap wa
0: siap
3: siap
0: mangga mangga geura taroskeun naon
3: ceuk beja. Ieu kuncung ua Semar Badranaya teh seueurna teh aya 360 lamar. Naon maksudna?
0: Hayang maksudna mah eta teh seun rusiah manusia teh timimiti buuk tungtungna luhur hanapna dampa suku nepi ka urat-urat nepi ka sarap-sarapna teh aya 360 rusiah.
4: Paingan tuon.
3: Tapi aya oge nu nyaritakeun 88.
0: Sami eta oge.
3: Sami kumaha?
0: 360. 3 sareng 6
3: 8
0: sareng 0
3: anger 8.
0: Tuh. Dupi 88, 8 sareng 8
3: 18.
0: Ari angka 18 teh
3: hiji 8.
0: Ari hiji sareng 8
3: iya 8 keneh nya weh.
0: Mangga emut ku Adam. Kalaresane anu narosna ge 8 deui.
3: Naon?
0: Gatot kaca. Gatot teh angka 5, kaca 4. Jadi 5 sareng 4
3: 8.
0: Margi agante lurah tamtama.
5: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
5: Dipalih mana?
6: Di Galunggung, di pada Kembang.
5: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
6: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
5: Oh, mohon.
6: Anu kasabara kalina ieu? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
5: Oh,
6: kitu. Anu jeung teu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Punbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
5: Panyawat naon manawi?
6: Panyawat nama kawit nama lambung.
5: Lambung.
6: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
5: Mohon. Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
6: katingalina alhamdulillah kitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sareng pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
5: mohon mohon mangga uningakeun ka kanca anu sanesna
6: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
5: hatur nuhun
6: engga sami-sami bapak.
5: Pamugi sing naras sehat.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Punten nama Bapak siapa?
10: Bapak Sukedi.
9: Bapak Sukedi, alamatnya
10: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
9: Pekijangan Bulakamba.

0: ya cuman agak berabut-berabut dikit, tapi masih... kan bong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
1: Oh, iya benar Pak ya. Nah, jadi enggak iya. mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
0: iya, bertahap iya. Ya, Pak ya. Bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
1: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
0: Perubahannya kita merasakan diri betul. Iya baru sebotol sebelum habis itu padahal.
1: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
0: Pak? Keempat hari.
1: Empat hari udah merasakan perubahannya.
0: Sudah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Nah, kelihatannya jelas gitu.
1: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
0: Ya ini ya betul sudah cocok.
1: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
0: Tidak mengada-ngada.
1: Asli gitu Pak ya.
0: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
1: Iya.
0: Pada beli obat, obatnya kan tes ma ini,
1: ya,
0: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah, mm-hmm. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol apa ya?
0: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
1: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
0: Iya, amin.
1: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin.
1: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
0: ya,
1: total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
0: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
0: Amin. Ya.
1: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Yang harap kasapuluh enggak wujud.
6: Yang rawado.
5: Aina udah gendei hiji panon jeng awasna
7: dua
5: irung jeng ameuna
7: tilu
5: celi jeng dengekna
7: opat
5: baham jeng ucapna
7: lima
5: sarap jeng rasana
7: genep
5: ati jeng pikirna
7: tujuh
5: leungeun jeng obahna
7: dalapan
5: suku jeng lengkahna
7: kasalapana
5: wujud jeng hirupna
7: Leres. Iya nyawa.
8: Salapan.
7: Gening eta teh sejarah diri. Kitu numutkeun ilmu numerologi.
8: Leres. Pancasila ge salapan bae.
7: Tuh nya. Iya nyawa. Aya deui jero ti eta. Aya naon?
5: Nu ngeusianana?
7: Naon?
5: Nya eta nafsu-nafsuna. Hak iblis aya opat, hak manusia aya opat. Ngagigi nu opat jeung nu opat jadi dalapan, ngan sikna dina baliah jeung nuroniah nyaeta wujud jeung hirupna 10 tunggal teh.
7: Naon nafsu anu dalapan dewa? Anu hak manusia opat, hak iblis opat.
5: Nya?
7: Eta teh ngagigi dina wujud urang.
5: Sumuhun.
7: Hiji,
5: amarah, lawamah, sawiah, mulhamah, mutmainah, rodiah, mardiah, jeng kamilah, ngan sikna dina baliah, sareng nuronia.
8: Beres.
5: Tah bismillah nu tadi, kecap al-basmalah teh disingkat deui jadi tilu. Nyaeta basmalah teh ba, sin, mim.
7: Bana.
5: Bakna teh bari ul baroya
7: hartina
5: nu ngajadikeun jeung nu dijadikeun
7: aisina
5: sina teh saptrol atoya hartosna nu mere jeung nu dibere
7: ari mimna
5: mimna teh mutil atoya hartosna

0: punten wah punten wah milih aya kalepatan agan margi teu katahan kawarik anu aya di jero nyarita hapunten wah mangan ukur corongna kaulan mun pangesahan
1: teu wae
2: rasa kasinggung wae
0: kitu agan kitu
2: karaos tetes
1: leres
0: saha cing anjeun teh atuh sabenerna geuning jagona Gatot Kaca nepi ka kasohor teh ku Braja Musti Braja Wikalpa Lamatan Denta Wisesa sapta pangrungu bajingiring tapak nengala geuning kasohorna Gatot Kaca teh meunang Braja Musti Wungkul Braja Wikalpa Denta Wisesa sapta pangrungu ai aslina tampiling anjeun naon
2: eta mah pinuh bantuan
0: Gatot Kaca jago tampilingna jebret Braja Musti Braja Wikalpa ari aslina tampiling anjeun naon
2: leres
1: asli nama teu aya naon-naon
0: tah geuning eta lahaola asli nama
2: sebenarnya ti kalatay
0: dayana upayana teu ngagaduh-gaduh urang mah angin Gusti nu kagunganna geuning sapopoe teh make kagungan anjeuna make kagagahan anjeuna make rahmat anjeuna make pitulung anjeuna naha ku sia dipake sombong
2: ulah dipake gede hulu teh eta mah
1: ampun weh
0: dek hirup salila nah siat deh
2: merukan dek lebuan tahun hirup temen
1: leres weh leres nah lamun kitu bacarana ieu kuncung teh kitu maksudna
0: kuncung teh cicingna di tengah-tengah sirah jadina hartina panteng istiqomah ulah ungut kalinuan ulah gedag keanginan cicing dina pamadeganana
2: antek
1: pantek guanya nya
2: we nya kuncung teh pegawe naon
0: marukan kumaha
2: lain kuncung anu di ala geuning
1: semar sempengangkeun ngangker mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung goringna alam nuhun we nuhun we Gatot Kaca teh eueuh naon-naon geuning we
0: tah geuning digedekeun dihormat teh ku batur dipunjung dipunja didama-dama teh ari urang dek ka batur dek naon dek cili gorengkeun
2: pinuh ku bantuan batur wa geuning hirup
0: pinuh ku bantuan batur sesuap nasi sabaraha ratus urang anu milu anil kana eta sesuap nasi contohna ieu mah sahuap sangu jeung saciwit peda nu melak parena nu ngaramet nu mangul parena nu ngadesa anu ngageongna anu nyeun seeng anu nyeun korek api anu ngalapeda ti laut anu ngala minyak tanah sabara ratus urang anu milu anil kana sesuap nasi nu dihakan ku anjeun nepi ka ngagedean kitu teh meunang batur wungkul maneh teh
2: santina peda teh bah
0: nah ari ka batur di kumaha nah ari ka nu miskin dek kadedetkeun wae dek ngarah ngarinah wae doraka sia
2: nang huap sorangan eta jelema kawalak
1: teh ampun we ampun we nuhun lumatak beki pageuh kaula mertahan keureun aya kunjung lir pendre nggih
0: sapraptane pun ieu denawa tea parantos dumugi dateng ngarsa
3: Edang
1: bar ulah kaget urang dek nyemah bar geus wa
0: kulat
1: awas wa aya buta kaula rek nyumput heula
0: mangga
1: ulah kaget campur rasun Badranaya rampes

0: Sahawa.
1: Wilu jeng sumping nun.
2: Nuhun bercager ente.
1: Beje sahatea ente nun.
2: Aulah nyaho ngaran.
0: Percuma nyaho ngaran genya.
2: Percuma nyaho ngaran oge.
1: Ini saha ngaran teh?
2: Dewata Cengkar.
0: Aduh, ente percaya.
2: Ya.
0: Dewata Cengkar mudah gitu rupanya.
2: Kering udang-udang Aji Syaka, jeng Aji Dolacis.
0: Iya. Bener, teteh.
2: Kuih nganu mangeran kalagena.
0: Iya. Ya. Anu mangeran kena sempor tetebon
1: dek naon
2: wayah namar uing ayah hariwas bojong eta kuncung anu jadi dina luhur de dina sirah mane anu bodas anu nyengclek keur uingnya
0: anu
2: ngagunuk
1: emang gak nun
2: anu balik sandong nyungkun
0: lain nganggap
1: nyungkun eh nah pake nyungkun mah gak ayo priyogi mah
0: ya gara sana
2: anu balik mara atong nyungkun ya
1: awas kabar laras ayo priyogi mah gak mau dikoret kan kunci si Mario, oke?
0: Nah, wane jika turunan kadipaten, wang.
2: Hari mana? Nah, bener. Erek mikeun kuncung eta nahulu. Nahulu.
0: Tain,
1: naon teh wan teh. Tong heuheun kitu bisi bareuh kana mata. Maksa kenteng mana eta urat tepi ka ranteng kitu.
0: Jeung make dihaleangkeun anu batur. Heeh.
1: Tong make barang batur nu urang we pake nu urang.
2: Iya, sok make tarompet aing megeuleuh ka sia teh.
1: Sok dek naon deui
2: euy tak kunjung jang aing dibikeun mah
1: pek pek
2: lamun kitu syukur maneh dek nginyeum kunjung
0: teh rai bawa urut dalang
2: beureuh aing ngadalang aing sora dikieu-kieu aing Heuh. Nuhun atuh.
1: Nanging barang sawek ieu kuncung bade dirawel.
2: Iye.
1: Sapraptane pun Raden Gatotkaca nyabet lir satabana. Hatayam ana ulun tumindak. Tah.
2: Woi. Aya anu ngabeledag kana tangkurak.
0: Aya petir.
2: Aduh lieur aing lieur.
0: Aya petir di siang hari.
2: Aya petir di siang hari. Naon ieu nu ngabeledug?
0: Nu nyamber kana teuing.
2: Nu nyamber kana hulu meni reunyai deudeuleuan.
0: Baboan.
2: Eh geuning eta mangkelukna. Kurang ngajar bangsat. Lamun tema anjeun dek nyokot kunjung sama jeung hayang saring hareupan jeung kaula Gatotkaca.
1: Wah, urang ajar maju dinu lega.

0: katot kaca di jamaku ye denawa dugi ka ngalumuruk lir kapu kaibunan lir kapas kaujanan.
1: Aduh, kumat ampun. Ngodar sia Badranaya. Badranaya.
2: Goh.
1: Dek dipasrahkeun kuncung apa moal kurang ajar.
0: Saya putar. Aduh, juragan.
1: Aduh, bot.
0: Den tulungan den malasrana.
2: Tulawang.
0: Ye juragan dunungan abdi dugi ka ngalumuruk ye ye. Kunaon urang teh?
1: Leuleus.
0: Ya tu odading heula ganye.
1: Cabuk sia beuing.
0: Aduh, kunaon agan teh?
1: Hebat eta denawa.
2: Punten wae atuh waras tu makaning jati-jati tu makaning waras waluya. Damang.
1: Wisuh. Saya.
0: Duh, man sajurela tu ya takalima.
3: Aku kecapeknya, Kang.
0: Salah si jati-jati. Aduh, jati-jati wungku dulu. Jati wungku ini di paraokan enak ya.
3: Bener, Kang.
0: Jati kasih luku junti.
1: Saya.
0: Kaulah tembela serana. Kan iya kan. Anu bebela kaurang, anu nentang kadewa te. Iya, anu poka kadewa te.
3: Wah, bener.
0: Ya, tapi bener di poka anak te. Ganduka angke magis diukina korsi. Jempe meureun.
3: Bukan jabatan teh.
0: Bade dorna di Astina bade teh. Wah, ni kucumplang kacampling ngomongna teh ka juka dieu.
3: Lahujatna
0: ka pamarentah si mulukana. Heuh. Ari geus geek mah ayeuna dijadikeun sesepuh.
3: Pego
0: we teh si jurig di meuli hayang babuk ke lamun kalemur aing di bedil teh si goblok.
3: Dalin ku akan ku abdi di katepe
0: aya. Heuh lah, hayang modara ning makan kitu cing. Ting kumaha? Untung bedina dijual ku aing.
3: Aduh tulus beres.
0: Heuh. Sawies ku kaula urang si hareupan.
1: Mangga. Wala. Gening anjeun melasrana geus ka di deui.
2: Kurang ajar bangsat.
1: Wah, sia kagok borontok kapalang belang. Wah.
2: Minas tiker sayang tumamparan.
0: Iye geh, ieu melasrana di jamaku ieu denawa leungit tanpa bihilang tanpa krana jadi batara guru anu aslina. Aduh. Kurang ajar denawa. Kaula keur bongoh ditewak diculik ku anjeun diabuskeun kana cupu manik mang taun-taun kaula dina jero cupu. Lamun eueuh Kakang Panyinrada moal katulungan kaula.
1: Wah,
0: naha euy?
3: Akang,
0: ongko itu batara guru teh anu jadi buta. Naha bet jadi melasrana bet jadi batara guru?
3: Hayeuh.
0: Tah di dieu lalakon ti lieurna ti yeuh. Tong dipake deui engke mah kitu ah. Lieur aing mah lakon kieu teh deuleuh aing mah ngalieur maneh teh.
3: Heuh
0: naha sahari eta buta deuleuh.
3: Bandung maneh
2: ku halinjang ku aing nu kitu mah haling.
0: Nah, sia teh. Bapak entong Pak. Kakang Semar.
2: Ih, heuh hampura we sugan teh lain.
0: Oh, syukur cuk. Ari sugan teh ilaing deuleuh anu asli, anu rek nyokot kuncung teh dedemit ayeuna mah apal dewek oge.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Beraya Bis, waktosna pingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palair Hayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Maseueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: pandangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Mohon eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Payung-payung nanti ya inu lalinu teu araya ya puyengna kada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene gitu. Hasum ae
0: teh.
1: Mun. Alhamdulillah ana daya ya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui teh gitu.
0: Mun. Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya banyak.
1: Alhamdulillah gitu. Menteri teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
1: Sehari ya, 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawatnya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis karaosna lah ieu pisan gitu aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sundaland. Ngebahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: 81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
2: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalo, atau datang langsung ke Jalan Mr. Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
2: terus berkarya untuk negeri.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
4: Sareng Agus, Pak.
3: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
4: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
3: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
4: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
3: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
4: Sasasi satengah.
3: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
4: Aduh, 5-4 kali
3: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
4: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namun nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
3: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
4: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
3: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
4: Nya aya anak kana emam, nya alhamdulillah semangat deui, henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetanku silet dina tenggorokan teh.
3: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
4: Sabotol ge teu acan seep, masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos, mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seep.
3: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
4: Di radio.
3: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kana sanes kana mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak, mangga, Pak.
4: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu, mangga dicobian ku alprapropolis, insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi, alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadie sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
3: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi alfa propolis jantan tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
4: Amin ya rabbal
3: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggi pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu. Di sampean teh baraal, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Nya kadokter geus beberapa kali. Teras herbal nu sanesna, lah teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh tos meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta tos rada ipis ieu teh. Betak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat teh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan kitu.
0: 6 BCF sabaraha botol ku Propolis? Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat tos robih pisan kitu.
0: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga Pak.
1: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Teu nahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan terdahulu kita sudah membicarakan orang-orang yang menjadi teman-teman setan dalam kehidupan di dunia ini. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang siapa yang menjadi musuh-musuh setan di dalam kehidupan. Dengan satu catatan, berbahagialah mereka yang menjadi musuh-musuh setan, tetapi celakalah mereka yang menjadi teman-teman setan. Bagaimanapun juga di dalam kehidupan ini, apabila orang telah memproklamirkan bendera permusuhan kepada kita, maka kita tentu seharusnya bersikap waspada dan mawas diri. Demikian juga iblis dan seluruh bala tentaranya yang terdiri daripada setan-setan, mereka telah mengibarkan bendera permusuhan kepada Nabi Adam dan anak cucunya, kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan sengsara dan celaka jika kepada iblis dan setan yang telah nyata-nyata mengibarkan bendera permusuhan itu kita mengadakan toleransi, mengadakan kerjasama, dan menjadi budak yang memperturutkan kemauan daripada iblis dan setan. Siapa yang menjadi musuh-musuh setan dalam kehidupan ini? Inilah pertanyaan berikutnya yang diajukan oleh baginda Rasul kepada iblis. Hai iblis, kalau teman-temanmu adalah seperti yang telah engkau jelaskan tadi, sekarang cobalah beritahu saya, siapa di antara umatku yang menjadi musuhmu dalam kehidupan ini? Atas pertanyaan ini, iblis laknatullah menjawab, ya Rasul, musuh-musuhku di antara umatmu, pertama anta ya Muhammad. Musuhku yang pertama adalah engkau wahai Muhammad. Kenapa iblis mencatat Nabi Muhammad sebagai tokoh nomor satu dalam deretan musuh-musuhnya? Mudah difahami. Pertama, keberadaan Rasul merupakan rahmah lil alamin, rahmah bagi lingkungan. Yang kedua, beliau berfungsi menyelamatkan manusia dari tempat yang gelap gulita, dari tempat kesesatan, menuju tempat yang terang benderang, penuh berisi petunjuk dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menurut iblis, inilah manusia perintang pertama. Atas segala daya dan usahanya, menggelincirkan manusia ke jalan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca sejarah, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini memang merupakan risalah yang membawa rahmah bagi alam sekitarnya. Ada sedikit perbedaan dengan risalah-risalah sebelum beliau. Sepertinya risalah yang dibawa oleh para rasul terdahulu itu mempunyai efek yang langsung pada kehidupan di dunia ini. Nabi Nuh misalnya menyampaikan agama. Hai umatku, ini agama. Umat menentang, turun banjir yang menenggelamkan orang-orang kafir. azab diturunkan pada waktu itu juga, pada saat nabinya masih hidup. Jadi azabnya itu jenis cash, kontan. Nabi Soleh, hai umatku, ini agama. Mereka menolak, turun gempa bumi yang amat hebat menggulung orang-orang kufur. Nabi Musa, hai umatku, ini agama. Mereka menolak, sebagian ditenggelamkan di lautan merah, sementara sebagian lain dikutuk menjadi monyet-monyet yang hina, seperti diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Lain dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun kurang ajarnya umat yang dihadapi oleh beliau, bagaimanapun menentangnya jamaah yang dihadapi oleh beliau, azab tidak turun sepanjang beliau masih hidup. Ini merupakan jaminan dari Allah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah sama sekali tidak akan menurunkan azab selama engkau wahai Muhammad masih hidup di tengah-tengah umatmu. Jadi keberadaan Nabi Muhammad merupakan jaminan keselamatan bagi umatnya. Selama beliau masih hidup, azab tidak turun bagaimanapun kurang ajarnya umat. Di sini sedikit bedanya dengan nabi-nabi terdahulu. Juga perbedaan dalam pola dakwah. Nabi Nuh ketika dakwahnya ditolak oleh umat, keluar doanya meminta umatnya ditenggelamkan. Tetapi nabi kita ketika dilontari batu oleh umat, malah beliau mendoakan umatnya agar memperoleh hidayah. Oleh sikap yang semacam ini, wajar lalu iblis menganggap Nabi Muhammad sebagai musuh ranking pertama. Yang kedua, siapa musuhmu di antara umatku? Yang kedua, kata iblis, musuhku Muhammad imamun adil, pemimpin yang adil. Itu yang akan menjadi musuhku di dunia ini. Putus asa iblis menghadapi pemimpin yang adil. Tipu dayanya tidak terkena. Segala tingkah polanya tidak diperturutkan. Imam yang adil, pemimpin yang adil merupakan musuh daripada iblis laknatullah alaih. Apa sebabnya? Karena pemimpin yang adil mempunyai dampak dalam kehidupan di dunia ini. Melindungi orang banyak, menenteramkan orang banyak. Makin aman, tenteram, tenang situasi dan kondisi, makin mudah orang melaksanakan ibadah. Makin tekun orang melaksanakan ibadah, makin dekat dia dengan Allah. Makin dekat manusia dengan Allah, makin jauh dia dari iblis. Sebab dua hal ini selalu kontradiktif. Jika kita jauh dari Allah, tentu dekat dengan iblis. Jika kita jauh dari iblis, harus dekat tentu dengan Allah, dan begitu selanjutnya. Dalam kaitannya dengan kehidupan kita sekarang, saudara-saudara, disinilah perlunya mempersiapkan manusia. Membangun manusia itu jauh lebih sulit daripada membangun jembatan. Membangun manusia itu lebih sulit daripada membangun gedung-gedung bertingkat. Termasuk membangun dan mempersiapkan calon-calon pemimpin yang adil di masa yang akan datang. Membangun jembatan penting. Tapi lebih penting daripada membangun jembatan adalah membangun manusia yang bikin jembatan. Sebab kalau manusia yang bikin jembatan tidak dibangun lebih dahulu, saya khawatir jembatannya nanti habis dimakan oleh yang bangun jembatan. Mengaspal jalan raya penting. Lebih penting dari mengaspal jalan raya, membangun manusia yang mengaspal jalan itu. Sebab kalau manusia yang mengaspal jalan bermental rusak dan bejat, saya khawatir jalan belum selesai, aspalnya habis dimakan oleh yang ngaspal. Inilah pentingnya membangun manusia pembangunan. Semua tugas-tugas besar, semua pekerjaan-pekerjaan yang baik harus berangkat dari niat yang baik, berangkat dari hati yang bersih. Siapapun adanya kita, apapun profesi kita. Yang jadi kiai, marilah berangkat dari niat yang bersih. Yang jadi mubalik, marilah berangkat dari niat yang bersih. Niatnya itu mau menghidupkan Islam atau mau cari hidup jual Islam. Kalau mau menghidupkan Islam, mari sama-sama kita berjuang. Tapi kalau mau cari hidup untuk dengan menjual Islam, minggir saja daripada nanti bikin malu. Yang mengurus masjid, mari berangkat dari niat yang bersih. Ngurus masjid itu niatnya mau menghidupkan masjid atau mau cari hidup di dalam masjid. Kalau mau menghidupkan masjid, mari. Tapi kalau mau mencari hidup di dalam masjid, tolong minggir saja daripada nanti bikin aib. Yang jadi orang alim, mari berangkat dari niat yang bersih. Jangan memperjualbelikan fatwa, yang halal dikatakan haram, yang haram jadi samar-samar, nanti membingungkan umat. Berangkat dari niat yang bersih, membangun manusia pembangunan. Ini barangkali istilah yang lebih kena. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita pada hakikatnya punya bakat. Secara fitrah yang kita bawa, bakat apapun kita ini punya. Saudara punya bakat jadi pemimpin, saudara pun punya bakat jadi pengkhianat. Saudara punya bakat jadi orang soleh, saudara juga punya bakat jadi orang salah. Saudara punya bakat jadi orang besar, saudara pun punya bakat jadi orang hina. Seluruh bakat ada di dalam diri kita. Tinggal nanti pertumbuhannya mana yang lebih subur. Saudara punya sifat berani, saudara pun punya sifat takut. Seberani-beraninya orang, mesti ada sifat takutnya. Nanti mana yang tumbuh lebih subur? Kalau takutnya tumbuh lebih subur, dia akan jadi orang penakut. Kalau beraninya yang tumbuh lebih subur, dipupuk oleh lingkungan, pendidikan dan sebagainya, dia akan tumbuh jadi orang pemberani. Oleh karena itu, agama merupakan lingkungan yang subur untuk menumbuhkan benih-benih yang baik yang kita bawa bersamaan dengan lahirnya kita ke alam dunia ini. Setiap kita, saya, saudara, punya bakat jadi pemimpin, punya bakat jadi pengkhianat, punya bakat jadi pengabdi, punya bakat jadi koruptor, punya bakat jadi pemelihara, punya bakat jadi perusak. Tinggal nanti lingkungan, pendidikan yang menumbuhkan, mana yang tumbuh lebih subur. Kalau lingkungan saudara lingkungan maling, maka sifat pengkhianat akan tumbuh lebih subur. Kalau nanti saudara jadi pemimpin, insya Allah korupsi. Lingkungan yang menumbuhkan sifat mengabdi, sifat berbuat tanpa pamrih, kalah, dikalahkan oleh sifat pengkhianat dan korupsi itu yang dibentuk oleh lingkungan, pendidikan, pengalaman dan sebagainya. Oleh karena itu, secara dini agama menanamkan, menyuburkan fitrah-fitrah yang baik yang kita bawa bersamaan dengan hadirnya kita dalam kehidupan ini. Sebab itu seorang penyair bernama Syauqi mengatakan dalam sebait syairnya, waladatka ummuka yabna adama bakian wan nasu hawlaka yadhakuna surura. Hai manusia, pada saat kamu dilahirkan kamu menangis dan orang lain di sekelilingmu ketawa. Kakek senyum dapat cucu baru, paman gembira dapat keponakan baru, sementara kita yang lahir menangis. Betul apa benar? Betul. Apa ada saudara yang begitu dilahirkan terus nyengir? Saya kira kabur dukunnya itu. Setiap kamu hai manusia lahir dalam keadaan menangis, orang sekelilingmu tertawa. Karena itu katakan kepada mereka yang senyum di sekelilingmu, hai manusia, pada saat saya dilahirkan saya menangis dan kamu semua tertawa. Baik manusia. Tapi nanti pada satu saat harus terjadi kebalikannya. Kalau dikala saya lahir saya menangis dan kau semua senyum, nantilah manusia. Kalau satu saat saya meninggalkan alam dunia ini, saya akan berangkat dengan senyum dan kalian semua akan berurai air mata. Kalau perlu dari Sabang sampai Merauke kibar bendera setengah tiang. Kalau perlu. Jangan terbalik, kita mati melotot, orang malah gembira. Karena hidup selalu membawa sifat-sifat yang merusak. inilah orang kedua yang menjadi musuhnya iblis dan beruntung menjadi musuh iblis. Siapa? Imamun adil, pemimpin yang adil.
4: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, musuh iblis, ghaniyun mutawadhi, orang kaya yang rendah hati, orang kaya yang tidak sombong. Kaya apa saja? Baik kaya oleh karena ilmu, orang yang kaya karena ilmu disebut orang alim. Baik kaya karena materi, orang kaya karena materi dinamakan hartawan. Baik kaya karena kedudukan, orang yang kaya karena kedudukan dinamakan pejabat. Orang kaya yang rendah hati itu musuh iblis. Beruntung dia menjadi musuh iblis. Iblis tidak senang ada orang kaya tidak sombong. Tapi iblis paling senang kalau ada orang kaya sombong. Lebih senang lagi iblis kalau ada orang miskin sombong. Masya Allah. Orang kaya sombong, walaupun iblis senang, orang masih bilang pantas aja dia sombong, kaya apaan aja punya. Udah miskin sombong, kira-kira yang disombongin apaan? Dalam segala bentuknya sombong ini Allah tidak senang, tapi iblis senang. Kenapa? Karena sponsor sombong iblis. Kan yang pertama kali sombong iblis toh. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia enggak mau. Ini kesombongan pertama yang terjadi dalam sejarah. Ketika ditanya, kenapa kau tidak mau sujud iblis? Ah, saya kan dibikin dari api, Adam dari tanah. I am the best. Saya lebih hebat daripada iblis, daripada Adam. Adam baru kemarin dibikin, saya sudah lama. Kata Allah, kamu sombong iblis, ini surga bukan tempat orang sombong. Keluar! Terusir dia dari sorga. Jadi kesombongan pertama adalah kesombongan yang dilakukan oleh iblis, dan dia tanamkan itu kepada kita supaya jadi orang sombong. Karena itu sombong ilmu Allah enggak senang, tapi iblis senang. Mentang-mentang ada ilmunya, nih satu-satunya ustaz di sini ya, semua mesti ngaji sama gue. Kalau enggak ngaji sama gue, Islamnya kurang tapi benar. Sombong karena ilmu. Sombong karena pangkat. Mentang-mentang pakai bintang di pundak, jalan pundak duluan. Yang wajar saja hidup ini. Sombong harta pun begitu. Kaum muslimin rahimakumullah. Orang kaya yang rendah hati dimusuhi oleh iblis, tapi dicintai Allah, dicintai Rasul, dicintai malaikat. Caranya bagaimana? Kembali kepada satu kesadaran, bahwa pada saat terlahir ke alam dunia ini, tidak ada yang pernah kita bawa. Kalau sekarang kita punya rumah, punya kebun, punya kendaraan, punya pabrik, punya segala macam benda, apa itu? Titipan. Pada suatu saat akan diambil kembali oleh yang menitipnya. Kalau titipan itu pandai kita jaga, pandai kita syukuri, titipan akan makin banyak. Sama juga kita dalam kehidupan. Kalau orang bisa kita percaya, saya mau pergi ke luar negeri, rumah saya titip kepada tetangga. Saya pulang dari luar negeri, isi rumah tetap, tidak berkurang, malah dibersihi, malah disapu, dihilangkan kotorannya, tentu bukan main syukur saya, girang saya. Akan bertambah kepercayaan saya untuk menitipkan apa saja. Ini makna la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmat. Tapi kalau kamu ingkar, azabku teramat pedih. Artinya apa? Nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang kaya ilmu lalu rendah hati, tidak selalu ingin menonjolkan diri. Ini kadang-kadang yang tanggung ini yang bikin berabe. alim bener enggak, geblek bener juga enggak. Yang sedikit-sedikit mau nonjolin diri. Kalau enggak jadi imam, enggak mau ke masjid. Enggak jadi imam, enggak mau ke musola. Pokoknya kalau enggak jadi imam, marahan sama musola. Macam mana? Saudara-saudara kaum muslimin, rendah hati. Tidak selalu ingin menonjolkan, sebab orang yang selalu ingin menonjolkan dirinya biasanya orang yang kekurangan kepercayaan kepada kemampuan dirinya sendiri. Dia selalu ingin didomersatukan. Dia selalu ingin ditempatkan pada ranking teratas. Dia tidak percaya diri. Orang yang percaya diri dapat bersikap wajar dalam kehidupan. Begitu juga kaya karena harta, dengan menyadari bahwa harta bagaimanapun banyaknya titipan dari Allah, pada suatu saat akan kembali. Dia harus dimanfaatkan sesuai dengan kehendak yang menitipnya. Begitu juga kaya oleh karena pangkat, kedudukan dan jabatan, pada suatu saat jabatan itu akan hilang dari diri kita. Karenanya sering saya jelaskan bahwa pangkat di dunia ini yang paling tinggi pensiun, titel yang paling akhir almarhum. Saudara setuju atau tidak, titel itu akan saudara dapat. Bagaimanapun kita cinta kepada pangkat, kedudukan, entah pada akhirnya suatu saat akan sampai kepada posisi yang namanya pensiun. Kalau sadarlah kita kepada pemikiran ke arah sana, maka untuk mencapai kekayaan, baik kekayaan harta, kekayaan kedudukan, tidak lalu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, tapi dibatasi oleh norma dan kaedah yang harus dia taati, baik kaedah agama maupun kaedah bernegara. Inilah orang ketiga yang menjadi musuhnya iblis, orang kaya yang rendah hati, orang kaya yang tidak sombong. Yang keempat, saudara-saudara, tajirun shadiq, pedagang, pengusaha yang jujur. Iblis gedek betul, benci bukan main sama pengusaha, sama pedagang yang jujur, yang tidak ngurangi timbangan, tidak nipu pembeli, tidak barang yang jelek dibilang bagus, atau yang bagus di atas yang jelek di bawah, atau dicampur yang baik dengan yang jelek supaya kelihatan semuanya jadi baik. Semua orang ingin untung, tidak ada kecuali siapapun orangnya. Dan itu wajar, setiap manusia ingin mendapat keuntungan, kalau perlu dengan modal minimal mencapai keuntungan maksimal, seperti yang diajarkan oleh teori ekonomi. Itu kan yang namanya produktif kan. Satu usaha dinamakan produktif bagaimana kita mengeluarkan modal minimal bisa mencapai keuntungan maksimal. Silakan. Bahwa manusia ingin untung itu insting, naluri, fitrah. Tidak ada orang yang mau rugi. Tapi cara mencapai keuntungan itu yang membedakan antara seorang muslim dengan yang bukan muslim. Sudah pernah saya sampaikan, apabila kaum pengusaha, para pedagang sudah dijangkiti penyakit yang tidak jujur, yang akan timbul adalah kekacauan ekonomi. Kekacauan ekonomi bisa menimbulkan revolusi sosial, dan revolusi sosial merupakan kiamat satu generasi. Semua kericuhan hampir bermuara dari perut, dan itu ekonomi. Orang nodong, perut. Orang korupsi, perut. Ya walaupun korupsi kalau sudah kelas kakap tidak lagi sekedar urusan perut. Ya perut apa yang diurusin kalau korupsinya miliaran itu? Perut jin barangkali. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur, ini merupakan musuh iblis. Iblis tidak senang kalau ada pengusaha yang jujur. Iblis tidak senang kalau ada pedagang yang jujur. Tapi iblis akan tepuk tangan kalau pedagang sudah selingkuh, kalau pengusaha sudah nipu. Ada orang bilang, ah sekarang mah kalau jujur-jujur benar gak makan apa-apa dong kita. Sebab katanya jangan lagi nyari yang halal, sekarang ini yang haram aja seret. Rupanya sering masang undian gak pernah kena. Lalu bilang jangan yang halal, yang haram aja gak kena-kena katanya. Sebenarnya bukan itu masalahnya, saudara-saudara. Bukan itu masalahnya. Masalahnya ialah bahwa kejujuran membawa keberkahan. Ini kalau kita berpikir dengan kacamata agama. Keberkahan merupakan sumber ketenangan. Dan ketenangan ini tidak bisa dibeli dengan materi yang bagaimanapun banyaknya. Walaupun kita punya percetakan duit, ketenangan itu enggak bisa dibeli. Jangankan cuma punya duit banyak, percetakan duit saudara punya, mau membeli ketenangan yang berasal dari keberkahan, sulit. Jadi kejujuran membawa keberkahan, keberkahan membawa ketenangan. Jangan macam dulu tukang sol sepatu. Ditanya oleh temannya, "Bang, ngesol satu hari dapat berapa?" "200 rupiah." "Sembahyang enggak?" "Enggak." "Islam?" "Islam, kalau Islam." Kata temannya, "Sembahyang dah, kali aja besok dapat rezeki lebih banyak." "Yang benar." "Iya, sebab so, kalau orang sholat itu Allah dekat, nanti rezekinya ditambah." "Beneran?" "Bener." Subuh sembahyang dia. Habis sembahyang sarapan, berangkat ke tempat dia ngesol, mangkal. Dari pagi sampai jam 11 belum ada juga yang ngesol. Mulai bimbang hatinya. Katanya kalau sembahyang rezeki tambah, tadi sembahyang subuh sampai gini hari belum ada yang ngesol. "Ah, cobaan kali." "Sabar." Datang sholat zuhur. Sholat zuhur, habis zuhur nunggu lagi, belum juga ada yang datang ngesol. Udah mau pulang hampir maghrib, baru datang satu orang, dandanin sendal jepit putus. Sudah bayar 25 rupiah pulang dia si tukang sol ini, ketemu sama temennya yang nyuruh sholat tadi. Ditanya, "Bagaimana penghasilan ini hari?" Apa dijawab? "Gua kapok deh sembahyang." "Kemarin gak sembahyang dapat 200, sekarang begitu sembahyang jigo." Dia tidak sadar bahwa dengan dari kacamata agama, 25 rupiah yang membawa berkah jauh lebih baik ketimbang 200 uang panas. Dari kacamata agama, 25 rupiah yang membawa berkah lebih baik daripada 200 rupiah tapi panas. Sebab panas menjauhkan kita dari ketenangan. Itulah sebabnya, maka pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur menjadi musuh setan dan beruntung. "Ah, sekarang jadi pengusaha jujur-jujur enggak dapat proyek, Pak. Kalau enggak bisa semar, semir, semur." Padahal agama sudah menjelaskan ar-rasyi wal murtasyi finnar. Orang yang nyogok dan orang yang disogok, dua-duanya neraka. Kenapa? Join. Join termasuk ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Berbuat bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan kesalahan. Kalau hadiah, lain hadiah. Kalau sedekah, lain sedekah. Tapi yang namanya semir, suap, ar-rasyi wal murtasyi finnar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur merupakan salah satu roda perekonomian. Kegoncangan ekonomi akan menimbulkan dampak sosial yang sangat luas dan kompleks. Yang pada giliran puncaknya, dampak paling negatifnya, dia sanggup menggerakkan terjadinya revolusi sosial. Bukankah sebagian besar gerak hidup manusia dimotivasi oleh keinginan untuk mempertahankan kelangsungan hidup? Dan kelangsungan hidup artinya mulut. Mulut itu artinya perut, dan itu artinya makan. Setelah itu mungkin baru pangan, baru sandang, baru dia berpikir pakaian dan sebagainya. Jadi karena dia merupakan penggerak roda ekonomi, pedagang yang jujur, pengusaha
5: pengusaha yang jujur mutlak diperlukan dalam kehidupan ini. Sebab sekali lagi, kejujuran akan membawa keberkahan, keberkahan memberikan ketenangan dalam kehidupan. Oleh karenanya kita umat Islam, biarin duit kita banyak asal berkah. Itu tentu idealnya. Ketimbang dikit tidak berkah, lebih baik ia banyak ia berkah. Dan keberkahan itu datang lewat kejujuran. Kejujuran ini sudah dicontohkan oleh Rasul pada saat beliau berniaga ke negeri Syam dikala berumur 9 tahun, bahkan dikala berumur 25 tahun, seketika membawa dagangan Sayyidatuna Khadijah yang kelak jadi istri beliau.
6: 102,4 FM Radio P.
7: Radio P.
6: Sahabat sehat keluarga.
2: Saudara-saudara, kita maklum bahwa sholat merupakan sarana yang paling efektif untuk mendekatkan manusia kepada Allah. Makin dekat manusia dengan Allah, makin tidak senang iblis dan setan. Karena itu segala macam cara mereka berusaha mengaduk-ngaduk sholat kita. Dan sesungguhnya, jikalau kita mengerjakan sholat, itu kan targetnya cuma dua. Pertama, agar sholat kita itu sah. Yang kedua, agar sholat kita itu kabul, yakni diterima oleh Allah. Kalau soal sah dan tidak, ukurannya gampang. Saya kalau ditanya orang, Pak, sholat saya sah atau tidak? Saya bisa jawab. Saudara, sholatnya syarat rukunnya cukup apa tidak? Cukup, sah. Itu kalau perkara sah. Tapi kalau sudah perkara kabul, Pak, sholat saya diterima atau tidak oleh Allah? Ini saya tidak bisa jawab. Kenapa? Soal kabul mencakup masalah batin. Cuma ukuran logikanya, kalau syarat rukun cukup, insya Allah kabul. Saudara-saudara, kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh karenanya, pada saat kita sholat, iblis, setan datang dari segala macam penjuru supaya kita kehilangan rasa khusyuk. Apalagi kalau kita jadi imam, yang gerak kita, bacaan kita dilihat, didengar, disaksikan oleh orang banyak, digodanya gerakan kita, dibolak-baliknya hati kita supaya di dalam sholat itu banyak yang kita ingat hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Kadang-kadang belum sholat kita ribut nyari pulpen, nggak ketemu. Begitu takbir, ingat pulpen di atas lemari. Mulai goncang lagi niat kita sholat. Kadang-kadang kalau hati tidak bisa dipermainkan, iblis berbisik lagi. Gerakan kita dalam sholat tidak mencerminkan kekhusyuan. Kalau gerak juga ternyata masih bisa khusyuk, bacaan kita dibuatnya kita seperti dikejar-kejar waktu. Sholat isya misalnya dengan cara kilat khusus super singkat. Saya katakan tadi, apalagi kalau kita jadi imam, iblis mudah mendatangkan penyakit riya. Karena mengimami orang banyak, lalu supaya dikira alim, dibuatlah sholatnya itu mantep-mantep. Surahnya dicari yang panjang-panjang, paling pendek sabihis sama wadduha. Tapi kalau sudah sholat sendirian, cukup inna a'toinakal kautsar sama kul huwallahu ahad. Kayaknya khusyuk bukan main. Kalau imam, bahasanya dipaseh-pasehin kayak orang 16 tahun di Mekah. Usolli farwal maghribi salasa rakaatin. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena sholat merupakan sarana yang paling efektif untuk mendekatkan diri dengan Allah, maka orang yang khusyuk di dalam sholatnya merupakan musuh utama daripada iblis. Sekarang bagaimana bisa khusyuk caranya? Kalau khusyuk 100% rasa-rasanya sulit. Untuk sampai ke arah sana orang memerlukan tahapan. Kepada Imam Ali karramallahu wajhah, baginda Nabi pernah memberikan satu tes kes. Ali, saya ya Rasul, kalau kau bisa sholat 2 rakaat saja dengan khusyuk, aku kasih hadiah sorban. Baik ya Rasul. Sembahyang Imam Ali 2 rakaat, selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Rasul bertanya, yang mana sorbannya Li? Tanpa nengok, Imam Ali menjawab, yang ijo ya Rasul. Setelah menjawab yang ijo, Rasul berkata, kamu tidak khusyuk Li. Kenapa? Soalnya tadi waktu sembahyang mikirin, nanti kalau ditawarin sorban pilih yang ijo aja ah. Sehingga begitu ditanya, refleks menjawab, yang mana Li? Yang ijo saja ya Rasul. Oleh karena itu, menurut Al-Imam Nawawi, pada tingkatan yang paling sederhana, sudah sampai ke tingkat khusyuk, asal pada waktu takbiratul ihram, ingat kepada Allah. Tapi jangan lupa, itu tangga pertama. Jangan ada fatwa begini, lalu aman. Yang penting kan takbirnya ingat Tuhan, belasononya mau kemana kek. Bukan itu. Itu pada tingkatan pertama, sudah sah dipandang khusyuk, sholatnya orang awam, asal pada waktu takbiratul ihram dia ingat kepada Allah. Tetapi harus terus berusaha agar sepanjang sholat dia ingat kepada Allah. Caranya bagaimana? Pertama, menanamkan diri bahwa pada saat kita sedang mengerjakan sholat, yang lain tidak ada kecuali Allah. Yang kedua, berusaha memahami apa yang kita baca. Sehingga pada saat kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, terbayang kemahasucian Allah, kemahatinggian Allah, sehingga hati tidak mengembara, mulut berucap, hati mengikuti apa yang diucapkan. Yang kadang-kadang membuat hati kita jalan-jalan, badan di masjid, badan takbir, badan rukuk, tapi hati di pasar, hati di kantor, hati di pabrik, karena yang kita ucapkan tidak berakar di hati. Yang kita baca kita enggak tahu artinya, sangat boleh jadi hati lalu mengembara kemana-mana. Jadi untuk menopang kekhusyuan ini, cara yang paling efektif, pertama, tidak ada yang lain pada waktu kita sholat kecuali Allah. Yang kedua, berusaha memahami apa yang kita baca. Dikala kita sujud dikala kita duduk di antara 2 sujud, Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa saya, warhamni, kasihani saya, dan selanjutnya. Mulut membaca, hati mengikuti. Dengan mengikuti, hati tidak terlalu mengembara, ada tempat dia kembali. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Itu yang kelima. Yang keenam, yang menjadi musuh iblis, mukminun nasih, orang mukmin yang suka memberikan nasihat, orang mukmin yang suka memberikan petunjuk, termasuk juru-juru dakwah, para muballigh, itu merupakan musuh utama iblis. Kenapa? Tiap hari iblis kampanye, tiap hari iblis mengajak dengan segala macam cara, yang kalau perlu dia berikan kamuflase, dia berikan fata morgana, kalau perlu yang haram dia bungkus dengan merek halal, kalau perlu kejahatan dia bungkus dengan baju kebajikan. Istilahnya racun diberi merek madu, dan itu wajar. Cuma kita tentu harus punya filter, daya saring positif agar tidak salah pilih. Karena iblis ini pintar betul. Kalau kita khusyuk dalam sholat, dia tanamkan kepada kita misalnya seperti tadi itu. Sholatmu memang hebat, khusyuk. Di kampung ini tidak ada orang yang sholatnya seperti kamu. Tertanam itu dalam hati kita, timbul ujub. Akhirnya, iya. Gue lihat-lihat di kampung sini kagak ada yang sembahyangnya kayak gue. Nah, sudah masuk iblis. Jadi dia pandai mengikuti gerak hati dan irama denyut jantung manusia ini. Kemana kecenderungan manusia, ke situ dia masuk. Pendeknya iblis itu ibarat tukang joget, dia ngerti benar irama kendang.

kehidupan tumbuh. Orang mukmin orang yang berpandangan jauh ke depan, pandangannya panjang. Panjang kemana? Tidak cuma ke dunia, sampai juga dia memandang ke alam barzah, ke akhirat. Solat itu jamu, pahit. Ngaji, hadir di majelis taklim, itu jamu, pahit. Sedekah, jamu, pahit. Mengeluarkan uang untuk kepentingan orang lain, enak aja minta sumbangan datang-datang. Yang nyari peres keringat banding tulang gue, lu datang-datang mau minta. Yang enak ngumpulin harta lalu bakhil bin pelit alias medit. Itu jamu. Saudara hadirin yang saya muliakan, sedekah jamu pahit, puasa jamu pahit, jihad jamu pahit. Tapi nanti begitu kita meninggalkan dunia, masuk ke alam barzah, apalagi pindah ke akhirat, baru terasa, aduh, nikmatnya dulu kemarin itu minum jamu, sekarang badan sehat, tenaga kuat, kerja semangat. Nikmatnya dulu saya waktu di dunia sholat, rajin ngaji, suka sodako, suka menolong orang. Sekarang terasa manfaatnya. Begitu saya berada di alam barzah, apalagi sudah dibangkitkan di padang mahsyar di akhirat nanti, terasa seluruh kebajikan yang saya kerjakan. Nah, orang yang berpikir jangka pendek, cuma ngelihat yang ada di depan hidungnya saja, ngapain minum jamu getir sirup nih manis, dia minum, dia ambil sirup minum, manis memang pada waktu minum, tapi besok bibir jontor. Meninggalkan perintah Allah, sirup itu manis. Tidak sholat, manis. Tidak bayar zakat, sirup manis. Tidak mau puasa, sirup manis. Manis sekarang. Tapi nanti besok begitu masuk ke alam barzah, begitu dibangkitkan di padang mahsyar di akhirat nanti, merintih kita menahan penyesalan yang sudah tidak ada artinya lagi. Sampai-sampai penduduk mahsyar itu ada yang berkata, diceritakan dalam Quran, ya laitani kuntu turaba. Wahai celaka, kenapa kita enggak jadi tanah saja? Menyesali kejadiannya. Andai kata mereka bisa kembali ke hidup di dunia lagi, mereka akan minta kejadian yang kedua untuk berbuat baik. Tapi tentu sudah penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Maka saudara-saudara, emang cuman jalan duluan kecebur di sumur yang nyesel duluan. Ada orang jalan, yang paling depan kecebur di sumur, itu tuh gue nyesel duluan katanya. Nyesel duluan. Yang lain mesti nyeselnya belakangan. Saudara hadirin yang saya muliakan, nah, orang yang suka memberikan nasihat kepada orang lain dimusuhi iblis. Kenapa? Tentu nasihat yang membawa kebaikan. Iblis enggak senang betul itu. Kita nasihatin teman, udah berhenti dah, jangan pada mabok lagi. Iblis gergetan bener. Ini orang dilarang lagi. Kita nasihati teman, udah jangan masang-masang lagi dah, gak bakalan kena, dikebohongin. Gak ada orang jadi kaya masang judi, bangkrut malah loh. Ini kan termasuk tipu daya iblis, judi dinamain sumbangan. Itu sama saja itu, madu, racun mereknya madu. Judi dinamain sumbangan. Di belakang beca pada nyumbang. Kayak orang kaya lagunya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, adalah kewajiban kita memang untuk tawasau bil haq, saling nasihat menasihati. Setiap kita juru dakwah, setiap kita wajib menyampaikan apa yang sudah kita tahu kepada orang yang belum atau kurang tahu. Saudara yang bisa bismillah wajib mendakwahkan bismillah itu kepada orang yang belum tahu bismillah. Saudara bisa Fatihah, harus menyampaikan itu kepada orang yang belum bisa Fatihah. Persetan dengan orang lain. Apalagi yang cuma kerjanya ngeritik saja, lu baru bisa Fatihah doang udah ngajar. Biar aja yang diajarin gak bisa Fatihah kok. Apa masalahnya pemerataan di bidang keilmuan? Sebab memang biasa penonton itu selalu lebih pandai menilai, kayaknya lebih pintar dari yang main. Sama saja orang nonton bola, ngomel melulu. Padahal dia sendiri belum tentu bisa main. Dengerin orang pidato pun begitu. Monten bisa,

0: wah kalau dia yang pidato 1 jam kayak semenit. Tapi kalau si Ano tuh kita udah pegel belum juga mau berhenti. Monten bisa, coba dia suruh pidato udah 1/4 jam masih ama badu, ama badu. Apa mau dibilang ama badu?
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Yang ketujuh, yang menjadi musuhnya iblis, taibun sabitun ala taubatihi, orang yang bertaubat dan tetap di atas taubatnya. Secara jujur, tidak ada manusia yang tidak punya salah. Dan orang yang baik memang bukan orang yang tidak punya salah, karena tidak ada orang yang tidak punya salah. Orang yang baik adalah orang yang apabila melakukan kesalahan, dia segera sadar, dijadikannya itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Biasanya kita menghakimi orang pintar, kita enggak merasa bahwa kita juga punya kesalahan. Kalau kita ngelihat maling ayam, kita teriak padahal kita nyolong kambing. Lebih besar dari si maling ayam. Merasa diri lebih benar dari yang lain, padahal kita lebih kotor dan lebih jelek. Hilang sifat introspeksinya. Yang kita musuhi, yang kita caci maki, tahu-tahu kita sendiri yang melakukannya. Saudara-saudara kaum muslimin, orang yang bertaubat dan tetap dalam taubatnya stabil, itu musuh iblis. Apa ada orang yang taubatnya enggak tetap? Ada, yang istilah kita taubat sambal namanya. Kalau dia makan sambal kepedesan, taubat makan sambal. Besok mau makan kagak ada sambal, ngomel, mana sambal? Kemarin udah taubat, sekarang mana sambal? Ini taubat yang namanya taubat sambal. Istighfar, habis istighfar nyolong lagi, istighfar lagi, besok nyolong lagi, istighfar lagi. Itu taubat yang tidak tetap namanya. Allah Maha Pengasih dan Penyayang dengan segala kebesarannya, Ia akan memaafkan segala perbuatan yang bersifat salah dari hamba-hambanya. Cuma manusia kadang-kadang yang tidak mau memaafkan dirinya sendiri. Amat dungu manusia macam ini, membiarkan dirinya hanyut berlarut dalam lembah dosa, sementara dia diberikan umur tidak digunakannya untuk bertaubat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah senantiasa akan menerima taubat seorang hamba sepanjang nafasnya belum sampai di tenggorokan. Kalau nafas sudah sampai di tenggorokan baru berniat taubat, kasib terlambat. Kayak Fir'aun. Fir'aun itu begitu ditenggelamkan di Lautan Merah, udah cengap-cengap mau mampus, baru ngomong dalam sekaratnya, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begini mah saya juga percaya sama Tuhannya Musa.
2: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Udah sekarat baru mau taubat, malaikat maut gemes banget dilelepin mati. Kepada adik-adik remaja, biasanya kalau sudah bicara taubat, pikiran kita, taubat mah urusan 70 tahun ke atas. Kita masih lama ini. Sebenarnya tidak. Masalah taubat adalah masalah salah dan dosa. Masalah salah dan dosa adalah masalah manusia. Sejak dia akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa. Hidup ini tidak selalu berjalan mulus. Hidup ini tidak selalu berjalan di atas kertas putih. Kadang kita tersilap, kadang kita tersalah, kadang situasi dan kondisi menyebabkan kita berbuat lain dari yang seharusnya. Itu kehidupan silih berganti. Oleh karenanya pesan Nabi, wa'at bi'is sayyi'atal hasanah, perbuatan salah ikuti dengan kebajikan, dosa iringi dengan taubat. Jangan nunggu
2: saya untuk taubat takut nanti bikin lagi. Nah, ini namanya punya harapan mau bikin lagi. Nanti aja dah kalau tua-tuaan. Saudara, kalau dosa itu ditumpuk, itu sama saja kotoran yang menodai hati. Kalau kotoran gak rajin kita bersihin, dia akan berkarat. Dan kalau sudah berkarat, sudah sulit untuk dibersihkan. Itu makna ungkapan Imamul Ghazali, hati manusia sebening kaca. Lapisan dosa yang dia kerjakan adalah debu yang menutupi jernihnya kaca. Orang yang bersih dari dosa, dekat dengan Allah, hatinya jernih seperti kaca. Dari hati yang jernih, radarnya kontak kepada Allah. Sinyalnya nyambung, channelnya itu. Getarannya hebat. Wajar kalau lalu dia bisa tahu apa yang besok akan terjadi. Diberitahu oleh Allah, yang namanya ilmu laduni itu ilmu yang ditransfer langsung oleh Allah karena kebersihan hatinya.
1: Mana ada orang gak belajar bisa pinter? Iya, kalau hatinya butek emang gak ada.
2: Tapi kalau Allah mau, berberangkat dari hati yang bersih, yang kontaknya nyambung kepada Allah, hati itu seperti kaca, kata Imam Ghazali. Dosa yang kita lakukan adalah debu. Kalau debu sedikit, datang kita lap, datang lagi kita bersihin, datang lagi kita bersihin, insya Allah gak sampai jadi noda di atas kaca itu. Tapi kalau nunggu debu itu sampai bertumpuk,
1: besok aja ngelapnya dah, besok aja ngebersihinnya,
2: bertumpuk dia, sulit membersihkannya. Walaupun kena, nodanya tentu tertinggal di atas kaca itu. Karena itu, dalam kehidupan remaja misalnya, pemuda misalnya, kita tidak bisa menolak mode, tidak bisa menolak musim. Modenya disco, disco, modenya breakdance, breakdance, modenya joget, joget, modenya jaipongan, jaipongan. Mode, pada waktunya habis, ya habis. Tapi bagaimanapun dia akan punya dampak, memberikan bekas dalam membentuk kepribadian. Dan ini efek yang tidak kita inginkan. Efeknya bukan modenya itu. Jadi oleh karenanya saudara-saudara, masalah taubat bukan masalah 70 tahun ke atas, tapi masalah manusia sejak dia akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa. Sepanjang nafas belum sampai di kerongkongan, Allah akan menerima taubat seorang hamba. Bahkan dalam hadis qudsi Allah menyatakan, lau amiltumul khotoya hatta mala'atis sama' thumma nadimtum fataballahu alaikum. Kalaupun kamu berbuat dosa sampai penuh langit dengan dosamu, kemudian kamu bertaubat dan menyesal, Allah pasti akan menerima taubatmu. Jadi orang yang taubat dengan sebenarnya dan tetap dalam taubatnya, itu musuh iblis. Tapi orang yang taubatnya angin-anginan, iblis demen banget. Dari sembahyang besok mabok, besoknya lagi nyolong, besoknya lagi zina, besok tobat lagi. Kata iblis, surak iya lu gocet dah Tuhan. Selanjutnya yang ke-8, musuh iblis, musuh setan, mukminun yudawi mu'alat taharah. Orang mukmin yang membiasakan diri selalu dalam keadaan bersuci, baik dari hadas kecil, lebih-lebih dari hadas besar. Wudu utamanya memang untuk sholat, tapi membiasakan wudu dalam kehidupan sangat baik sekali. Mau ke kantor wudu dulu, mau ke pasar wudu dulu, mau ngajar wudu dulu. Apa sebabnya? Karena dalam keadaan suci, orang ada sikap memelihara kesuciannya. Kalau kita naik PPD pagi-pagi gelantungan, kalau punya wudu, hati-hati, kesenggol perempuan juga sayang sama wudu. Tapi kalau enggak punya wudu, jangan kesenggol, kita nyeruduk. Ada semacam sikap apik di dalam kehidupan ini. Karena itu biasakan wudu untuk menjaga kebersihan diri, kebersihan zohir, kebersihan batin, belum lagi kemanfaatan di akhirat. Sebab kata Nabi, inna ummati yatuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu. Umatku di akhirat nanti akan datang menghadap Allah dengan muka berseri-seri, bersinar-sinar dari sebab sering wudu. Sehingga tidak usah mengaku pun Rasul akan memanggil karena muka yang sering tersentuh air wudu ini. Mukminun yudawi mu'alat taharah, orang mukmin yang selalu membiasakan diri berada dalam keadaan suci, berwudu. Kita lihat ajaran wudu ya. Dari sejak bacaan-bacaannya saja itu sudah membawa manfaat. Lalu dari segi bahwa kita manusia sering tersilap melakukan dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil itu oleh air wudu dia rontok. Tangan kita suka colak-colek pada saat membasuh dua tangan. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasy-syu'mi wal halakah. Dosa yang ada di tangan itu rontok. Mata kita suka pelatot-pelotot, enggak karu-karuan pada saat membasuh muka. Nawaitu raf'al hadasil asghar. Dosa yang ada di mata rontok. Dari segi pembersihan batin, belum lagi dari segi pembersihan zahir. Sehari semalam kalau 5 kali saja kita terkena air wudu, itu sudah menjaga kesehatan dan kebersihan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang 9, orang yang menjadi musuh iblis yaitu mutawarra'un anil haram, orang yang memelihara diri dari yang diharamkan oleh Allah. Terpelihara dirinya, terpelihara yang dimakannya, yang diminumnya dari jenis-jenis yang haram, baik sedikit maupun banyak. Jangan cuma teriak haram waktu sedikit, tapi giliran banyak halal. Sama saja orang dikasih tahu, itu ada cerita anak-anak, Pak Haji punya anak main judi, dikasih tahu, Pak, anak bapak main judi, astagfirullah katanya. Tapi menang Pak, alhamdulillah. Ini kan sama saja, giliran sedikit dibilang haram karena dia enggak dapat jatah, begitu dapat banyak dan dia kecipratan jadi halal. Yang sedikit halal haram, banyak banyaknya pun juga haram, yang banyaknya haram sedikitnya juga haram. Ada orang bilang minuman keras kalau enggak mabok kan enggak haram. yang memabukkan, banyaknya sedikitnya tetap saja haram. Ma askaro kasiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang banyak menyebabkan jadi mabuk, sedikitnya pun juga haram. Saudara-saudara kaum muslimin, yang ke-10 yang terakhir, musuh daripada iblis ialah mukminun rahimun, orang mukmin yang berhati pengasih, orang mukmin yang suka menyambung silaturahmi, orang mukmin yang tidak suka bertengkar, orang mukmin yang tidak suka marah-marahan, kalaupun terpaksa marah tidak lebih daripada 3 hari. Jadi boleh saja marah kalau alasannya tepat, tapi enggak lebih dari 3 hari. Kalau perlu bikin perjanjian, kita marah ya 3 hari. Itu limit. Tidak halal, kata Nabi, bagi seorang muslim menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak halal itu artinya haram. Kita ini kadang-kadang kalau sudah marahan sama tetangga kah, sama teman kah, kadang-kadang suka berlaku perpanjangan waktu. Tidak cukup perpanjangan waktu, ditambah lagi perpanjangan generasi. Enggak cukup kita yang marah, orang lain kita sundut-sundut supaya ngikut marah lagi. Marah pakai ngundang. Kayak mafia lagunya. Udah dia marah, orang lain lagi disuruh marah. Saudara hadirin yang saya muliakan, mukmin yang punya sifat belas kasih, berhati jernih, itu musuh utama dari iblis. Tapi mukmin yang suka marah-marahan, tukang hasut dan tukang bakar, itu teman-teman iblis. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua menjadi musuh iblis, dan jangan menjadi musuh iblis, jangan menjadi teman iblis. Sebab iblis sudah kadang memproklamirkan permusuhan. Sekali dia musuh kita, selamanya dia akan tetap menjadi musuh kita. Berusahalah untuk menjadi musuh iblis, dan jangan sekali-kali toleransi. Berusaha, jangan berusaha menjadi teman iblis. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Baraya Pi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngaon naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Asal sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, pis si amis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sinang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, merinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Berkat alfa propolis.
2: Siap sebara botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ya nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan pangintenya.
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh atau sabar alami Umi teh?
3: Salapan sasi. Nampen terang sate ayana teh ida ke ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nampi kebian kan dia alhamdulillah.
2: Laras, laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sarang?
3: Rematik ya.
2: Sarang rematiknya mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha teh mi?
3: Panas ya, padaran teh panas ya. Tak
2: ada rantai panas angentenya. Oh, jadi nggak batu pangintenya nggak bata. Laras, laras. Opa mi ramatik mah?
3: Nyari ayai gugah kayak itu urte.
2: Lorong kujutan pangintenya.
3: Nya. Nanti asa gugah itu di na iya tak tadi na di risbang teki.
2: Mohon. Sabar alami ya tan nuju. Aranya teh salapan sasi.
3: Ah iya tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alpa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tasar yang saya nangaleut kumaha tau
3: raos weh
2: raos ya kamar nguping warto sahur si ato dua dintennya setelah ayah cenanya
3: iya
2: lu nge cenanya ke babu cenanya iya
3: kemana meni edah teka raos teh
2: ya. Oh nah, alhamdulillah panyawat anu karandapannya kita lambung sarang ramati kamari masa teh acana ngalut alfa propolis teh terus tiasa iya panggil tunggu
3: kan tiasa malanan kalau iya ta singku sial iya ta rayap kan iya ta singkarenyun
2: mohon mohon
3: asa digerihan iya ta asa cocogan gitu
2: leras. Tak sarang sering ngeliat iya, alhamdulillah nyaman.
3: Alhamdulillah ya nate.
2: Sabar kali saya dinten ngeliat ya.
3: Tilu kali kemari mah.
2: Mohon.
3: Iya tetap. Ayo namanya tetap meningan.
2: Alhamdulillah mohon. Sabar tetes ngeliat ya kemari.
3: Tilu genap tetes kini sedinten ya.
2: Oh.
3: Sekali ngeliat.
2: Genap tetes.
3: Genap tetes.
2: Tilu kali pangintennya.
3: Iya.
2: Tilu kali.
3: Tilu kali.
2: Oh berarti.
3: Memeh sare.
2: Berarti 18 tetes ya sedinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah saha teh, Bah?
1: Bapak Adim ti Bungur Sari LT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Tuh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lah pamitanya. Tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, takut kiduna Abah, iya panyawat tos sabraha lami, terus pengobatan tos kemana wae, Bah?
1: Wah, rumah sakit kekut tos 20 kali, 20, 22 kali. Ke rumah sakit ya.
0: Mohon tos lami berarti banyak. Iya panyawat tos sabraha lami, Bah?
1: Setahun langgung.
0: Oh, tos laminya. Mohon. Tah, kukituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah. Tah, saat tosna konsumsi alpa propolis, kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raosin lah gitu. Nya saleh aya probihane robih we lah gitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raosin terus mapah teu aya kana luka raosna lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
0: Pada janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bahnya. Mohon ku kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinanya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun Bahnya. Tur nuhun Bah, pido ati abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha nama teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
3: Karaosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocop nya.
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawa teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karasku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karaos na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh Bu?
3: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na aya.
2: Mohon.
3: Perih na aya.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan.
3: Mohon.
2: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karaosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina
2: majeng
3: gitu.
2: Kasehatna.
3: Alhamdulillah.
2: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
3: Mohon.
2: Tah sareng sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folklorit.
2: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
4: 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Bapak saha namina, Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana, Pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Rukanya panyawat Bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon, mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh tos meneme hiji kan meneme sabotol Bapak ngali eta tos rada ipis ieu teh. Mentak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat weh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol Bapak atos majeng ka sehat.
1: Majeng ka sehat tos robih pisan gitu.
0: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos Bapak, mangga Pak.
1: Tah ka para wargi atau ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapertos abdi, cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Tur nuhun Bapak, pido ati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis janten sehat, rezekina oge tambah lancar nya.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajina nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikenca kitu aya. Dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan. Dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping wirai nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ngadangukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade mesek kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak tuwaleda atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku alpukahna atanapi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabe ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis supado sehat deui tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Alpa propolis terbuat dari madu lebah yang khasiatnya berlimpah. Alpa propolis membebaskan Anda dari berbagai penyakit yang bikin gelisah.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos. Sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka-44. Wirujeng ngadangukeun. Sora.

0: Nyai, putri anu gelis bagja cenemenan engkang danget ieu. Keun, ku engkang bakal dicomponang sagala pamundur salira, sagala permintaan salira, sagala kahayang salira. Sakitu mahal anu teu sapira atuh gelis. Pira oge nu geulis menta supaya akang yeun sagara atawa malungan citarum. Gampang geulis. Cek paribasana. Mun nyi putri menta supaya akang minahkeun gunung demi cinta akang kanu geulis pasti bakal diteduhan. Lantaran pangeran moal samata-mata ngutus akang ka alam dunya, lamun teu bari nedunan sapamenta akang jeung nyai, dina ngambah sagara kabagjaan jeung kanikmatan keur urang duaan. Urang baris kokojayan dina sagara kacinta, sagara asmara, ngangkeung dina mangsa-mangsa nyambungkeun ka tineng urang geulis. Sajabaning ti kitu eta malain keur Nyai Wungkul Apanan. Dalangkang oge bakal ngiring ngarasakeun nikmatna surga dunya. Pasti Nyi Putri dicumponan, pasti dilaksanakeun, pasti ditedunan geulis Nyi Putri. Sangkuriang Sukaseuri ngadenge pamenta atawa tanyakan ti Dayang Sumbi kitu teh hartina lamun Nyi Putri mere tanyakan saperti kitu ngandung harti panto hate Nyi Putri geus muka pikeun narima cinta Sangkuriang. Hartina babari pisan kari ngalaan tulakna tinggal sup asup nyarungsum kana kalbu anu geulis Nyai Putri. Nyi Putri, enteng keur akang Nyai.
1: Sangkuriang,
0: aya naon Nyai Putri?
1: Dagukeun heula, paminta kaula can tamat tapi kadinya.
0: Oh. Jadi aya keneh pamundut. Naon deui pamundut Nyai Putri teh? Nyai Putri,
1: Aya naon Sangkuriang?
0: Nyai Putri teh saha atuh namina geulis?
1: Geus mukuk kuring teh Dayang Sumbi, indung anjeun.
0: Lain, anjeun lain Dayang Sumbi. Geus disebutkeun tadi, anjeun lain Dayang Sumbi. Sakali lain tetap lain. Tapi anjeun putri ti kahyangan anu aya cirekem di jero leuweung. Saha atuh nami teh? Tapi aku ukur Putri Wungkul da jelas anjeun lain Dayang Sumbi. Tapi putri anu turun ti kahyangan. Anu ngaha jadi turunkeun ku Pangeran anu Maha Kawasa keur si Kakang, pijodoeun si Kakang Sangkuriang. Kunantaran mun pacaket estuning seungit wangi ka asih, seungit wangi ngaralinding. Lamun kitu mah urang sebat wae Putri Arumsari. Kumaha Nyai? Supaya akang teu kagok nyebat.
1: Kumaha anjeun bae eta mah satria?
0: Tah. Mun kitu mah Arumsari sebutan engkang ka Nyai. Naon atuh pamunut salira Putri Arumsari teh? Naon nu jadi pamunut sarajengna?
1: Sangkuriang, sakabeh pamenta kaula haratina kudu bukti
0: kumaha?
1: Kudu angges dina peuting ieu. Maksudna isukan samemeh picilna pajar eta bangawan kudu geus jadi sagara.
0: Jadi kitu
1: bener atuh jadi danau, bangawan jadi sagara atau jadi danau sarta parahu keur urang ngalaya.

0: Inangnya nyamka tresna jeng si Nyai putri anu gelis Nyai tak itu gelis. Sang kuryang ngebrehkeun kabungahna henteu sieun teu gimir henteu keueung henteu peurat dibari waktu sapeuting teh lantaran sang kuryang moal susaheun. Atuh da sang kuryang geus jadi jalma satengahing kuryang, jalma anu sakti mantra kuna dijaya punyulingang papa, punjul inga papa, luhur elmu panamuna kalayan balad-baladna loba. Baladna sang kuryang lain ukur bangsa manusia tapi raja jin siluman barakasakan geus tunduk tumut kamanehanna. Kitu sang kuryang harita.
1: Sang kuryang,
0: kumaha geulis?
1: Lamun nya anjeun bisa ngalaksanakeun pamenta kaula, pral gramiang, cingkira init anjeun keneh. Kira ini sang kuryang.
0: Sumangga Nyai Putri. Akang seja amit mundur amit mungkur baris miang anu gelis antosan di dieu engke dina waktosna geus angeus akang ngalaksanakeun tugas geus nyieun sagara geus ngabendung walungan geus nyieun parahu geus angeus beres dina waktu sapeuting pasti nu gelis diwapagkeun ku akang urang lalayaran dina sagara kanikmatan urang angkring-angkringan dina sagara kadede. Ari dayang sumi tenemalan manehna nareda kana maha kawasa mumuntang ka pangeran anu merbang alam supaya doana dina ngagagalkeun kahayang anakna nyata sang kuryang pikeun ngawin dirina diijabah ku Allah Subhanahu wa taala supaya gagal kahayang anakna. Lantaran dayang asumi boga keyakinan yen anak mah anak kawin ka indung lain kodratna ilahi tapi estuning nafsu manusia sorangan pangjurung jeung pangajak setan eta mangrupa hiji hal anu mustahil anu moal mungkin kaalaman ku satiap manusia eta lain ngan ukur takdir ilahi lain lamun anak mikahayang indung mah eta ngalawan kodrat ti ajali kitu kaayaan dayang sumbi waktu harita. Sedengkeun sang kuryang rurusuhan turun ti saung hatena bungah kacida sabab geus puguh ceklanana ayeuna mah geus puguh ceklanana yen putri anu gelis mere persyaratan mere tanyakan ngabendung walungan Citarum nyeun dano nyeun parahu lain pagawean berat keur sang kuryang malah bari leumpang ningalkeun saung sang kuryang ngupat jero hatena. gampang ukur sakitu mah naon hesena menet walungan naon hesena nyeun parahu kadar eta kudu angeus sawemeh bicil pajar eta mah keur kaula si sang kuryang bapari kabina-bina.

0: 81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
2: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000

0: khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirtagalu.
1: Hubungi Perumdam Tirtagalu sekarang juga, WhatsApp 0822-1111-6763, Instagram @perumdamtirtagalu, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
0: Promo Kemerdekaan Perumdam Tirtagalu memeriahkan 81 tahun Indonesia Merdeka dan 38 Perumdam Tirtagalu
1: terus berkarya untuk negeri.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
4: Apa Parja, dalam Parja lah manapa desa manapa? Abdi ini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
3: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
4: Abdi teh panyawate enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot, tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilah nama mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katinggalin ku tatangga, da abdi sok kunang hiteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu, alhamdulillah. Janten aya namesa botol abdi ge istilah mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam, ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu, Pak.
3: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar tahun, Pak?
4: Abdi tos 73.
3: 73 tahun. Bapak sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos ka mana wae?
4: Sering, Kak. Meser obat herbal, teras, ya. Kak, disuntik, gitu, Kak, medis, Kak, gini, Kak. Mesti Kak Kuningan di Perios, gitu. Tapi, dak, gak ada perobihan, musa kedap-sekedap, gitu.
3: Mohon. Bapak, ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
4: Tenten obat Alpha Propolis,
3: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
4: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, seban dinten, wayang, siang bengi taya be wayang gitu.
3: Alhamdulillah.
4: Tapi buhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
3: Alhamdulillah. Pak Parja, aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin aya dana jo ikhtiar, pajawatna sapertos Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
4: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol, misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga, istilah nama nu sok kunang itu, kaya nama ente kunang itu, alhamdulillah nu bisa botol, terus aya sanes probihan deui, alhamdulillah lah, saya de rawatkeun teu kana mam resepisan gitu. Mudah-mudahan ge tatangi tiasa.
3: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
4: Amin, amin, amin.
3: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum, Bu.
8: Waalaikumsalam.
7: Dengan Ibu Ramini ya?
8: Iya.
7: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
8: Di Lubung Bata.
7: Lubung Bata?
8: Lubung Brebes.
7: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
7: 55.
8: Iya.
7: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tetes mata ini yang
8: iya.
7: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
8: Ada.
7: Perubahannya apa, Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas, memang
7: jelas.
8: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadelu.
7: Sebelumnya?
8: Sebelumnya babar pisang. Babar pisangnya itu
7: enggak sama sekali.
8: Enggak jelas.
7: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
8: iya,
7: udah jelas mata.
8: Udah.
7: Yang kiri?
8: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
7: Iya. Yang kanan
8: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
7: Oh, jelas nemen.
8: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
7: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
8: Ketiga.
7: Tiga botol, Bu ya.
8: Iya.
7: Ya, alhamdulillah, Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
8: Iya.
7: Ya, Bu ya, Ibu merasakan
8: iya.
7: sendiri gitu kan ya.
8: Enggak iya.
7: Penanya perubahannya nyata gitu,
8: nyata,
7: Bu ya.
8: Iya.
7: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
8: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini.
7: Ya. Yeah. Untuk informasinya. Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata tes ma'a ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes ma'a ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
10: Radio Peace Ciami.
11: Radio Peace Ciami.
10: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: naon hese na nyen parahu
1: kadar eta kudu angeus samemeh bicil pajar eta mah keur kaula si sang kuliang bapari ka bina-bina.
2: Urang nyaritakeun lalampahan sang kuriang. Disaprak menang jawaban ti Dayang Sumbi, sang kuriang terus leumpang, leumpang mapai-mapai sisi walungan Citarum. Anu cayina ngakulidag, seah ngakuruh lir hujan sibalantan. Di tengah ngaguruhna sora cai walungan anu sakitu ngakuruhna ngakulidagna cai walungan Citarum. Angin ngahiliwir nebak kana dang daunan, sora manuk recet patemalan di jero leuweung tutupan teu aya robahna. Unggal poe kitu jeung kitu wae teu aya reureuhna. Monyet tinggurayang maung pating kalawur bagong pating salegor. Dina kaayaan kitu sang kuriang terus leumpang sorangan maju terus kahilirkeun. Nutur-nutur ngocorna cai cai walungan, neta cai walungan Citarum terus maju kahilirkeun. Leumpang na bari ngalamun, lamunan sang kuriang ngawawaas, lamun geus laksana paduduaan jeung Putih Gelis. Anu ceuk manehna disebut Putri Arumsari teh ya, padahal mah Dayang Sumi. Mana temen nikmatna, mana teman bagja na, asa moal aya jelema anu pang bagja-bagja na iwal ti dirina sorangan.
3: Aduh, Pangeran nu Maha Kawasa geus ngeresakeun ka aing. Aing tepung jeung hiji putri anu kacida keulisna, keulis tanding widadari. Moal aya mangihan istri anu keulis jiga kitu. Istuning eta mah geulis lain kaulinan, endah lain babasaan. Tapi manehna ngaku-ngaku indung aing Dayang Sumbi. Ceuk aing lain, tubenang ditolak. Akhirna manehna mere persyaratan ka aing, pikeun ngabendung ieu walungan, pikeun nyeun sagara jeung nyeun parahu. Aing geus nyangupan. Endah. Lamun ieu sakabeh pamundut anu geulis bisa kalaksanakeun. Meureunan bagja temen, bagja temen. Lamun isukan parahu angeus, mun isukan sagara rengse, meureun aing teh bakal layaran paduduaan jeung nu geulis. Senang-senang dina parahu, sedih lawungkeun katresna ati, ngagenamkeun rasa kaheman. Bagja keur aing, tunggu, tunggu Nyai Putri anu geulis. Akang baris ngalaksanakeun pamundut salira. Sagala rupa pamintas salira ku akang geus janji bakal dilaksanakeun. Tina penting ieu kudu angeus. Kudu angeus penting ieu. Piraku aing teu bisa ngalaksanakeun ieu pamundut anu geulis.
2: Kitu ceuk ka teh sang kuriang harita. Bari terus leumpang, leumpang, leumpang teu aya reureuhna. Istuning jauh pisan atuh. Eta legana, eta panjangna walungan Citarum teh. Timimiti huluna di leuweung tutupan, terus mapai ka hilir. Neangan sela-sela anu pikeun dibendung ku manehanna. Sanggeus jauh akhirna jog anjog ka hiji tempat. Reg sang kuriang eureun. Tuluy nitenan kaayaan leuweung, nitenan kaayaan cai cai walungan, nitenan kaayaan walungan Citarum. Sang kuriang naksir pigaweunana, ngiker-ngiker pilampaheunana. Naha kumaha kuduna supaya ngabendung tereh rengse, supaya danau tereh angeus. Breh, kumanehna katenjo kabeurah lebak kalaneuh. Aya hiji paratalan lega rada legok. Sakuliling bungkingna eta leuweung kandal maninga dingding. Eta paratalan lega teh anu legok teh dikuliling ku leuweung anu kandal. Cungkrangna anu lungkawing, pareangna anu barala,
3: Geus kataksir pasti jerona, pasti legana mun dicayan bakal jadi sagara. Eta lengkob alias parataran anu legok teh. Waduh. Nya. Siga nama lamun cai ti walungan ieu, walungan Citarum bisa ngocor kadinya, pasti pegawaian aing tareh rengse. Moalila jiga nama asa dipenet tina kokocoranan anu kahilir, pasti bakal tereh kabendungna eta cai. Tapi kumaha carana nya? Ieu kudu anggeus sapeuting. Bari memeh datang pajar. Hartina henteu murni sapeuting mun kitu mah. Aduh. Hah. Bebari keur aing. Lantaran aing boga balad-balad para siluman, para jin neka bantuan ka aing, dipenta tulung ku aing. Balad kabeh oge. Deruwiksa raja siluman, raja jin kabeh. Barakasakan kuriang kabeh. Kuriang kabeh tunduk ka aing. Kasih sang kuriang. Eueuh nu hese keur aing. Memang lamun ngeneulkeun tandaga aing sorangan moal bisa. Tapi aing boga elmu. Puluhan tahun ikuran tahun aing guguru bari tatapa piraku ti ijabah. Sang kuriang ngomong sorangan, gek diuksila. Maksudna rek museurkeun perhatian, ngahijikeun rasa jeung pikir, pikeun ngadatangkeun bala bantuan ti bangsa siluman. Bari sakalian nandada ka rumah kawasa. Terus diuk bari sila manehna teh. Museurkeun perhatian, ngahijikeun rasa jeung pikir, ngakerentos jero hate. Nun Gusti nu Maha Suci, Pangeran nu Maha Kawasa, lamun leres diri abdi diutus pikeun ngakelarkeun turunan, nyaeta ku cara ngawin hiji putri anu keuis. Geura buktoskeun kakawasaan Gusti, kapulkeun pamanut abdi. Cumponan, cumponan pamenta nyai putri. Palakuria, raja-raja siluman selemit, raja-raja para kasakan, raja-raja kabeh anu di alam gaib, bantuan kula dina nanyeurkeun kahayang kaula. Rek bendung ieu walungan ngawujud jadi sagara. Sakumaha dipenta anu keulis putri tedak kahayangan. Bantuan kula ku anjeun sakabeh. Kula geus kapantu ka araranjeun. Sok waktuna anjeun kudu ngabuktikeun. Males budi ka kaula. Hai para raja, kabeh satu-satu leuweuh. Siluman-siluman anu ngawujud sagala rupa, kabeh bantu kahayang aing. Kitu sang kuriang menekung kanu agung, mementa kanu hakawasa, bari ngagunakeun tanaga batin elmu panemu anu geus dijaya nu katangking ku dirina harita. Heu, angin ngakelebug sorana seah ngakuru, dir hujan ciralantang. Kasatoan dicerok leuweung ngadadak ganeng, monyet-monyet ting kurayang bari disarada ting carkoh. Maung pating kalaur manuk-manuk patemaran jeung baturna, aja ting cungung mata keung. Puguh kaayaan beuki lila beuki burit, panon poe geus tunggang gunung. Malah akhirna mah plus katukangeun gunung eta panon poe teh surup diajapkeun kureangna sorot ngeret. Anjing babaung kaur sada maung sekor sada bagong, reup beurang kasibih ku peuting. Langit lenglang taya aling-aling,
2: ngan hanyakal eueuh bulan ukur bentang anu baranang tingkaricep tingkaratip kawas anu keur seulih kicepan.
4: Baraya Radio Peace,
5: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
7: Bapak Uding.
6: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
7: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
6: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
7: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
6: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
7: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
6: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
7: Obat iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridau iya, nanti bapak tuh nyobian ka dia, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Karena biasa sok pijetan, enak mante gitu.
6: Entah ini teh, bapak di landongan ku
7: alpa propolis.
6: Alpa propolis teh uningat di mantan bapak.
7: Di radio
6: cara ngangge-na kumaha bapak.
7: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
6: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
7: Bapak menten seep sabotol.
6: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini kumaha tak karaosna?
7: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaos sarampang. Gitu.
6: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
7: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah, ayah netengan bapak mah yang dugikin ke norma sehatna gitu.
6: Bapak atau non karena waktosna, apa mudah-mudahan bapak tesing sehat terasnya.
7: Amin, amin.
6: Atau non karena waktosna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baraya Radio Peace,
5: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf dengan Bapak siapa?
10: Saprudin.
9: Bapak Saprudin?
10: Iya.
9: Alamatnya di mana Pak?
10: Jagapura.
9: Jagapura.
10: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
10: Iya.
9: Ini beli yang kedua Pak?
10: Kedua.
9: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
10: Sakit matanya merah.
9: Matanya merah.
10: Iya. Berlendir.
9: Berlendir.
10: Berair. Ya sakit lah.
9: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Ada perubahannya Pak?
10: Ada perubahan banyak.
9: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
10: Ya, ada mendingan. Enggak pering, enggak berair.
9: Berair sekarang.
10: Iya.
9: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
10: Pak. Iya.
9: Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
10: iya,
9: Pak ya.
10: Iya.
9: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
10: 67 atau 68? 67 mungkin.
9: Oh,
10: usia 68.
9: 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasa hasilnya perubahannya Pak
10: iya,
9: ya?
10: Iya, iya.
9: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
10: Enggak, asli.
9: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
10: Iya, amin.
9: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: langit lenglang taya aling-aling. Ngan hanyakal eueuh bulan, ukur bentang anu baranang. Tingkaricep tingkaratip kawas anu keur seurih kiceupan. Ari di jero leuweung-leuweung tutupan, poek mongpeng buta rata. Teu katenjo curuk-curuk acan. Dang daunan pating korosak diome ku angin anu ngahiliwir. Dina kaayaan kitu sangkuriang geus tatan-tatan rek digawe. Namimitian ngabendung walungan Citarum sina jadi sagara. Ayeuna tepi kana mangsana. Aing geus waktuna kudu menet ieu walungan. Muga-muga we Pangeran ngabulkeun kana paminta aing. Muga-muga we kabeh para makhluk suleman-sulemin anu nyata anu goib bantu-bantu kuring sangkuriang. Hai, kabeh patelukan kaula. Bantu kaula, bantu kaula. Nyeun ieu sagara. Kuaran tanggal kai. Keunga bendung di walungan, nyeun bendungan. Kurang nyocokan cai anu ngocok. Hap. Hiya. Sangkuriang tuluy leumpang deui mapay-mapay sisi walungan. Gok harita teh sangkuriang teh kapalebah sang hiang ti korok kasebutna. Didinya mah beda jeung ditembal sejen. Walungan teh ngaheureutan. Heureut didinya mah. Cayna ngakulung. Penetanana teu pati gede. Dipenetna teh teu pati gede didinya mah. Sangkuriang prak digawe segut pinuh sumanget malah bari kakawihan tetemangan sangkuriang. Sangkuriang caterusna ngagunakeun elmuna. Sangkuriang ngabendung walungan Citarum. Bantu kabeh, bantu kabeh. Ayo. Hei, para kuriang, para jin, para kasakan, siluman kabeh, anu goib kabeh, kuriang kabeh, kumpul, kumpul, kumpul, kumpul kabeh, bantu kabeh. Tunggal tangkal kiara anu gede lukurungkat kulit makpuro kamalungan. Tatangkala ngapuingkal kosorangan, padahal kabeh gawe nak siluman jeung jin anu mantuan sangkuriang. Ker, sada surak balan siluman geus datang. Reka bantu ka sangkuriang digawe menet walungan harita teh. Kadenge suara-suara anu pikasieuneun nu ngaguruh nu seah nu pating carawit dina cai walungan, pating kecebur, pating gucubar. Sada batu ngakuling ningang kaluwih harita teh.
1: Balad-balad siluman sakabe, aing anjurkeun, aing bari parentah. Hayu urang bantu sangkuriang Raja Anom. Hayu urang bantu sangkuriang Raja Anom. Tuaran ku anjeun tanggal kai keur ngabendung di warungan.
2: Hayu, hayu, hayu, hayu. Hayu, hayu, hayu, hayu.
1: Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo.
0: Surak amal-amalan dulu dulu sada taneuh urung kucubar ka walungan terus ngaguruh mata keueung calon seuri sareng ngaguruh jiga anu memang ngarobrol oge aya harita teh seah mata guring ka bulu punuk sangkuriang teh cicingin manehna terus ngerahkeun sakuat tenaga dipantu ku siluman anu taluk ka dinding.
1: Hei, kabeh patelukan kaula, bantu kaula.
3: Wala kejala, wala kejala. Monggo kawula nyuwun Kanjeng Gusti. Monggo. Iyo pasti dilaksanakeun ku kawula.
2: Ari,
3: ayo balan-balan. Bantu kuring hayu. Hayu kabeh alam, kabeh alam, kabeh siluman, kalau satu anu bisa ngebantu kakaul, hayu bantu, bantu, bantu, bantu, bantu. Bantu kaula. Heh.

0: Leb, cai walungan mimiti naik, cai anu ngocor kasang hiang tikoro mimiti kepenet, puluhan tangkal kiara ratusan batu-batu anu kalede dibubrugkeun ka walungan menet cai anu ngocor kahidi. Aing gumelar ka alam dunya, ku kersana anu maha kawasa. Aing datang ka ieu tempat, ku kersana anu maha kawasa. Aing dipentaan ngabendung ieu walungan, ku kersana anu maha kawasa. Anu pangeran anu maha murbeng alam, piraku tekad aing teu dikabul. Hai siluman sinemin, jin jeung sabangsana, kabeh raja-raja jin jeung para pungkawa kabeh nu aya di dieu, raja jin, raja siluman, raja para kasakan, kabeh nu aya di dieu, anjeun kabeh mangka saragut digawe. Ulah kapeulahan ku pajar. Awas.
1: Ayo, kabe baladuran jaka. Ayo urang bantu ye raja anom sangkudiang. Anu loba ngabela urang sarere asa bage makhluk-makhluk anu teu tika-teu katingal. Ayo kombang barengan kabe ayo. Kudu saragut digawe. Saragut kabe. Eta kabeh eta bangsa-bangsa, bangsa cadangkalan kabeh, tanuh bukit-bukit, eta penet ku sarea urang penet supaya ieu ngawangun jadi sagara.
2: Pang dengar aja.
1: Naon maneh sia teh?
2: Itu kering, kaya kaca ricing waya tuh.
1: Hayu, digawe kabe.
2: Naon siate, kundi? Naon siate siluman kundi? Bakal jung, wangi panduan siate. Kaula, tugas kaula maker nyediakan opion.
1: Ayo kawe, ayo rembuk dukung sakuyunan, ayo. Urang ngabendung di warungan, urang ngabendung di warungan, ayo, gawe. Gula.
0: Hiuk, angin ngekelebuk, seah mata keeng, datangkalan anu rubuh ngakuruh, batu anu ngakuling seah, jagat asa eneur, bumi asa kunjang ganjing, kawas diindagkeun kulini. Para siluman, para jin, para kasakan kabeh di karawe kompak bebarengan. Eta ngakunuk-kunukeun taneuh ngabendung eta walungan supaya jadi sagara. Peuting terus ngarayap, bentang beki baranang, kalong pating kalayang pating gaya bagheulang hingkik di sadapa temalan jeung batur-baturna. Sato leuweung raeng di sarada, cunduk waktu datang mangsa. Nitih wancin mustari, sang hiang tikoro kapenet, cai geus eueuh anu ngocor kahilir, walungan jadi buntu, leb, cai pasang naik ka kenca jeung ka tuhuah di tateh, terus ngeem eta para terang legok terus naik ka luhur kulantaran cai nangis kapanat harita teh teu bisa kaluar ti eta bendungan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
4: Bapak Sunar.
3: Mohon bapak linggih pilihan mana, Pak?
4: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
3: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
4: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang mam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
3: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
4: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
3: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
4: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
3: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
4: Alhamdulillah atos.
3: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
4: Name hiji tapi alhamdulillah meskipun name hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
3: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
4: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka name hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
3: Oh, janten bapak di pasti botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas, Pak?
4: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Teu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
3: Gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
4: 5 tetes antanapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
3: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
4: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau salami tara rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
3: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
4: Amin amin.
3: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan bapak siapa ini, Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: NPEN
7: Kecamatan Mundu ya,
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
8: Iya, betul.
7: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
8: Sudah. Dua kali ini ya.
7: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
8: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
7: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
8: Suka berair ya.
7: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
8: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
7: Enggak begitu buram lagi
8: enggak,
7: ya.
8: Enggak.
7: Itu berapa lama, Pak? Oh, ya, pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah. 20 hari.
7: 20 hari ya.
8: 20 hari ya, 17 hari lah.
7: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari 2 kali, Pak.
7: 2 kali ya.
8: 2 tetes.
7: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
8: 2 tetes iya, betul.
7: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Cobalah
9: beli obat mata tetes apa namanya Pak?
7: Tes Maha ini.
9: Iya. Barangkali cocok.
7: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
9: Iya.
7: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
9: Iya.
7: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Peraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
11: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
10: Sahabat sehat, keluarga Anda, dan

kacarios dihiji pertapan anu kasebat pertapan jati sampurna atanapi disebat jati sarana patempatan anu dilingkung ku gunung hejo lemok dan daunan rajegna tatangkalan curcor cai nu harerang kembang.

0: Ngaken getih na sa tetes amekana na sa dami buuk na sa lamar paribasana ta jadi pagawean manete omat ulah nyengcang tina eta kahayang dunungan
1: ulah diselewengkeun
0: kakara maneh di mana aya naon-naon galingging panas dirisnya dunungan maneh baka mere pitulung meureun baka mere duitna keur ka rumah sakit tapi lamun maneh nyengcang tina eta pengabdian kana kulit beungeut lamun maneh nyaritakeun wa iya kanasnain
1: pamentas cerita
2: teu yang kenyataannya
0: tapi noda mah kaula nun boh lahir boh batin teu kudu dijalankeun
1: tantenan
0: sepuh nampir bunuh laksa ketika bingahan kaula nun pangersa kaharti meureun sakit oge nya tapi noda mah cinekna mah omat anjeun teh cing jadi jalma anu bisa jadi guna pikeun kapentingan nagara bangsa katut hirup beragama ha ari agama teh lamun maneh hirup beragama teh sarua jeung maneh sarengkak saparipola teh henteu leupas tina aturan
1: aya pangenyen
0: ya tapi no damal kaula nun cing jadi jelema anu nyaahan cing jadi jelema anu deudeuhan welasan asihan tuh di mana-mana maneh jadi jelema DPDP hanap asor sopan santun ramah tamah kabatur maka pangeran anu baris ngamulyakeunana ngan sabalikna lamun maneh jadi jelema ujug ria takabur nyaci maki jeung sajabana nya pangeran anu baris ngahinakeunana tapi no damel kaula nun pangersa nya larasa eta
1: ratuskeun teh
0: ayeuna rek ngadunungan teh ka saha tapi no damel kaula nun ka Raja Maespati ka Arjuna Sastrabahu Prabu Arjuna Sastrabahu tapi no damel di ka mana-mana oge ai dibarengan ku kajujuran ku welas asih mah kasep genah brui brai kaitu ka dia oge coba lamun dadi jelema nyaci maki ujug ria takabur jeung sajabana anu kitu mah cu sereg dina liang panto logor dina liang jarum nah cenah aya dina liang panto bet sereg aya dina liang jarum bet logor ye ai dinu nemrak mah sok susulumputan ai kanu poek blus blos kitu tapi no damel kaula nun hape de ka mana-mana oge anu penting eta amalkeun sakur anu geus dibikeun ka hideup sakur anu geus nyayang dina otak hideup jalankeun manusia mah moal ngajamin lamun loba saur tanpa bukur lamun loba carita tanpa nyata moal ngajamin lamun carita wungkul tanpa bukur moal ngajamin tanpa kanyataan prak digawena kapan ceuk pamungkas kumaha lintang ti amal perbuatan anu bakal kabawa teh heuhlaanan di dieu di dunya ai ukur ngocoblak sungut wungkul mah kudu macul atuh da moal hasilna moal aya hasilna tapi kudu jeung prakna cekel doran gedukeun eta pacul kana taneuh ulangan ukur di papanggul wungkul tuh terus kaula nun bilih kabujeng nyaring atuh itu pun adi sok rasana moal dibawa teteh budak teh moal kaula nun marginya kitu bilih kumaha onam tadi sahur kang jeng rama oge maklum kaula teh masih keneh ngora pun adi mada puguh rupa na tesarua jeng urang-urang sok rasana sasat bilih dihina engke diditu leheng keneh aja nu ngahina ka kaula masih keneh tiasa kiat nahan tapi upami ngahina ka pun adi putra teh eta we anu rada teu kiat teh ama
3: nya tamureun diolo sapeuputih.

0: dibawa ulin teh nyeta meureun supaya tibra subuh-subuh
1: dipepene
0: tepi nodamal dipepene heuh atuh bisi ka burun jaring upami naroskeun mangke pun adi wartos kene kitu dangke gewa bakal wangsul deui
2: kene atuh kumaha amawe eta mah
0: rampung taun tutas pangandika ama katigas kantun pinara
2: pek
0: omat sakali deui cing jadi jelema nyaahan deudeuhanya cenah ceuk dina kataranganna gehe manusa mangka eling ka kami ke di mana maneh eling ka kami kami ge eling ka maneh hay prak-prakanna mah nyaahan geura pek ka batur engke di mana maneh nyaahan ka batur batur oge bakal nyaahun ka maneh
1: sing bisa dicontoh ku batur
0: permios kaulanun
2: bra

Ramana kalaya nampir restu ti sepuna lumaku ngajug-jug nagara Maespati. Disarengan kurerejagan ras kanu jadi rayi nanyata sokrasana anu

0: Ay parantos tibra subuh-subuhnya dikantunkeun ku Ieu Bambang Sumantri. Malum kanyah anu nyayang dina dadana. Kitu kaayaanana Ieu Sumantri parantos mudun. Seueur wahangan anu kasorang lumampah. Kacarios Ieu panita suana geni. Anu dina waktos eta teras-terasan neuteu putrana anu jelumampah ngajug-jug pusir dayeuh Maespati. Barang nuju ngajengjeng ngahuleng ngaraga meneng Ieu panita suana geni. Hawar-hawar soanten sok rasana. Si sok rasana geus nyaring paingan itu gigisik. Untung we
1: Kang Mantri.
0: Sok rasana
2: nyaring Kang Mantri.
1: Ama kamana si Kang Mantri ama?
0: Yap kadilanan.
1: Tumah.

0: Esok rasana parantos aya di payuneun Ramana. Urnera kangen diga. Kakara nyaring.
1: Yumuhun lajeng we putra teh. Mudun kalaneuh ka pancuran biasana mah si Akang sok kakecebekan dina pancuran. Ai dongkap teu aya kayanya. Terus ye kasolokan biasana mah enjing-enjing sok cangekeng di dinya. Teu aya deui. Ama? Kamana si Akang mantri?
0: Kieu sabenerna. Lanceuk hidup teh. Heuh da moal kieu wae. Laras kiraku kudu arepro. Anjeun cing sadar teh di dieu. Kapan ceuk ama oge sok dicaritakeun saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. Sok mineng ka Bandungan manusa sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep teu leureuh-leureuh. Angin kadar ti pangeran anu bakal karasa jeung karanapan ngan kudu dibarengan ku ikhtiar. Da teh ikhtiar mah manusa piraku. Nya. Nah urang dahar teh kitu ngan ukur cukup dahar wungkul kapan memeh hayang ngari teh meureun kudu ngaraheula. Kapan meureun memeh ngakeuh teh ngakal heula tah ayeuna lanceuk maneh teh sabenerna dek neangan gawe. Eujeung deui da pugu lanceuk maneh teh lalaki pasti nangke kareup bakal boga pamajikan. Aing ngaran-ngaran boga pamajikan pan kudu diusahakeun. Tah dek niangan gawena teh nya eta ka nagara Maespati nu matak tungguan nek kumaneh di dieu. Heuh, ukur mah ukur pan amat teh geus kolot eueuh batur kitu sok rasana.
1: Ubah.
0: Alah yeung.
1: Sia Kang Mantri kapusir dayeuh Maespati ama
0: nya.
1: Hayang melu
0: iulah.

0: Hayang nama ngan hoyong we atu terang pusir daya
1: iulah keun we
0: ah dek disusul
1: ulah
0: mungah dek disusul we si akang mantri ama
1: ulah
2: mimiti segera
0: hayang melu ama ka si akang mantri
1: ulah cing inget ama jeung saha di dieu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina Bu?
4: Bu Rema.
3: Ibu linggih palihan mana Bu?
4: Sukamana RT 22 RK 04.
3: Kawitan gaduh panyawat naon Bu?
4: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
3: Sok liur ayam
4: lambu.
3: Ibu tos kamana wae pengobatan Bu?
4: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka puskesmas gitu.
3: Panyawat tos sabaraha lami eta Bu?
4: Nya nek genep bulan tarita sabarang ada hari ieu teh propolis teh.
3: Ieu na nuju diihtiarkeun kanggo naon Bu?
4: Alfa propolis.
3: Kumaha atosna konsumsi Alfa propolis aya probihan teu?
4: Aya. Nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Alhamdulillah lah tuangan teas gitu enak mah karena asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
3: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala
4: alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah tuh capek gitu enggak nanteng tuh ngeluh gitu.
3: Kumaha cara konsumsi na ayo na
4: ayo nama sa poete dua kali sore isuk genep tetes
3: ninga Alfa propolis di manten Bu
4: tinu radio
3: ibu murangkalina kumaha ninga ibu remah saat tosna konsumsi Alfa propolis.
4: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
3: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi Alfa propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Ibu, Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
8: Brebes.
7: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya?
7: Pandangan
8: kabur ya?
7: Pandangan kabur gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin.
7: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
8: ya,
7: pesan-pesannya.
8: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
8: Amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman.
2: Untuk informasi pembelian dan keagenan produk

0: tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio 2,4 Radio Peace FM.
2: Ulah kaset, ulah dituturkan lancek maneh teh keur ngahaja keur neangan gawe, kegeus geus boga gawe pasti balik deui ka dieu.
3: Coba. Hayang milu we tetep ama kasih Kakang Mantri.
2: Ulah kasep ari ama dek jeung saha di dieu eueuh batur pakumaha?
3: Nenda da ama mah parantos agung.
2: Yeuh, ieu mah budak.
3: Hayang nyaho puseur dayeuh ama.
2: Ulah di kota mah cenah bare bejana barudak sakola teh sok garandut.
4: Hayang nyaho apotek
3: geus eta. Ama. Putra moal kabawakeun,
2: sanajan teu kabawakeun ya tu bisi kagale ku nu garaleut.
3: Moal amal dek ngejauhan teh dek nyangan si Akang Mantri.
2: Ulah.
3: Ah, oyong milu ama. Geunae da cenah dipuseur dayeuh teh Mas Darjo aya di ditu jeung Mas Herman oge Kang Syarif.
4: Aya tah.
3: Tukang sepatu ti Maharani.
2: Oh nyeta ulah ka itu maneh bisa anu ngahina.
3: Yeun bae anu ngahina mah asa anak we ulah ngahina ka batur.
2: Beunah ibu dah ulah.
3: Ah ama, muga ama ngahapunten ka putra-putra bade maksa nutulkeun si Kakang Mantri teu sanggup putra jauh. Teu hayang putra anggang, nyeri kana ati lamun tebih. Ama peremios
2: ulah sok rasana aya amuing sok rasana balik deui jalu
4: benang dicaram temen
2: be. Sumantri eta si sok rasana nuturkeun Sumantri boa-boa nun gusti ai dek diudag
3: ieu tu urang geus leklok.
2: Moga-moga we pun anak dua-dua nana ditetepkeun ayeuna rahmat sareng pitulung Gusti nu kagungan. Sok rasana Sumantri cing salalamet maneh.
5: Atungan ukur ngahuleng ngaraga meneng olohok mangkadu ieu panita suana geni ningali sok rasana anu ngabecir sasat bade nuturkeun raka na kapusir dayeuh Maespati.
4: Iya inggih.
5: Tuna lampah eta kacarios ieu Bambang Sumantri anu lumampah di satengahing marga sopana.
4: Marga
5: jalan sopana alas pringgan dingat salah. Karasan kasradok sarang hiji denawa anu jangkung gede si Mardana.

0: lagu naon teh teh?
1: Biasa.
0: Nya. Lagu naon?
1: Lagu angkutan kota. Oh, piraku rasiko keur dapur 1000 ukur 3 minggu. Sedengkeun kudu aya pais ele. Jeung pais duwegan.
0: Oh, nah make jeung pais duwegan.
1: Apa duli teuing da ka hayang aing.
0: Oh, jadi aja terek ngakan kaula.
1: Ora kapinu gawe.
0: Kurang ngajar.
1: Uluh. Mulak cangkeng bari molotot na kira-kira na ente ke wani kepada aing.
2: Jangan buka mata, Jon.
0: Ya. Ora wani teuing apa ku lanang, koe lanang.
1: Bener.
0: Ora kapindo gawe.
1: Tega lara.
0: Tega.
1: Pati sok. Beh, urang ajar.

Wah. Hebat deh eta jekuk teh peureupna nonyok kana iga pisan burung. Disangka pisan eta peureupna nepi ka nyelecep. Teu katakis si kasebelan teh. Bisa jadi ieu anu disebut sodok tunggal teh nu kieu ieu. Kaduhung temunur salengka haing bieu. Heuh, maju somandri.

sebelante dulu. Aing dek ngarontok calangap ay belesek teengang abus kena biwir. Nah ayat teku hantu teing. Buk ninggang di sia ya aing. Oh. Aing ngan ngimpi di udag-udag kabel. Sika sebelah.

Lain dibalangkan ditotogen heula beh rada hipu dagingna. Totogen heula kana cadas di mulah dinya. Wah! Alah!

0: niki tiba sakna. Utang pati tek pare pati utang wirang tek pae wirang.
1: Aya naon?
0: Disangka ngajengjehe. Iriteun. Ngajengjen iriteun. Hebat gining maneh mantri. Sok besi aya keneh. Aya muan moneh bieu. Gerapang pengkeun deui kaula. Hebat bener euy. Kakak rayu mangih musuh tangguh. Nengar cadas aing. Untung aing teu nengar muning oge.

tá suta binga ka kiri kiri kemangui ayak kusumra.

0: hampir bunuhun laksa ketika bingahan karena kadedeh kacinta kaulas kasih ka kaula. Mudah-mudahan we kunampina ye pusaka kaula tiasa ngajalankeunana.
1: Pek sumantri bawa keur bekal anjeun lumampah di luhur bumi ieu. Anu ngabogaan tekad pikir ngungkulan kabiadaban karoliman kasrakahan kamurkanding sajabana.
0: Ngeras kaula nun
1: sakitu kula rek mulang kasawarga maniloka.
0: Nuhun pisan pangresa.
1: Pek pek pek. Lajeng wai Batara Indra ngan sakolepat lumampah ka sawarga maniloka.

Rebunuhun laksa ketika bigaan agung na karena kersa sareng pangawasa Gusti nu kagungan. Tersangka sasat kaula kengeng anugrah dina dinten ieu. Ogeras kanu jadi adi sok rasana. Akang lain tega ninggalkeun jadi adi ngan akang teh nya kitu da pugu cantang tu boga gawe jeung teuna. Bisi nyang sara dipusir dayeuh akang teh di mana geus ditarima mah digawe da pasti mulang deui. Dek ngajemput nu jadi adi sok rasana pileuleuyan ya akang rayi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pondong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Pombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Aya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah sok pingsan wae, Pak.
0: Ulu
1: sering gugul.
0: Mohon.
1: Tadi koyang umat sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Punduk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngewedo dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri. Kuma sok pingsan gitu kita gitu. Dada.
0: Yeah,
1: dada di punggung kita gitu. Terus gitu. Terus lambung, lamun dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Sekarang ke herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ke mana-mana, tos ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dilekeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi ku karena harus abdi mah cocok lengit ya asam urat ya lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
0: kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teh ieu teh ingin mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah.
0: Ibadah lancar.
1: Ibadah lancar jadi mah kamah juga pas capek.
0: Ayeuna mah saatosna konsumsi alfa
1: propolis alhamdulillah
0: ibadah ge lancar
1: alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abi ieu nya. Mentak abli meser. Wah, meuli bolak-balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh tos seep seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 jeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol deui, Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol deui nya. 3
1: botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep hiji tah. Langsung aya perubahan. Ieu ima angot ima ya. Geus langsung eueuh wae ima.
0: Mohon nya. Jadi ieu botol pertama saya perubahan Pak Oming ya.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kitu na Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tambi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga, Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ka ieu ka propolis cocok ari abdi mah nya. Dugan kitu aya sajen kitu anu bade kos abli bade ka propolis semangat sama cocok abli mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat. Pak Oming tambah rezekina banyak. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: TSA
4: bukan.
3: TSPA
4: bukan.
3: TESA
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain. Tetes mata Tesma Aini.
3: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
4: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
6: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Oh, jadi Gusti Prabu Arjuna Sastrabahu teh nuju gempungan.
8: Di gempungan di Lebet.
7: Ngeunaan
8: anu disawalakeun mah ngeunaan pigarwaeunana di nagara Magadha. Nyata anu kekasih Dewi eta teh naon teh
7: ulah Citrawati
8: ta eta Dewi Citrawati rayina Prabu Citragada
7: sasat eta teh nuju dilamar ku raja-raja malahan ku teu ditampina eta panglamar jadi ngabrontak eta teh raja-raja teh di nagara Magadha.
8: Oh eta anu disawalakeun ku Gusti Prabu Arjuna Sastrabahu sumuhun.
7: Nah, dah kau lagi sangem atau pikeun nyingkahkeun raja-raja ti eta nagara Magadha?
8: Ulah wakana mau kenjasa lah nah. Sebab kieu.
7: Eta oge ku Gusti Prabu ge sanes teu kaemut. Da sangemeun Gusti Prabu ge namun. Ieu anu ditinggal teh akibatna mamalana. Mamalana teh pan ieu teh tangtos baka nyanyanah ka nagara sareng ka bangsa.
8: Oh atuh eta mah wajar namina ge perang.
7: Ieu maksud aden teh kumaha? Maksud aden teh kumaha ieu teh?
8: Kaula teh seja ngabdikeun diri mang. Kaula dina waktos ayeuna seja sebaraga ka nagara nyata ka Gusti Prabu Arjuna Sastrabahu. Supados dijajape ku salira.
7: Seueur petugas di ditu tong abdi ajrih abdi mah.
8: Iya malah mun dibare amplop den.
7: Ya dipasian amplop-amplop teu naon.
8: Aya amplop mah teu butuh mang.
7: Mung isina nu butuh jeung.
8: Mangga den aya kedah dijajapkeun ku mangga.
7: Mangga atuh mang.

raja-raja nu aya di nagara Magadha. Sasat ancaman raja-raja anu aya di nagara Magadha nyaeta Putri Citrawati, rayina Prabu Citragada. Atuh ku kituna budak katawuran.

0: Sa kalangkung kusumping na alutan wala dia balatam tamati nagara Maespati. Tuna lampah eta kacarios ki raja-raja anu aya di pamingir nagara Magada. Nyaeta Prabu Jonghir Paksa ti nagara Jonggerbang oge rayina Dewi Jongwati. Tekantun para raja sadaya Prabu Widarba miwah raja-raja nu sanesna. Anu salami ieu sasat serayat anu katalang sarak wayana panyiksa ti waladya balantam tama canak raja-raja anu bade ngalamar. Sapamedalipun para raja sadaya.
1: Weh, para raja sadaya.
0: Kulah, kulah, kulah, kulah, kulah.
1: Ya, para jawara, jawara.
0: Kulah, kulah, kulah.
1: Ayo kumpul.
2: Hajar, hajar, hajar.

0: las sabias patugas. Punten Gusti. Para lu malum anu kasuhun ninggalih nu pabeha punten anu terdak kaulan.
1: Ayeuna aya naon maneh?
0: Naon? Nguningakeun itu pasukan ti nagara Magada parantos rekep kaya gegep sacekle sacekle. Tumbak panah gada sareng sajabina. Aya oge satria anu acung-acungan peureup diacung-acung dina kuda budak ngora oge para narpati.
1: Wih, nu balik sumuhun kulan Gusti.
0: Ayo siapkeun wariman.

0: Panu Josia, di dupa kau ing? Oh,
1: kadi siang elok.
0: Kadi ya, wes leng wani mah. Oh, mana nak dek hudang, oi? Baru karena dewek mungkin tidak hana pun tangka cau untuk cicing. Oh, rek rek cengkat ku dewek di dupa. Oh, meni dadalik degan neng nong neng.
1: Radenan Sumandri,
2: iya. Oh,
1: iya. Ras.

0: Coba hudang.
1: Waduh, Den. Aden Sumantri.
0: Ula.
1: Hebat, Aden. Dikumaha teteh?
0: Dikepret ku kaula.
1: Waduh, mode kepret abdi ki cucu.
2: Basa ngepret naon kan?
1: Basa ngepret pisin. Mokanding hari teteh si Kemen keur nolol. Aya bejana peureup aing rusak bari teh. Heuh, kubeling.
3: Aduh, dikumaha teteh Den?
0: Ulah nyebat Aden ka kaula, kaula mah urang kampung.
3: Ah, nada basa mah teu meuli. Nah, aya abdi ka Aden kudu nyebut sio.
1: Hayang disebut obat nyamuk mun geus lain.
3: Ganeng ah.
1: Ya, pura kitu. Ampun. Ampun Sementri.
0: Ampun.
1: Ora kepinu gawe. Balik anjeun. Tobat.
4: Barang katingali raja ngabebengkang. Kalayan lompat di pakalangan, lajeng ieu raja-raja nyerobot. Mewah sedanten ulah dia balat tamtama. Sorakeun hareup. Hayang serbu.

0: Jang.
1: Jang.
2: Pur Gusti.
0: Ieu anu disebut aneh tapi nyata teh.
1: Aneh kumaha
0: nya tanana. Lamun bisa dewek mijar meneng. Naon sih teh mijar meneng we? Ha kaget.
3: Kaget mijar meneng.
0: Lain mijar meneng, mejer meneng meureun sia mah. Naon we? Tingali itu aya panah hirup. Nya udah dilepaskeun. Lain ieu mah. Jiga kincir. Berat ka itu, berat ka dieu, balik deui ka nu bogana, dilepaskeun deui, berat, berat, berat, berat, berat, berat. Tingali kolor kuring oge pegat. Oh, we dileuh meuni ulutud. Nah, sileng cenah sunatan nya teh, meuni manyun. Ah, gelo syah. Naon we hebat ieu panah. Diantawisna bae raja-raja seueur anu cing jarurali tina gajah tina kuda. Ku pangamukna ieu Cakra Baswara kagungan Bambang Sumantri. Katingali ku para narpati kasak

0: I Bambang Sumantri lir banting bayangan. Hingga sadayana wala debala tamtama oge raja-raja pada tararatu, aya oge anu bubar katawuran kapur ti pakalangan. Teu kiat nandangan kasaktianana. Atuh sareng sena budak katawuran, para raja miwah wala debala tamtama oge aya nu kakantun bangke-bangkena pabalata. Ieu Bambang Sumantri dilingkung ku para narpati di antawisna narpati Soda Surya Maketu Candra Maketu Klinggapati oge raja anu kasebat Citra Gada rakana Dewi Citrawati Raja Magadha. Tina waktu eta Sumantri sasat jadi pamujian.
1: Sumantri dagwan dongan.

0: hebat. Anjin Sumantri.
1: Kepino damah kaulanun.
2: Hebat bener Sumantri.
0: Hebat Anjin Sumantri. Wah, kaula Raja Magada, Citra Gada. Nganuhunkeun pisan kena jasa sampean Bambang Sumantri.
1: Sawang sunak dah temah parantus ceri kewajiban.
0: Hebat anjin lamun jadi patih negara Maespati itu Sumantri. Kaula satuju lamun gitu carana. Cepot.
3: Huh?
0: Hebat I Sumantri teh.
3: Siapa dulu dong bapaknya?
0: Ya andawala hebat.
4: Siapa dulu dong ibunya?
3: Aduh, tisangka cing ge. Nuhun Aden. Temu badir hade lah, hade.
4: Hare lah hare.
5: Hebat lah hebat.
3: Hebat lah hebat. Tangtos Aden bakal diistrenan jadi patih. Mung emut teh upami Aden pantos jadi patih, cing emut ka mang dina waktosna. Cing emut kana wiwitan. Sabah mang teh garing. Pangnyeborkeun ku Aden.
5: Entok mang
3: geus. Aduh, Den, kuninga mang geus entok.
1: Naon mang?
3: Mun entok abi hideung. Sawios teh hideung dek bodas roge.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
7: Sareng Pak Heru.
6: Kulinggih palimana, Pak?
7: Daerah Tegallega.
6: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
7: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
6: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
7: Habis sapertos ka daya perubihan gitu. Nah, satos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
6: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pan nu dirawas, Pak?
7: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
6: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
8: Ya katinggalna mah sehat. Alhamdulillah kitunya saya tos aya perobian gitu. Saya tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
6: Bapak nembe seep sabaraha botol, Pak?
7: Ayeuna teh bade majeng kadua nya ubun ieu mah.
6: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadi dinten?
7: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
6: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
7: Di radio.
6: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
7: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya nak gitu asiatna.
6: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
7: Amin ya rabbal alamin.
9: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
11: Kena debu nih, dan gatal lagi.
10: Coba mana lihat.
11: Tuh,
10: kan merah.
11: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
10: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
11: Aman gak nih?
10: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini. Sudah dijamin 100% herbal.
12: Tetes mata, Tesma Aini. Dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Lain lumayan oi pangartina oi lu dola. Gusti dugi kaki tu.
0: Waduh, hebat anjir Sumantri. Eta teh panah naon anu bieu teh tapi ka sasabaran gitu.
1: Upami dipercanten ieu teh anu kasebat panah Cakrabaswara.
0: Cakrabaswara.
1: Tepino.
13: Rupina nu ti abdi teh tetenya. Ari geus akuanan teh siling mah.
4: Anu kuring teh nu leungit teh panu kitu. Panu ku akak kungsi diinjeum ning baheula.
13: Teh senjata cakra bensin mah belegung. Paneker.
0: Hayu Sumantri. Yakin anjin jigana bakal diistrenan anjin bakal jadi patih nagara Maespati.
1: Tapi noda mah pangersa mungkin ada sandiha pun tenme.
0: Nah,
1: panuhun dugikeun ka Gusti Arjuna Sastra Bahu.
0: Eh gitu.
1: Dinarasan dia kaula patos-patos ngadunungan oge ka Raja Maespati nyata ka anu kasebat Gusti Arjuna Sasrabahu.
0: Baik itu.
1: Kaula teh koyong kanu saluhureun kaula we pangartina.
0: Teh maksudna teh mah?
13: Maksud jeung kumaha jadi teh? Dupi maksudna.
1: Maksud kaula teh kurang jeung teu leuwih yakin ieu. Jigana Dewi Citrawati teh bakal jadi jodoh kaula pot.

0: Narpati nggak ulengar ke menengolok ngemang kadu kaget barang nampi kasauran I Bambang Semandri. Nah begitu Semandri.
1: Ya cek dek oge monyong jelema mah. Sadetik oge bisa robah. Naon itu kasang tukang na, maksud jeng tujuan Semandri nepi kaki. Anu penting bejakeun ya kumana dawala. Jadi cindak nama kaula. Pati-pati ngadunungan oke hayang kana saluhureun kaula pangartina. Beda budak ngoramu euy.
2: Tenang.
1: Heuh. Abung cekolot baheula cenah anak muda zaman sekarang mah begini begini begini. Begitu begitu begitu sendiri deh. Ayo ampun.
0: Kitu we saurkeun ka Gusti Arjuna Sasrawahu. Lamun kitu cara kolot ini teh waktu ieu. Pot hayangkeun bot.
1: Saya ah ditinggalkan eh bisi kababawa bisi pajar dititah ke orang gue dulu bahaya terlibat mah kumah lamun ketemuan butuh cari

anu aya di Maespati nyaeta Prabu Arjuna Sasrabahu. Nampi laporan tinarpati soda yen sumantri teh kitu.

watak wantos Arjuna Sastra Bahu duduwong samanea mangnusa titising Wisnu. Henteu gampang kapangaruhkan ku laporan anu sarupi kitu bade nganyatakeun heula. Atuh lumampah ieu Arjuna Sastra Bahu kana kareta ti Maespati ngajugjug Magadan. Kairing para narpati oge wala debalat tempat.

Carios Ieu Bambang Sumantri nuju lajag lejeg ditilas perangna. Dina waktu eta guluyurna Arjuna Sastra Bahu kairingku waladya balad mayunan sengit kastori angin-anginan watak wantos Raja Pinekas disarangan kuibawa komara Ieu Bambang Sumantri sasat ningali cahayana Arjuna Sastra Bahu nanging parendene kitu Ieu Bambang Sumantri tetep teger dina dirina henteu robah pamadegan datan niratangan demam datan niratangan demam.

0: dibujeng enggal na bae kaula teh nampi laporan tinarpati soda ieu netelakeun anjeun aya maksud jeung tujuan anu tangtu teu pinodamel sakumaha anu parantos didugikeun ku narpati soda leres pisan eta teh kasangeman kaula. Oh kitu teu pino nya kumakarep Andika we dek kumaha karep anjeun ayeuna sadaya daya kaula teh cinekna mah pati-pati ngadunungan oge kaula teh koyong kana saluhureun kaula pangartina. Maksudna mah bade nyobi panginten sih. Bade nyobi panginten. Hay bapa wani, ih cecungik sia. Montok mah mawa dewek geuleuh. Hay kita tadi ka mana wae atuh? Eh, kapan karek jol? Aenya. Oh, bubuhan tumantara jauh bieu panggang. Nya. Kumaha maksudna teh deui teh? Tah hayang nyoba we meureun. Bode abdi teh ka bapa ka pungkur kitu. Abdi heuk milu ka bapa asa gelut heula pan abdi eleh eleh jeung bareto. Abdi teh eleh ku bapa. Minggeus ya minggeus. Elehna teh aing mah disidan ku kuuk ke bareto. Heeh. Kasieun ku eta teh. Bener anjeun teh galara Tegapati Sumantri teh pino sajumlah para narpati. Kaulah.
1: Iya.
0: Munur sakedeung kaula bakal nyaosan kahayangna ieu Bambang Sumantri sok singkil Sumantri. Mangga.

0: Ulah gempur. Ini dah sasaran kau lah mahiji somantri.
1: Menyong.
2: Naon pegek.
1: Depa.
3: Aya kasihan mamon.
1: Duh, mun segede kitu dulu. Amit. Tukang peking gede mualui dulu. Oh, itu biwirna mun kana gitu. Tobat.
0: Lajeng wae ti Wikrama. Nyeta ngarungkup Bambang Sumantri anu nuju ku Kuliwedan. Teu beda ti jalma newak laleur. Nyeta ngan ukur dikeupeul ku panangan sabeulah ieu Bambang Sumantri. Sumantri,
1: aduh, ampun Gusti Eungap. Eungap.
0: Bisi aya ilmu nu kasungkur-sungkur pangabisan nu can katelang.
3: Panasaran geuningnya.
0: Bisi aya kapanasaran keneh ilmu.
1: Ampun Gusti. Sadaya daya kaulah seja taluk seja sumujud kaulah nun pangresna.
0: Bener.
1: Tepino.
0: Tindanaon. Sakilat ieu ti Wikrama parantos ngawujud deui biasa nyaeta Arjuna Sasrabahu.

0: menengelok mangkaduk barang ngadang pamunut na iya Arjuna Sasrabahu.
1: Aduh ampun teh Gusti,
0: sanggup syukur ente sabodo.
2: Walah iya wong,
0: tapi dina jero waktu sapoe saputing ti ayeuna engke subuh kudu geus pindah eta patamanan Sriwedari ti puncak Gunung Untara.
2: Walah
0: sanggup
1: nyarupina bari desa ngemane ku kaula.
0: Los gera pindahkeun subuh engke isuk-isuk kudu geus nyampa.
1: Tunjuk sumangga permios kaula nun.
0: Los ini omat kesikna sasiki sanajan aya kalakai nu murag tadi na tina tatangkalan ulah nepi katinggalin eta patamanan Sriwedari anu aya di puncak Gunung Untara.
1: Aduh permios kaula nun.
0: Los ini kadieukeun siap rek api aing aing tadi eueuh. Naon rek api tah kira dua siki deui di teteangan
2: kira korek api atuh.
0: Heuh ngasih dihukuman ku aing wayahna. Naon hukuman kuring pangminahkeun Monas kamana kana hirup si aing. Aduh ampun lah kelakuan si cepot
3: kapidah
1: pindahkan kena jajawir kerennya.
0: Aduh ampun nge tinggali itu semantri nungkupan banget teh era murenya ku kelakuan pribadina lain marukan namanya kelakuan kitu henteu mati karena dirina cek dewek oge sok kamalinaan karena dirina deuh.

0: puncak Gunung Untara di patamanan anu sakitu endahna.
1: Kang, tingali Bray bukakeun eta socaka.
2: Sok rasana.
1: Aduh, Kang. Giri usilan paingan.
2: Giri
1: Kartina Gunung. Lusi cacing paingannya tak tersangka serbuk semerang nyamuk ning deket-deket anak talus. Sok rasana batok bulu esi madu maneh sok rasana. Sok rasana. Sok rasana.
2: Ya kan. Tayu. Anu kasebat puncak Gunung Untara teh anu sakinya cepti is seger karasananya Kang. Kembang-kembang warna-warni itu tangkal palem widara tu itu caringin leutik tah eta caringin nu rada gede. Ih meunang aturnya Kang tingali nepi ka endah kieu mah tak betah kurang sadayana. Tesang.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Unasko. Alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina pak?
4: Bapak Dadang siswa 49 tahun.
3: Bapak linggih pali mana pak?
4: Kampung Sinar Jaya RT1 RW9 Desa Pananyung Kecamatan Cengkuang.
3: Sadi dinten damal naon pak?
4: Abdi ngajahit sadi dinten pada malam.

0: Bapak tos saya seberapa botol, Pak?
1: Namanya saya sabotol. Saya nama dia namih dari kanggo nyehatkan.
0: Mohon Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari, 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana, bilih kakan 8 panyawat sepertos Bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mah gak, Pak?
1: Ya, kanggo masyarakat, sami warga Kampung Sinar Jaya, pemaya nu tarawas panyawat sepertos abdi. Ya, cobian wae ku alpa propolis, da bege ayeuna tos sehat.
0: Mohon Bapak hatur nuhun, pidoa ti abdi. Mudah-mudahan Bapak saatosna konsumsi alpa propolis, janten tambih sehat. Amin. Rezekina oge tambih lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: 102,4 FM Radio P.
5: Radio P.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Numawita oge Kang ieu urang cing langkung nganelan ka imanan jeung katakwaan teh ieu teh mangrupakeun rahmat sareng pitulung Pangeran welas asih mantenna. Tersangka maneh sok rasana. Tersangka bener sok rasana. Ngan hiji deui teh kabingung akang tenaha bakal bisa pindah puncak gunung Untara nyata patamanan. Nya mudah-mudahan we ari ujug mah moal. Kurayi ayeuna sasatrayi bade meredih kana asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan. Alih kenana ayeuna kedah parantos aya jam sabaraha di alun-alun paling wetan puseur dayeuh Maespati. Ih, dina isuk-isuk teh kudu geus nyampak nepuguh para kasaksian ku sararea para narpati oge sang nalendra Gusti Arjuna Sasrabahu.
7: Oh kitu
6: nya, kira-kira nasanggup
7: akang mah kulem jig.
6: Sare di mana?
7: Itu kapan aya bangunan anu sakitu agrengna? Dah, saatnya acana diancikan ku Gusti Arjuna Sasrabahu pek akang hengenong heula didinya. Reuskeun heula da puguh pangitan akang teh cape kaitu ka dieu keneh ayeuna dek digawe.
6: Benar teteh sok rasana.
7: Pokona akang mah uninga ipatamanan parantos aya di Maespati we. Mung sakitu we syaratna ayi mah Kang mung jauh jeung si akang. Teu hayang angang
6: cing percaya we ka akang sok rasana.
7: Nya nuhun aya pamikitu mah.
6: Jadi akang teh ayeuna
7: ngageleh we ka itu geura mangga.
6: Oh kitu?
7: Iya.

dijabah sareng pareng pangeran diundang ku kasucian pribadina. Nyata pitulung Gusti nu kagungan barang parantos berai. Ieu balebat ti palihwetanana keun wengi kagentos ku siang hayam reang kongkorongok. Pagaliwotana jalma-jalma anu ti pasar boh anu ka pasar. Malum dipusir dayeuh. Tina waktus eta dugi karecet dina mangsa enjing-enjing. Kayaan jalma-jalma anu dipusir dayeuh. Sami kaget ningali aya patamanan. Sadayana oge henteu aya anu curiga karajana, nyaeta Arjuna Sastrabahu. Jadi yakin ieu mah ku kasaktianana raja. Kitu pamadegan jalma-jalma. Bari padahal nyaeta ieu mah pamunutna Arjuna Sastrabahu ka Somantri. Beja pabeja-beja tina sajengka jadi sadepa ieu beja parantos dumugi ka karaton nagara Maespati. Anu kalresan Dewi Citrawati ti nagara Magadha parantos diboyong di kanagara ieu Maespati ti nagara Magadha. Dina waktos eta ieu Arjuna Sastrabahu kairing para narpati sadaya nyaeta ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut bakal nganyatakeun ningali patamanan parantos aya di alun-alun Paliti Wetan. Kang, Kakang Mantri. Kang, geura lugay ieu teh enjing-enjing patamanan teh atos ngalih. Barang Somantri lugay tina kulemna. Eces jentre ieu patamanan teh parantos aya di puseur dayeuh Maespati. Beulah amparwata sutan.

Turuk-turuk gempur ku ayana sumpingna raja oge para narpati sadaya jadi emutan somantri kawur ku kawurna ieu pangaruh tina kakawuran anu akhirna ieu cakra lepas tina panangan kuleueurna dugi ka ambles kena kana dada ieu sok rasana dugi ka amurasu tulang-tulangna nyata pamungkas ieu umurna sok rasana dina dinten ieu sok rasa aduh akan sok rasana aduh degan akan tega geuning akan tersangka boga pikir hianat kae sok rasana da jingsieunan akan mah ya wis kena dikin pinasti mapak baya kena lara tumungku sok rasana disieunan akang mah disieunan raye aduh ampun Gusti ama sanes dihaja ama sanes ama si sok rasana maot sok rasana akan mung ditinggalkan Pak Eko mana ya sok rasana aduh Gusti nu agung teuing da panyol akan menyingsieunan ih tapi kakieuna sendiri pangjawab sok rasana.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Bikin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatnya Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun alfa favoris?
3: Sate acana ngaleueun alfa favoris.
2: Anu karaos?
3: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atus nengal alfa propolis kumaha ina kamajenganna bu.

0: sebut dikereyeh nyambuk yang berdikereyeh ngalahkan apa-apa betul ayah saya kamar dengan tapi ajakan ya bu ajakan kanggo warungi orang anu panginten sami panyawat sareng ibu atau napi panyawat sanesna ajakan kanggo ngalahkan apa-apa polis bu mangga
1: kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Aduh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulu-dulu orang sedayana mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alfa-alfa polis ikhtiarna ngalangkungan alfa-alfa polis nyembuhkan mengiwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Aduh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860 telah hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
7: Ieu teh sareng Bapak saha, Pak?
8: Bapak Atang.
7: Bapak Atang
8: Kuhun Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari Kecamatan Purwasari.
7: Oh, muhun di Purwasari berarti Paknya. Bapak punten ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
8: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
7: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
8: Aya setahun mah.
7: Kumaha bu katingalna si Bapak pada saat teh damang teh?
9: Sering dirawat.
7: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
8: Ya tos ka mana-mana.
7: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
8: Iya wae setiap taraos kitu. Teu ieu langsung
7: mohon.
8: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
7: Mohon, berarti Bapak teh tos laminya Bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
8: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
7: Oh, mohon.
8: Nyasa entos eta na mah nya biasa wae deui.
7: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
8: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung, geus kanggo lambung nya eta alfa propolis.
7: Mohon.
8: Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
7: Mohon.
8: meser ta sabotol.
7: Iya, iya.
8: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya probihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge tersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
7: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal probihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
9: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mam teh teh kersa.
7: Iya.
9: Nama terus tabuh dalapan ya hoyong emang.
7: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak.
8: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya leungeun nya. Biasana mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
7: Oh.
8: Jadi teh pal we
7: gitu. Kawitan mah.
8: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
7: Mohon tersakta sakinta
8: ge eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
7: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tos sabaraha dinten, Pak?
8: Nembe 5 dinten.
7: Nembe 5 dinten.
8: Ya.
7: Dinten ka sabaraha bapak aya probihan?
8: Ti dinten ka 3 oge.
7: Mohon.
8: Tos aya probihan.
7: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3, alhamdulillah. Tos karaos probihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tos teh ikhtiar urang tawakal ke Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
8: Amin.
7: Gitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun ka nu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
8: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
7: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
10: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
11: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
12: Assalamualaikum Bapak.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Maaf, dengan Bapak siapa?
13: Saya dengan Bapak Junaidin.
12: Bapak Junaidin?
13: Iya.
12: Alamatnya?
13: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
12: Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
13: Yang kedua.
12: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
13: Untuk ibu saya.
12: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
13: Ibu Darsi.
12: Ibu Darsi. Umurnya?
13: Umurnya 64.
12: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
13: Tinggalnya di sebelah.
12: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
13: Matanya perih, gatal dan berair.
12: Oh, berair, merah.
13: Merah ya.
12: Berair itu. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
13: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
12: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
13: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
12: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
13: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
12: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kan, yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
13: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
12: Tepa gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
13: Amin amin.
12: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
15: 102,4 FM
16: Radio Peace Ciamis.
15: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
10: 102,4 Radio Peace FM.
17: Meni rajin ke kos rekan wae.
18: Eh, cemuhun. Dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
17: Eta Ceuk, bade ka payun meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
18: Oh, iya atuh Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya Ceuk, cobian gerak. Insya Allah karaos enakeun.
17: Tetes mata naon? Iya teh Ceuk.
18: Tetes mata, Tesma Aini Ceuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ceuk.
17: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
18: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata Tesma Aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
17: Oh, gitu. Aman ieu teh, Ceuk?
18: Insya Allah, tetes mata Tesma Aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
14: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
19: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Radio Peace FM.
1: Peace Radio.
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
3: Pak Kaim.
2: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
3: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
2: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
3: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
2: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
3: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaroskeun.
2: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
3: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penten sataunan lah.
2: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos kitu kan ngadangu ti radio.
2: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
3: Nganggo alfa propolis.
2: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
3: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengke aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
2: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
3: Nembe sabotol.
2: Ayeuna teh bade meser
3: anu kadua.
2: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana gakaduhan panyawat sapotos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
3: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapotos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
2: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim, anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Maaf, dengan Bapak siapa?
4: Saya dengan Bapak Junaidin.
3: Bapak Junaidin?
4: Iya.
3: Alamatnya?
4: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
3: Dari Rimpak Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini iya. Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
4: Untuk ibu saya.
3: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
4: Ibu Darsi.
3: Iya. Umurnya?
4: Umurnya 64.
3: Tinggalnya di sini bareng apa?
4: Tinggalnya di sebelah. Desa sebelah.
3: Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
4: Matanya perih, gatal dan berair.
3: Oh, berair, merah.
4: Merah ya.
3: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
4: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih ya. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
3: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
4: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
3: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
4: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
3: Oh, alhamdulillah. Amin. Gitu ya. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali

0: Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2, RW 8, Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?

0: 62.
1: Pawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae ibu?
0: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
0: Atos lami, panginten ayah, ya malambung mah ayah 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes alfa propolis, ibu di landungan ngunaun bu?
0: Biasa weh, soka dokter
1: abis. Ibu nuju diikhtiarkan ngunaun bu?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Kumaha karaosna bu, saatos konsumsi jamu tetes alfa propolis?
0: Alhamdulillah, ayuna teh netepan, ruku sujud ogenan, rawosen, lutut teh sarang. Tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah gitu damang.
1: Alhamdulillah mohon.
0: Atau siwe ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna teh CF seberapa botol?
0: 2 majeng kadua ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha bu?
0: Ka botol ka hiji oge alhamdulillah tos aya ada CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina alfa propolis ieu?
0: Sadinten teh 3 kali genep tetes, genep tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes alfa propolis bu?
0: Di radio Pisti Amis ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga bu.
0: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu khususna desa Bojonggedang umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sepertos simkuring gitu, sumangga ngonsumsi alfa propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadio.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdi jabu, mudah-mudahan
0: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancarnya.
0: Amin, amin, amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Peace FM.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Boleh hadir tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
0: Paraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Cimaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Tang yang wanawan wae, Bu.
2: Ah, lo segala rupi ai obat mah gitu terus ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan gitu. Teras pegel, ari gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ibu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswa berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***. Tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: nya. Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eta teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nambah hiji.
1: Nambah hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nambah hiji alhamdulillah terus karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna, saranti abi dilajengkeun ya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleu deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Tuh nuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kararasan dina dengete menuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon lupa miling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
2: Acan aya pirobihan. Pilihan mohon. Tahina kan teteh ngalat landong naon teteh?
3: Alpha propolis.
2: Mohon. Siap sabra botol teteh?
3: Atau siap dua botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng sena ngalat landong alpha propolis panyawa teteh? Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sena ngalat landong alpha propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Pirobihan
2: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obok teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obok teh tekiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penten setahunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos gitunya. Sampean teh aya burung ka parengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obok we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gagaduhan panyawat sapotos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapotos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
2: Lami tos 11 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: nya. Teh robihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teu aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
2: Nambah hiji.
1: Nambah hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tiluk kali teh, janten 18 tetes.
1: Ibu, berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu tas karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatan tapi maksimal bunasnya.
2: Ayana kaya bener badai ngagal, dari...
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes saha Ibu teh?
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatna Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Paneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sateuacana ngaleueun Alfa Propolis?
3: Sateuacana ngaleueun Alfa Propolis. Anu karaosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jeung segala aya panyawati ibu teh. Asa atos ngaleueut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna, Bu?

0: gas bu dikereyeh nyambu yang dikereyeh ngalahkan apa-apa betulah yang saya kamajengan tapi ajakan ya bu ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawat asal ibu atanapi panyawat musanesna ajakan kanggo ngalahkan apa-apa polis bu mangga
1: kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Aduh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulu-dulu orang sadayana mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alfa-alfa polis ikhtiarna ngalangkungan alfa-alfa polis nyembuhkan mengingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Aduh nuhun ibu sekali deh akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Pijin dengan teh sahai Ibu teh.

0: Gas bu dikereuyeuh nyambuk yang dikereuyeuh ngaleuan apa-apa betul aya saya kamajengan. Tapi ajakan ibu ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleuan apa-apa polis bu mangga.
1: Kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-dulur orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya kelantarana alfa-alfa polis ihtiarna ngalangkungan alfa-alfa polis nyembuhkan ma'iwal Allah nyembuhnya orang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali deui akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang bapasahan amin apa?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayahnya Yusua seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadi dinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Nah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada pan teu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah. Saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakali deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Mohon berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana. Mungkin kagaduhan penyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Ya pengintan di Bapak mah ulah ya ulah putus asa wek gitu wek. Dina milari obat tong ditinggal awis tentena gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana. Mudah-mudahan saatasna konsumsi alpa propolis jantan tambi sehat, rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini
4: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes ya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini. Iya.
5: Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hayu bapak mah namanya setahun setengahan nginten lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obat iya di apotek, mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu, iya. Tiada iya, enten bapak tu nyobian kah dia? Alhamdulillah, tilu dan tilu dienten di cobian. Alhamdulillah, awak bapak jag-jag. Tekan awak
4: biasa sopi pijet,
3: pijetan. Enam ante.
2: Entah ini teh, bapak di landongan ku
3: alpa propolis.
2: Alpa propolis teh uningat di manten bapak.
3: Di radio
2: cara nganggina kumaha bapak.
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
2: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
3: Bapak mento seep sabotol.
2: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini aku mata karaosna.
3: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang. Gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayana ku maha asam uratna nusanesna karaosna ku maha pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah, enak tengan bapak mah yang dugikin ke norma sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Telah hadir tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggi pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu. Di sampean teh baraal. Gula darah rada tinggi.
0: Berarti dong paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami iya pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Nya kadoer geus beberapa kali. Teras herbal nu sanesna lah tekan disebatkeun. Nah, anu cocok teh iya. Alfa propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Tainan teh tos meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngal eta tos rada ipis ye teh. Betak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat weh. Gar ieu rada baal di kaki teh nipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat tos robih pisan gitu.
0: Kuning ati manten pak alfa propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga pak.
1: Tah ka para wargi atos sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi cobian we ku alfa propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu sahit ya, Bu.
1: Sareng ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat tonai, Bu.
1: Anu kahi

0: keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
1: Ieu panyawatos sabaralami, Bu?
0: Atau sataun langkung.
1: Sate acana kang jabot tetes alpa propolis, Ibu ka mana wae Ibu pengobat?
0: Nya biasa Ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang Ibu teh keduh panyawatna.
1: Eta kumaha aya perubahan teh, Bu?
0: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh Ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
1: Ibu ayeuna nuju dihigarkeun ngaranana naon, Bu?
0: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alpha Floris, alhamdulillah.
1: Tah kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis aya perubahan naon wae Bu nu karaos?
0: Alhamdulillah Ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanya-tanyarari upami gugah bobo teh pasake geun teu puyang jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui biasa na mah kan pamiwapah asa gararejeud lutut teh ayeuna mah alhamdulillah kenceng deui Ibu teh salumpat deui.
1: Alhamdulillah Ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha Bu?
0: 345.
1: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
0: Dicek Ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
1: Alhamdulillah jantan Ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur Bu nya?
0: Mohon alhamdulillah.
1: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na Bu?
0: Upami enjing-enjing Ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang tara siang oge sami genep tetes bade bobo oge sami genep tetes.
1: Ibu uning Alpha Propolis di manten Bu?
0: Di radio.
1: Ibu aya pesen teh kanu sanes kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos Ibu mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
0: Mohon mangga ka ibu-ibu ka bapak-bapak sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi diabetes atanapi rematik asam urat mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alpha Floris setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
1: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat rezekina ge tambi lancar Bu nya.
0: Mohon.
1: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya?
4: Pandangan
5: kabur ya?
4: Pandangan kabur gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana Bu, ada perubahannya Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
5: Monggo ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis,
6: Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Linggih Pak mana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sepertos ka daya perubihan gitu. Nah, satu sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat. Alhamdulillah, gitunya saya pos saya perobian gitu, saya pos pengaget etang konsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayo nanti bade majang kaduanya umum iya mah.
0: Bapak penggunaannya kumaha Pak saya dijunten?
1: Upami abi pribados mahnya konsumsinya saya dinten tilu kali pagi yang sarang malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sepertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya nah gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin ke kosrekan wae.
5: Cemuhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
4: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heula nya? Iya cu, cobian gera, insya Allah karaos emakun.
4: Tetes mata naon, iya tes cu.
5: Tetes mata, tes ma, aini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sopotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
4: Wah, geningan seueur kasiatna cu. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
5: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
5: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh ti Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh panyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Aina aya perobihan di landongan ku Alphaporis, tos meser 2, aina meser D2, jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alphaporis, tos CF 2, kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh rarietna tos tarurun tos raya gitu nyirangan gitu.
2: Ada konsumsina kumaha Alphaporis?
3: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
2: Uninga Alphaporis teh ti manten Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alphaporis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga aya cobian meser Alphaporis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin ya Bapak.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
5: Kena debu nih dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat. Tuh kan merah.
5: Ah yang benar. Aduh gimana dong. Mana mau interview kerja lagi. Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah tenang aja. Pakai nih tetes mata Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
0: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ya tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Tos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayuna mah anu panyawat anu padi teh ayuna teh sae gitu.
1: Ibu ayuna tos CF seberapa botol?
2: Dua, majang kadua ayuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatan di botol ke seberapa, Bu?
2: Botol ke hiji oge, alhamdulillah. Tos ayah ada asin CF oge.
1: Ibu, kumaha cara konsumsi na Alpha Propolis iya?
2: Sadinten teh tilu kali, genep tetes, genep. Tetes.
1: Ibu uding ati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu.
2: Di radio Kristi Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Pido abdi-abdinya, Bu. Mudah-mudahan
2: amin.
1: Konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tesma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu, jadi beras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakinengna sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana sawes-wes mah intan.
4: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat, Abah teh teras gula, gula netek dugian ka 650 Abah teh, atau 5 tahun damina, teras lamung, tukur Abah teh, panangan oge Abah teh, janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh na mae sehat satengah, aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, sekiat nyeri nyanyautan. Panas, nyek-srek, dina ramo-ramo sampean teh, ka Abah teh. Dugikeun ka Abah teh, marerengkel panangan uge. Ah, ayeuna Abah teh terus ngarit popori saya ke tengah botol. Ka panangan anu marerengkel teh, alhamdulillah, ayeuna mah terus biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Buka deui, ayeuh. Tadi mama uge, useno, rencang lagi disubitan kukma, dan terbiasa. Ya nama terbiasa di kemoti ku panangan Abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa teuli jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tetangga Abah di dieu teh di RT 1 teh, sareng RT 2 ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kodi teh cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang.
1: Bah, hatur nuhun pisan kana kesaksianna. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar, sadayana banyak. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasco, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Terima kasih, Baraya Peace sudah mendengarkan acara Dayu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapat bersihkan diri.
0: Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Alhamdulillah, apa kabar Anda sahabat MK pada pagi hari ini? Kembali hadir bersama ruang dengar Anda dalam program manajemen kalbu di pagi hari ini di hari Senin di tanggal 24 Agustus di 2026 yang alhamdulillah juga kita telah memasuki hari yang ke-11 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersyukur sahabat MK pada pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga penuh dengan kebaikan, memberi manfaat untuk sekeliling kita. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah sahabat MK pada pagi hari ini akan ditemani sahabat siar Anda Zaini Fauzi, kembali akan membersamai hingga 1 jam ke depan. Tentunya untuk sama-sama kita menyimak kausiah yang insya Allah akan disampaikan pada pagi hari ini bersama guru kita semua sahabat MK, bersama Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil SOSI MPD. Ini membahas terkait bagaimana sholat tahiyatul masjid, ketentuan dan tata caranya di bagian kedua. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung, kami sampaikan juga bahwasanya program manajemen kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com, atau Anda bisa mengunduh aplikasi MK FM melalui Play Store dengan mengetikkan MK FM. Moga syukurku ber- Selain itu juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran manajemen kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MK pagi hari ini, yang diantaranya ada di 92,3 MK FM Yogyakarta, kemudian di 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, di 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap SQ, di 104,3 FM Pangkal Pinang, di 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, di 96 Binamas FM Purworejo. Kemudian ada Sapasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kailof di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program ini, silakan Anda bisa dapat kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Karena takutkan siksamu. Sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami di pagi hari ini, menyampaikan kualitas siarannya ataupun juga menyampaikan doa-doa terbaiknya di pagi hari ini. Silakan boleh Anda sampaikan melalui WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semangatku pulih semula. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim. dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya. Mulai Rp1.000 per pekan bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Akhirat di waktu mengenang rahmat.
0: Sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan rumah sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Baduli. Untuk konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Kami sapa Anda sahabat MK di pagi hari ini yang sudah menyampaikan laporan kualitas siarannya. Yang pertama ada Ibu Citra dari Ciamis Cijantung. Ini menyampaikan kualitas siarannya di pagi hari ini terdengar sangat jernih, mencerang, jelas. Ibu Citra juga menyampaikan salam silaturahim kepada sahabat siar, kemudian pendengar setia radio, dan juga kepada seluruh kru yang bertugas di pagi ini. Semoga sehat selalu dan diberkahi rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin. Allahumma amin.
1: Asa berputus asa, siapa?
0: Kemudian ada Ibu Saprah dari Perum Samola Cianjur, ya alhamdulillah juga suara MGFM di edisi hari ini di Perum Samola Cianjur tersimak dengan baik. Salam silaturahim dan doa terbaik buat seluruh guru-guru, kru, kemudian sahabat siar, juga sahabat MK dimanapun berada. Semoga semuanya sehat-sehat dan selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.
1: Semangat.
0: Selanjutnya ada Ibu Juwita dari Cimindaraya yang juga menyampaikan kualitas siarannya yang juga di pagi hari ini sangat bagus dan juga bersih. Menyampaikan doanya untuk semua guru-guru dan keluarganya, untuk semua kru yang bertugas, kemudian sahabat pendengar MK. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari segala mara bahaya dan diselamatkan dunia serta akhirat. Amin. Allahumma amin.
1: Itu penghapus.
0: Selanjutnya kami sapa kembali Anda sahabat MK. Ada Ibu Reni dari Cikarang yang alhamdulillah juga menyampaikan kualitas siarannya di pagi hari ini dari Cikarang bagus dan juga bersih. Buat krunya, guru-gurunya serta semua jemaah ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ada Ibu Ningsi dari Cipanas Puncak yang selalu menyimak radio MKFM setiap hari untuk suaranya bersih. Ibu Ningsi juga menyampaikan doanya buat guru-guru dan kru dan juga sahabat-sahabat dimanapun berada. Semoga disehatkan selalu, dimudahkan segala urusannya. Amin. Allah.

Selanjutnya ada Ibu Farilah dari GBH3 yang alhamdulillah suara MKFM di pagi hari ini terdengar jernih. Semoga radio MKFM ini tetap jadi udara untuk seluruh kru, penyiar, guru-guru dan semua pendengar MKFM, selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin.

0: Alhamdulillah sahabat MQ juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah terhubung bersama guru kita semua di pagi hari ini terkait membahas bagaimana tata cara sholat tahiyatul masjid, ketentuan dan tata caranya bersama Ustaz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sos.I. M.Pd.
1: Merasa berputus asa, siapakah
2: berbatun. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahilladzi waffa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli fidhi wa lukha. Asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika la, asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wassalam ba'da. Alhamdulillah, puji syukurnya milik Allah, salawat salam semoga tetap dilimpah curhat kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan kedua kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah di kesempatan pagi hari ini tiada hentinya kita sampaikan kepadanya atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat masih membuka mata, bisa melakukan aktivitas kita di hari ini. Terlebih lagi nikmat iman dalam hati kita yang senantiasa terkali dalam jiwa kita. Semoga istiqomah sampai akhir hayat kita. Bapak Ibu dimanapun berada, insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita dengan setiap Senin di MQ pagi dalam membahas kajian fikih. Mohon maaf kalau mulainya tidak jam 5. Ya, karena sekarang subuh terus agak naik ya, agak siang. Jadi baru kembali dari masjid jam 5.15. Mudah-mudahan tidak mengurangi niat upaya kita untuk belajar, mengkaji ilmu dan bertolabul ilmi, bisa mendekatkan diri kepada Allah serta beribadah sesuai dengan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat itu salawat dan salam juga tidak lupa kita aturkan kepada ladan hidup kita, uswah dan kedua kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, di kesempatan hari ini kita akan masuk kepada pembahasan sholat-sholat sunnah yang nawafil. Kalau sebelumnya di beberapa pertemuan sampai pekan yang lalu kita membahas tentang sholat sunnah yang rawatib, ya sholat yang mengiringi sholat-sholat fardu, yang mengiringi salat-salat wajib, salat qobliyah dan ba'diyah, dan akan lalu membahas tentang bagaimana keutamaan salat qobliyah subuh di antara salat-salat sunnah yang lainnya. Nah, kita akan masuk kepada salat-salat yang hukumnya atau salat-salat yang kategorinya masuk kepada salat nawafil. Artinya nafilah, artinya salat sunat dan tidak beriringan dengan salat wajib. Artinya tidak karena ada sholat wajib di situ, ya terpisah waktu, terpisah aktivitas dengan sholat wajib, walaupun berdekatan juga tetap secara statusnya adalah terpisah. Dan kita masuk hari ini adalah izin share screen tentang sholat tahiyatul masjid, ya. Tentu saja bukan hal yang aneh, bukan hal yang baru, dan saya yakin Bapak Ibu, sahabat-sahabat, para penyimak dari MQ pagi ini sudah terbiasa melaksanakan ini, ya. Insya Allah sudah terbiasa setiap masuk masjid kita melaksanakan sholat dua rakaat, sholat tahiyatul masjid. Namun tentu ini menjadi koreksi bagi kita kalau ada yang harus diperbaiki dan juga tentu penguat bagi kita. Jadi kita melaksanakan sesuai dengan apa yang dicontohkan atau yang diberitahu Rasulullah SAW kepada kita. Jika kita lakukan, yakin, ya, yakin itu penyebabnya dua. Satu, karena kita tahu ilmunya, itu yang membuat kita yakin, ya, sehingga kita tidak ragu apa yang kita lakukan. Yang kedua, yakin itu adalah kita memilih dengan pilihan kita yang anggap benar. Tentu sekali lagi sumbernya kepada yang pertama, sumbernya adalah kepada ilmu. Jadi kalau melihat perbedaan, maka kita harus belajar keduanya dan meyakini apa yang kita ambil ini satu yang benar untuk kita bisa laksanakan. Baik, kita mulai ya tentang sholat tahiyatul masjid. Apa
1: Jiwa tak sanggup meneruskan perjuangan.
2: Ini Fajar. Rawahu Bukhari Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ya, tidak ada satupun amalan sunnah yang lebih dijaga oleh Rasul selain dua rakaat qobliyah subuh. Artinya, karena Rasul sangat menjaga ini, termasuk pertanyaan Pak Teguh Santoso tadi, dalam keadaan sapar sekalipun, ya. Ketika dalam keadaan sapar, Rasulullah dan para sahabat, dan Rasulullah mensyariatkan tidak melakukan qobliyah dan ba'diyah. Bahkan sholat yang normal, yang tam, yang sempurna itu dijamak, digabung duhur dengan asar, maghrib dengan isya, lalu kemudian juga dikosor. Jadi karena dalam keadaan sapar, jadi dua-dua, duhur dua, asar dua, nanti maghrib tiga, isyanya dua. Nah, khusus untuk subuh, nah, subuh ini walaupun dalam keadaan sapar, Rasulullah tetap tidak meninggalkannya sekalipun dalam keadaan sapar. Itu artinya betapa ada keutamaan, ada kehususan sholat qobliyah subuh ini dibanding yang lain. Sekalipun sunnah, Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Jadi kalau pertanyaan Pak Teguh, apa boleh sholat sunat qobliyah subuh kalau dalam keadaan sapar? Boleh, dan Rasulullah melakukan itu, mencontohkan. Sekalipun dalam keadaan sapar, ya. Jadi bapak ibu yang mungkin sedang sapar sekarang, tetap qobliyah subuh dilakukan, ya. Baik, lanjut dari IG Lali Koto 13. Assalamualaikum Ustaz, niat yang benar tuh sholat fajar atau qobliyah subuh? Oke, baik sahabat Lali ya di IG. Jadi kita sudah bahas bahwa sholat sunnah qobliyah subuh itu sering, jadi kata lainnya adalah sholat sunnah fajar. Jadi kalau disebut sholat sunnah fajar, itulah yang dimaksud dengan sholat qobliyah subuh. Ya, disebut dengan sholat sunnah fajar, sholat qobla fajar, sholat qobla subuh, yang maksud adalah itu. Ya, jadi ada tiga nama, sholat sunnah fajar, sholat sunnah subuh, sholat rawatib qobliyah subuh. Itu sama saja yang dimaksud. Nah, memang agak tidak populer di kita dengan istilah sebutan qobla subuh, ya. Maaf, qobla fajar, tapi qobla subuh lebih populer. Hei, kamu sudah sholat fajar belum? Sholat fajar itu sholat subuh, ya. Jarang, ya. Tapi kalau sudah sholat subuh belum, itu mungkin lebih populer. Nah, namun, sama aja. Ini istilah saja. Boleh menyebutnya dengan sholat sunnah fajar. Kalau sholat sunnah fajar, berarti qobliyah subuh. Kalau sholat fajar, berarti sholat subuh. Ya. Kalau qobliyah subuh, qobla fajar, itu sama juga dengan qobla subuh. Jadi, maaf sahabat Lali tadi, tidak usah khawatir dengan istilah, ya, tapi yang dimaksud adalah sama. Kita akan melakukan sholat berkat sebelum sholat subuh, atau sebelum sholat fajar, disebut sholat sunat fajar, atau sholat qobla subuh, atau sholat qobla fajar. Sama saja. Gitu ya. Baik, lanjut dari YouTube, Mira Ariza Rahmawati. Ini di YouTube. Saya pernah baca disunahkan membaca An-Nasr dan Al-Fil, Ustaz, itu bagaimana? Nah, jadi bacaan yang dianjurkan dalam sholat qobliyah subuh itu bacaannya memang disunahkan membaca surat-surat yang pendek dan ringan. Kalau dalam hadis riwayat Imam Muslim yang juga pernah kita bahas di dua pekan lalu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad fi raka'atil fajr. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Kafirun, ya, qul ya ayyuhal kafirun, dan surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, fi raka'atil fajr, pada dua rakaat salat fajar atau salat sunat qobla subuh ini. Nah, jadi yang ada hadisnya secara spesifik itu Rasul membaca salat qobla subuh ini dengan membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Riwayat lain, Sebagaimana juga di dalam hadis riwayat Imam Muslim sama, bahwa Rasulullah juga pernah membaca satu ayat di rakaat pertama dan satu ayat di rakaat kedua, yaitu surat Al-Baqarah ayat 136 di rakaat pertama dan surat Ali Imran ayat 64 di rakaat kedua. Ya, diterima dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qalu amanna billah wa ma unzila kana yaqra'u fi raka'atayn al-fajri fi hula wa qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Ya. Wa fil akhiru minha sawun bainana wa bainahum. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas membaca qulu amanna billah wa unzila dan seterusnya, itu ya surat Al-Baqarah ayat 136 tadi di rakaat pertama dan rakaat kedua fi rakaatil awal wa qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa, membaca surat Ali Imran ayat 64 ini di rakaat yang kedua. Nah, pertanyaan dari sahabat dari sahabat Mira tadi, bagaimana dengan membaca surat yang lain? Jadi pertanyaan, saya pernah dengar membaca surat An-Nasr dan Al-Fil. Itu juga boleh. Artinya, sebanding An-Nasr dan Al-Fil ini atau sama dengan kita membaca Al-Kafirun atau Al-Ikhlas tadi. Jadi membaca surat-surat pendek, ya. Surat-surat pendek atau yukhafif, yang ringan, ya. Membaca surat-surat yang ringan. Berarti kalau kita membaca Ikhlas dan Al-Kafirun, sama juga dengan membaca surat pendek yang lain, boleh. Misalkan kita membaca An-Nasr, membaca Al-Fil, membaca Al-Lahab, misalkan membaca Al-Ma'un, membaca Al-Asr, itu sama-sama surat pendek, ya. Jadi disunahkan membaca pendek. Kenapa? Karena biasanya waktu antara azan dan iqamat subuh itu nggak terlalu lama. Ya, kita nggak boleh terlalu lama jedanya sampai kemudian menjelang siang. Nanti kalau udah siang, udah masuk waktu syuruk, sudah beda lagi waktunya. Nah, subuh ini waktunya terbatas. Waktunya bukan habis waktu subuh itu karena datang waktu sholat berikutnya. Kan kalau duhur habis kalau datang waktu asar. Asar selesai waktunya kalau datang waktu maghrib. Maghrib selesai kalau waktu isya. Tetapi kalau subuh, itu habisnya di waktu syuruk saja, gitu ya. Artinya kalau sudah waktu syuruk, sudah habis sebenarnya waktunya. Tidak sampai kepada duhur, begitu ya. Baik, begitu sahabat Mira di YouTube. Ya, berikutnya dari FB, ya, Ibu Tuti Haryati. Seandainya terlewat qobliyah subuh, bolehkah dikodo setelah subuh? Baik, ya, ini juga pernah kita bahas, mudah-mudahan menguatkan bagi kita semua, ya Bapak Ibu, apakah boleh kita melakukannya, ya, setelah subuh. Jadi ini saking, kembali kepada hadis yang diterima dari Aisyah tadi, riwayat Imam Muslim, saking Rasulullah tidak meninggalkannya, ya, maka Rasulullah itu sangat memperhatikan dalam kondisi apapun, termasuk tadi dalam kondisi perjalanan, gitu ya. Bagaimana kalau terlewat? Jika seseorang belum sempat mengerjakan sholat subuh, misalnya karena terlambat atau tertidur, lalu sampai di masjid berjamaah sudah dilakukan, gitu ya, maka boleh. Pertanyaan ibu tadi, bolehkah dikodo? Boleh dikodo. Dikodo itu artinya dilakukan tidak pada waktunya, dilakukan setelah sholat subuhnya selesai. Ini berdasarkan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, gitu ya, di mana para sahabat yang tertidur hingga terlewat waktu subuh dalam sebuah perjalanan. Suma amara bilalan fa'addana summa shala. Ya, dari Abu Qatadah radhiyallahu an fi kisatu naumihim an salati fi safar rakatain. Ya, jadi satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu an tentang kisahnya orang-orang yang para sahabat yang waktu dalam peperangan mereka ketiduran. Suma amara Bilal fa'adana, lalu kemudian menyuruh Rasulullah memerintahkan dia untuk azan. Suma sholal ghada, lalu kemudian sholat sunnah fajar dan sholat subuh. Itu artinya dilakukan setelah waktunya lewat, karena kesiangan para sahabat dan Rasulullah saat itu ya. Nah, riwayat lain juga pernah ada seorang sahabat yang datang ke masjid dan lalu datang dan keadaan sudah Rasul dan para sahabat sudah sholat berjamaah, ya, sudah sholat subuh. Lalu kemudian Rasulullah SAW melihat setelah sholat subuh itu ada yang sholat kembali dua rakaat dan Rasul menegurnya karena memang tidak ada sholat ba'diyah subuh sebagaimana terlarangnya sholat ba'diyah asar, ya. Maka ketika ditanya sholat apa engkau, sahabat ini bilang saya belum sholat qobliyah subuh. Maka Rasulullah membolehkan. Rasulullah tidak melarangnya. Rasulullah mendiamkan. Artinya Rasulullah membolehkan. Nah, jadi ibu yang bertanya tadi, bagaimana kalau ibu Tuti ya di RB, kalau terlewat, kalau telat, telatnya dua bisa jadi ya. Satu karena memang telat tidak mengikuti berjamaah kesiangan, atau telatnya telat sudah berjamaah tapi belum sempat qobliyah. Keduanya boleh dilakukan. Jadi kalau kesiangan mau sholatnya sendiri, berarti qobliyah dulu tetap dikerjakan. Misalkan, mohon maaf, ini contoh ya, ibu kesiangan bangunnya jam 6 saking pulesnya gitu ya, jam 6 baru bangun, padahal biasanya gak pernah, jangankan subuh, tahajud aja gak pernah kelewat gitu ya, jarang sekali keluar, tiba-tiba kesiangan. Maka saat bangun itu kemudian wudu untuk sholat subuh didahului dengan qobliyah subuh. Jadi qobliyah subuhnya jam 6 karena bangun jam 6, lalu sholat subuh ke jam 6 lewat 5 atau lewat 10. Nah, ini boleh. Ya, berdasarkan hadis tadi para riwayat Imam Muslim, para sahabat juga pernah tertidur dalam keadaan apa perjalanan peperangan lalu bangun, tetap qobliyah dulu baru sholat subuh. Atau seperti riwayat yang kedua tadi, ya, datang ke masjid, ternyata sudah sholat bersubuh didirikan, sholat berjamaah sudah dilakukan, maka masbuk ikut berjamaah qobliyah subuh yang belumnya dilakukan setelah selesai sholat berjamaah sholat subuhnya. Walaupun dilakukan setelah subuh, setelah sholat subuh, niatnya tetap qobliyah subuh karena saking diutamakan sholat subuh tersebut. Begitu Ibu Tuti di FB ya. Baik, lanjut berikutnya adalah dari YouTube El Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf di luar tema. Bagaimana jika tidak bisa sholat Jumat karena bekerja di luar negeri, waktu dan tempat tidak ada sholat Jumat? Baik, sholat Jumat ini dilakukan harus secara berjamaah. Jadi tidak bisa sendiri. Kalau di luar negeri sendiri, sholat aja sendiri Jumatan. Ya, dia yang azan, dia yang khatib, dia yang iqomat, dia yang imam dan makmumnya beliau. Ya, tidak bisa ya. Pertama, secara hukum mayoritas ulama berpendapat sholat Jumat ini wajib bagi yang mukim. Artinya bagi yang safar tidak ada kewajiban sholat Jumat. Ya, dia boleh mengganti dengan sholat duhur dan mengganti yang duhurnya boleh dijama dengan asar karena safar. Seperti mungkin lagi berada di luar negeri nih, Kang El Gibran, berarti di luar negeri dia bisa mengganti sholat Jumatnya dengan duhur dan karena dalam keadaan safar di luar negeri boleh dijama qasar dengan asar. Begitu ya. Jadi pada hukum awalnya sholat duhur itu, maaf, sholat Jumat itu tidak berlaku bagi yang safar, atau lebih utama bagi yang safar itu adalah sholat duhur, tidak sholat Jumat. Namun jika memungkinkan dan mau Jumatan itu juga boleh, tidak ada salah ya. Nah, tapi ini dalam perjalanan kebetulan bisa mampir di masjid, bisa ikut Jumatan, bisa sambil rehat dulu di perjalanan di luar kota, silakan. Tapi kalaupun enggak gitu ya, dijama saja diganti dengan duhur dan asar, maka itu lebih utama bagi mereka yang safar. Begitu ya Kang El Gibran di YouTube ya. Pertanyaan di YouTube. Kemudian dari IG Miss Nana 7418. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya kalau sholat qobliyah zuhur di rumah batasnya sampai kapan? Karena misal baru sampai rumah setelah selesai sholat zuhur. Baik. Nah, ini juga bagus sekali ketika ibu berusaha untuk menjaga sholat sunnah yang rawatib. Ya, saya mengulang tiga pekan ke belakang. Di mana dalam sholat rawatib itu yang dilakukan adalah kita bisa melakukan dengan minimalnya 10 rakaat sampai 12 rakaat sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Rasulullah bersabda, siapa yang menjaga 12 rakaat setiap hari, maka dijamin baginya surga. Ya, itu artinya ada keutamaan kalau kita melaksanakan sholat rawatib secara rutin. Ya, yang 12 itu qobliyah subuh 2, qobliyah duhur 4, ba'da duhur 4, maaf, ba'da duhur 2, ba'da isya 2, ba'da maghrib 2. Jadi jumlahnya 12 di 5 waktu. Kalau yang 10, qobliyah duhurnya 2, yang lainnya sama, berarti jumlahnya 10. Siapa yang tidak meninggalkan, artinya rutin menjaga, maka disediakan oleh Allah rumah di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, pertanyaan ibu, gimana sampai jam berapa waktu duhur? Secara waktu duhur itu sendiri, itu adalah sudah habis kalau waktu asar tiba. Ya, jadi waktu duhur habis kalau waktu asar tiba. Waktu asar habis kalau sudah maghrib tiba. Dan kalau dalam hadis tidak disebutkan jam, tetapi disebutkan kondisi matahari. Ya, duhur dari ba'da zawal, dari matahari mulai tergelincir sampai kemudian bayangan lebih panjang daripada tiangnya. Kalau satu tiang ada bayangan, bayangan lebih panjang. Itu berarti sudah waktu asar. Nanti waktu maghrib, matahari mulai tenggelam, terlihat lembayung kuning, itu masuk maghrib. Nanti waktu isya sudah sangat pekat, gitu ya, tidak ada lagi lembayung, tidak ada lagi warna kuning atau warna oranye, karena matahari sudah hilang, tenggelam. Nah, dalam hadisnya begitu waktu itu. Tapi karena sekarang dengan teknologi bisa dimudahkan, ya, ada waktu sekarang misalkan duhur jam 11.55, asar 15.13 gitu, maghrib 16.50, itu semua sudah ada. Ya, pertanyaan ibu, di rumah nih, sampai ke rumah di masjid sholat duhur sudah selesai, apakah masih boleh qobliyah? Boleh bu, karena ibu duhurnya pun munfarid, tidak ikut berjamaah di masjid. Mau di rumah tadi kan, gitu ya. Jadi qobliyah duhur dulu, lalu sholat duhur, nanti itu ba'da duhur. Berjamaah di rumahnya dengan anak, dengan keluarga, wah itu juga bagus. Boleh duhur dulu, qobliyah duhur dulu? Boleh, Bu. Jadi sebelum kita melaksanakan yang wajib, kita boleh melaksanakan yang sunnah qobliyahnya terlebih dahulu. Kecuali sudah yang wajibnya, berarti ba'diyah, gitu, yang dilakukan, ya. Nah, begitu Bapak Ibu, iya, pertanyaan dari IG Miss Nana 7418 ya, yang ada di IG. Kemudian dari YouTube Etri Mostiati, Eti Rosmiati, maaf, dari YouTube Eti Rosmiati 1430. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustaz, bolehkah setiap sholat witir membaca doa kunut dan doa yang lainnya? Baik. Sholat ini ada ketentuan memang, dan witir dibolehkan dalam sholat diantaranya, walaupun beberapa pendapat ulama itu membaca kunut di witir itu adalah di sholat tarawih atau di qiyamul lail. Tapi kalaupun membaca di setiap qiyamul lail di luar sholat tarawih atau di luar Ramadan, maka sebagian ulama membolehkan, gitu ya. Nah, tapi ini ikhtilaf, artinya ada perbedaan pendapat. Kalau mau aman, berdoanya kapan? Berdoanya setelah sholat saja, itu aman, tidak ada perselisihan, ya. Nah, dan termasuk diantara waktu yang mustajab, kita berdoa setelah sholat, ya. Min kulli dhuburi shalah, setiap penghujung sholat, maksudnya adalah setiap selesai sholat, maka berdoa itu termasuk waktu yang mustajab bagi yang berdoa di setelah sholat, termasuk setelah witir ataupun setelah tahajud, itu waktu yang mustajab. Termasuk juga witirnya boleh dilakukan sebelum tidur atau witirnya setelah tidur, dan di situ doa setelah witirnya. Itu yang lebih baik, ibu atau sahabat Heti Rosmiati, ya. Baik, kemudian dari IG Nani Suryani ASP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, kalau sholat syuruk apa harus dilaksanakan di masjid, mengingat kalau perempuan kan lebih baik sholat di rumah? Baik, ini memang juga ada perbedaan pendapat ya. Kalau merujuk kepada hadis terkait dengan sholat syuruk, bahwa di situ kalimatnya adalah man ghada salat jama'atan, hadis riwayat Imam Ahmad ya, siapa yang sholat ghada, sholat itu sholat subuh berjamaah di masjid, artinya di apa lebih utama dan sangat ditekankan bagi yang akan melaksanakan sholat suruk ini sholat berjamaah di masjid. Lalu kemudian falam yakhruj, tidak keluar dari masjid itu ya, hatta tulu asyamsi, sampai matahari terbit ya. Kapan waktu matahari terbit? Ya waktu syuruk itu ya, waktu syuruk sampai matahari terbit, dan diisi bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah. Bukan main HP ya, bukan ngobrol, kemana-mana, tidak, tapi zikir-zikirnya bisa tilawatil Quran, membaca Quran itu adalah zikir ya, abdul zikir tilawatil Quran, termasuk zikir yang utama tilawatil Quran, bisa memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil, membaca zikir alamah surat, memperbanyak istighfar, memperbanyak salawat, termasuk majelis ilmu juga. Jadi ada di beberapa masjid pada sebutuh kajian, dan selesai kajian itu langsung melaksanakan sholat syuruk. Itu juga kajian itu masuk kepada zikir, karena majelis ilmu adalah majelis zikir, sehingga itu yang dilakukan. Nah, ada yang berpendapat membolehkan di rumah, walaupun pendapat yang kuat dari masjid boleh bagi ibu-ibu yang tadi kondisinya memang sholat berjamaahnya di rumah ya, tapi memang sholatnya sholat berjamaah ya. Bagaimana kalau sholat sendiri? Nah, ini pun pengecualian lagi gitu ya, ada perbedaan pendapat lagi, karena dalam hadisnya sholat jamaah. Jadi bagaimana kalau ingin aman ya, mungkin terlepas dari, kalau ingin terlepas dari ikhtilaf perbedaan, sholat duha saja, karena sholat syuruk itu sebagian ulama mengatakan awal duha, sholat syuruk itu sudah duha awal, artinya masuk waktu duha awal. Jadi boleh kemudian ya, kalau tidak syuruk, ibu ganti saja dengan sholat duha bu, gitu ya, di awal. Nanti bagaimana siang mau duha lagi tidak masalah ya, niat aja, yang penting niatnya untuk sholat duha. Nah, itu yang boleh jadi lebih aman ya. Terima kasih Ibu Nani ya. Kemudian ini hampir sama pertanyaan dari tadi sebelumnya, dari Ibu, dari IG Yeni Ismail. Kalau sholat subuh di rumah boleh, di rumah bangun kesiangan masih bolehkah sholat sunat fajar? Nah, tadi sudah jawab, sudah boleh bu ya. Jadi kalau kesiangan, aduh bangun nih jam 6 baru bangun gitu, karena capek, karena lelah, dan tidak terbiasa, karena biasanya juga tidak kesiangan. Nah, pas jam 6 itu mau sholat subuh, qobliyah dulu, silakan. Itu hadis riwayat Imam Muslim, yang dilakukan juga pernah oleh Rasulullah dan sahabat dalam satu perjalanan perang. Capeknya ketiduran, begitu bangun sudah matahari agak naik, begitu sudah matahari bercahaya, kemudian sholat, Bilal mengumandangkan azan, sholat qobliyah dulu, qobliyah subuh dulu, baru kemudian sholat subuh bersama-sama. Baik, ada yang raise hand di Zoom. Sebelum saya lanjutkan pertanyaan yang masuk melalui IG, YouTube atau medsos lainnya, ada B juga. Dari Bu Endang Andayani yang ada di Zoom, sudah resen, boleh Ibu silakan.
3: Itunya.
2: Silakan Bu.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
3: Saya neneknya Samil.
2: Oh, nenek Samil, silakan.
3: Halo, aduh internetnya nih. Halo. Ya Ustaz, ya. Itu ya, apa saya. Namanya? Apa? Saya mau menanyakan itu, kalau masalah habis sholat itu terus zikir dulu atau baca Quran dulu ya, baru itu urutannya begitu. Terus yang satunya lagi, waktu untuk apa sih yang terakhir tuh loh, yang baca surat atau baca doa sebelum terakhir assalamualaikum itu waktunya sepanjang berapa menit ya Ustaz? Soalnya kadang-kadang saya saya itu kelamaan kali ya, panjangan gitu kali, karena sayang nanti di udah ditinggalin Allah gitu. Udah gitu aja Ustaz, makasih ya.
2: Baik. Ya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, pertanyaan bagus sekali. Apakah zikir dulu atau sholat dulu, apa baca Quran ya. Jadi sebenarnya ini pilihan, karena baca Quran juga adalah bagian dari zikir. Baca Quran adalah bagian dari zikir. Kemudian juga membaca tasbih, tahmid, semuanya adalah bagian zikir. Nah, juga saya sedikit mereview kepada pembahasan sebelumnya tentang zikir ibadah sholat ya. Pertama, Rasulullah SAW dalam hadis yang diterima dari Thauban ya, Rasulullah membaca istighfar setelah sholat itu ya. Rasulullah membaca istighfar, kemudian membaca doa Allahumma, atau membaca zikir Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam dan seterusnya ya. Kemudian juga dalam riwayat Imam Muslim menambahkan dengan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu artinya kalau berdasarkan dua hadis ini, zikir dulu setelah sholat ini ya. Kemudian juga ada juga doa setelah sholat, termasuk setelah istighfar kita diperintahkan, dianjurkan membaca doa Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kemudian juga membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebagian ulama menambahkan kalau di subuh dan asar dengan tambahan yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 10 kali itu juga bagian dari zikir ba'da salat ya. Kemudian juga membaca di antaranya surat perlindungan. Ya, surat perlindungan itu adalah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Artinya itu juga kita membaca Quran, ya. Sehingga para ulama mengambil hadis bahwa afdhalu zikir tilawatil Quran, menggabungkan zikir itu antara zikir yang diambil dari Al-Quran dan hadis dari hadis Rasulullah, itu zikir yang terbaik. Nah, jadi kalau misalkan Bunda di apa Nenek Syamil gitu ya membaca zikir maksurat, itu diawali dengan Al-Quran ya, dari mulai Al-Fatihah, kemudian membaca Al-Baqarah 1-5, Al-Baqarah 255-257 itu ayat kursi, kemudian Al-Baqarah terakhir 184-186 dilanjutkan dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baru kemudian zikir-zikir pagi yang lainnya ya. Nah, artinya ini pilihan, dan banyak sekali riwayat tentang bacaan zikir yang Rasulullah lakukan setelah sholat. Banyak sekali ya. Dimana ada kurang lebih 12 riwayat kalau di kitab apa Fiqh Sunnah ya, tentang bacaan zikir Rasulullah setelah sholat. Ada istighfar riwayatnya ada sendiri, Allahumma antas salam, ada Allahumma lamani alima ataita, itu juga yang dibaca setelah sholat. Ada juga tadi membaca ayat kursi, kemudian membaca juga Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ada juga membaca doa Allahumma aini ala dikrika, Allahumma lamani alima ataita, dan seterusnya. Nah, jadi intinya tidak ada bacaan baku yang apa yang kita mesti baca, tapi dari mana yang diriwayatkan Rasul, yang mana saja boleh kita baca. Begitu ya Bunda, termasuk juga membaca Quran.
3: Maksudnya Musa.
2: Ya.
3: Maksudnya Musa.
2: Ya.
3: Maksudnya Musa, pegang mushafnya itu.
2: Oh, pegang mushaf. Ya. Boleh juga, tidak masalah. Ya. Jadi misalkan mau baca Qurannya pegang mushaf, tidak ada masalah ya, silakan. Jadi yang penting pada sholat itu jangan sampai kita tidak berzikir. Baca Quran dengan pegang mushaf itu bagian dari zikir ya. Nah, jangan sampai ada orang yang sampai Rasulullah menyebutkan seperti keledai, jadi habis sholat itu langsung saja pergi kalau kata bahasa Sunda mah ngaleos gitu ya, beres sholat langsung ngaleos ya. Tapi berzikir dulu
3: ya Allah,
2: ya itu kesempatan berzikir, doa dulu karena itu saat mustajab ba'da sholat gitu ya. Nah, termasuk boleh juga baca Quran dulu bunda ya, insya Allah jadi amal soleh. Tapi tetap jangan lupa berdoa karena doa setelah sholat bagian dari yang mustajab. Baik, terima kasih. Lanjut Raisen juga dari Pak Sobirin ya, Mas Sobirin atau Mas Sobirin, silakan saudara Raisen yang ada di Zoom. Belum bisa? Oh, silakan sudah unmute, silakan Pak Sobirin.
4: Nih, Ustaz mau tanya Ustaz, kalau misalnya kebiasaannya kita itu sholat qobliyah, kemudian kita ketinggalan, apakah boleh dilaksanakan setelah sholat wajibnya? Sholat qobliyahnya dilaksanakan setelah sholat wajib, boleh nggak Ustaz?
2: Qobliyah subuh atau yang lain?
4: Qobliyah duhur, kemungkinan itu waktu kita mau kebiasaan melaksanakan, tapi pas itu kita ketinggalan.
2: Baik.
4: Syukron.
2: Terima kasih, Zubirin. Ya, pertama kalau qobliyah subuh udah jelas ada dari ya, yang dilakukan oleh para sahabat, yang kemudian Rasul menegur dan mengulanginya. Nah, kalau qobliyah

0: setelah berjamaah kita langsung berjamaah, tidak ada qobliyah asar dilakukan setelah asar. Itu qobliyah asar sendiri biar muakada dan tidak dilakukan lagi kalau sudah terlewat. Begitu ya Pak Sobirin. Ini dari Pak Dr. Awan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya sholat duhur yang dilakukan pekan yang lalu, tapi saat ini baru ingat dan tidak yakin punya wudu waktu itu, apakah boleh dikodok? Boleh ya. Kalau sholatnya lupa ya, misalkan minggu lalu baru ingat sekarang, bulan lalu tuh saya ikut seminar kebagian penyaji, contoh ini ya, mau nyajikan saking sibuknya begitu, itu persiapan sebentar dan sebagainya, lalu kemudian berbicara misalkan atau berkegiatan lah, dan itu lupa, benar-benar lupa dan baru ingat sekarang, ya salatlah ketika ingat. Itu disebut dimaksud dengan qada yang tidak ada ikhtilaf. Qada yang tidak ikhtilaf itu adalah seorang yang qada salat ketika ada yang lupa dia tidak lakukan. Nah, kemarin saking sibuknya asar kelewat, baru ingat sekarang, salatnya ketika ingat. Jadi hukum taklid itu berlaku ketika seseorang yang lupa lalu dia ingat, seseorang yang tidur baru dia bangun. Jadi ketika tidur tidak ada hukum baginya. Jadi ketiduran sehari semalam gitu ya. Nah sholatnya kapan? Ketika bangun. Karena ketika tidur mau nggak berdosa. Lupa dihukumi tidak masalah. Ketika dia ingat baru dia harus melakukan kewajiban itu. Analoginya kita puasa ya, kita tahu puasa itu tidak membatalkan kalau kita makan minum tapi karena lupa. Dan benar-benar lupa, ya, bukan disengaja. Maka walaupun sudah satu piring, ya, dan baru ingat, sudah selesai, maka iya, seorang teh hari Senin saya niat puasa. Kenapa tadi sarapan, gitu ya? Padahal tadi saya sudah sahur, sudah niat puasa, lupa sarapan tadi, itu terus lanjutkan puasanya, ya. Walaupun agak jarang ya lupa satu piring, gitu ya. Tapi kalau benar-benar lupa, lanjutkan ya. Nah, jadi kalau yang sholatnya lupa ketinggalan walaupun sudah satu pekan lalu, ketika ingat dia lakukan. Nah masalahnya wudu, saya lupa sholatnya wudu atau tidak. Kalau wudu atau tidak berarti tidak wudu. Tapi kalau batal atau tidak, yakin dulu tidak batal. Kecuali benar-benar jelas-jelas batalnya. Ya bagaimana cara jelas batalnya? Ya dideteksi ya, keluar angin itu dideteksi. Dua rihuha ya, aus sautuha, ada suaranya atau ada baunya. Ya kalau suaranya nggak ada, baunya nggak ada, bisa jadi hanya tipu daya setan. Begitu Pak Dr. Awan yang chat Japri. Ya, lanjut Ibu Dede Solihat dan Ibu Imas Fatimah juga sudah raise hand yang ada di Zoom. Dua terakhir ya, karena waktu kita terbatas, tinggal 7 menit lagi. Ibu Dede silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya Ustaz, jika kita melakukan sholat tahajud, nah kan itu kita melaksanakannya dua-dua-dua-dua nah Ustaz ya, yeah. Apakah setelah dua-dua-dua itu kita baca doa atau kita selesaikan dulu, itu yang pertama. Nah baik. Yang kedua, jika kita di setiap sujud itu, apakah kita diperkenankan untuk membaca doa juga di dalam hati? Nah yang ketiga, jika kita sholat tahajudnya ini udah dekat-dekat pepet dengan waktu subuh, nah kita tidak sempat melaksanakan witir, itu gimana Ustaz hukumnya?
0: Baik Ibu. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Detailnya kita akan bahas pekan depan tentang sholat tahajud ya. Jadi nanti mulai dari keutamaannya, ketentuannya, tata caranya, sampai kepada apa yang baik kita lakukan atau waktunya dan seterusnya ya. Ya itu akan kita bahas detailnya pekan depan. Tapi menjawab pertanyaan Ibu dulu sebagai iklan gitu ya. Pekan depan sholat tahajud, apakah ada doa setiap atau setiap setelah dua rakaat mau berdoa, itu boleh tidak masalah ya? Atau doanya di akhir saja setelah 8 rakaat witir 3 setelah witir berdoa silakan. Atau setelah 8 doa lalu ditutup witir. Jadi ini gak ada ketentuan khusus Bu untuk berdoa dalam sholat tahajud. Yang jelas Rasulullah SAW menganjurkan memperbanyak doa karena saat yang mustajab di sepertiga malam khususnya, terlebih lagi kalau diawali dengan sholat tahajud. Yang kedua, sujud

baiknya bagaimana kita dianjurkan sujud itu di setiap rokaat sebenarnya, Bu. Jadi tidak mesti di rokaat terakhir. Di semua rokaat pakai sujud juga boleh. Setiap rokaat sujud pakai doa, silakan. Ya. Jadi tidak mesti di rokaat terakhir. Tapi kalau di setiap rokaat terakhir juga tidak masalah. Misalkan tadi 8 rokaat kan 2-2 berarti 4 kali salam. Setiap rokaat kedua, ya setiap rokaat kedua sebelum salam, ibu berdoa di sujudnya juga silakan. Karena hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membatasi waktu sujud terakhir saja, tapi Rasulullah menyebutkan keutamaannya. Doa saat sujud adalah doa yang termasuk mustajab karena saat paling dekat seorang hamba dengan Allah. Dalam keadaan sujud itu posisi paling dekat, gitu ya, dengan Allah, yaitu ketika hamba itu sujud dalam sholatnya. Begitu Ibu Dede ya, insya Allah lengkap ketentuan hukum fikihnya, hukum syaratnya, kemudian juga keutamanya, kita jawab apa kita bahas pekan depan. Terakhir Ibu Imas Fatimah, sudah resen, silakan Ibu.

0: Sehat MQ dan juga seluruh pendengar dimanapun berada yang menyimak program manajemen kolbu pagi hari ini. Setelah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan langsung oleh gurunda kita yaitu Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sosi M.Pd. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat sahabat MQ, dan mari kita senantiasa mendoakan beliau bersama keluarga. Semoga senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan selalu. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Memburu setiap hari. Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MQ yang sudah bergabung menyampaikan kualitas siarannya, kami akan sampaikan kembali informasi yang insyaallah bermanfaat untuk kita semua sahabat MQ. Kenangkan qaharmu. Sahabat MQ mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insyaallah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, bisa mengunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat berjuta manfaat. Ku subur kembali. Sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan.
1: Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emak saha itu nama?
2: Emak teh emak Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok yuk. Pami bangun tidur teh, ya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobatna tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 mah sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan?
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatos santai, entos jadi tepangan. Pokoknya emak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anggar wae gejet di nama pahta teu tiasa tebih, gitu.
1: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Mak?
2: Anu karosna teh, anu bami bade tati, ayeuna mah tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan sa tangga oge. Aya nama dugi ka lantai cilugi alhamdulillah gitu tah. Ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Mun mate tos CF seberapa botol?
2: Mun oge satengah botol kitu mah samingon alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna gitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mak kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten, Mak?
2: Nya ti radio.
1: Oh, mun.
2: Terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Santosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya mah nya kado kesaksiana, mudah-mudahan.
2: Sami-sami.
1: Atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin.
1: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Dan kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat selalu aanya sing jaya karena radiona sing semakin jaya sing abadi di hati penggemarnya nya aanya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngawanaon wae Bu sate acan ku Alpha Propolis.
2: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha Bu jantenna?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ini uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Kapalawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Araya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumah malak pegirung teh teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
2: Engap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumah?
3: Ya tak engap.
2: Engapnya?
3: Ngangahe engap.
2: Oh.
3: Ya sesak. Sesak napas
2: sesak
3: gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teteh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
3: Kamana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu pangin teh.
3: Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saep sabaraha botol tah?
3: Karak sabotol kadua arek
2: ayeuna.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya?
3: Ya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulemboge ngangobandal teh 3 nya.
3: Nya, nyana. Da eungap teh apa nganga.
2: Laras.
3: Ayeuna mah alhamdulillah.
2: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabar kali eta ngaleut teh sadinten?
3: 3 kali.
2: Sabar teh sakali ngaleut?
3: Genep-genep.
2: Genep-genep berarti enjing ya?
3: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobo.
2: Laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
3: Polip.
2: Polip nya.
3: Nya, menurut dokter mah polip cenah.
2: Alhamdulillah ayeuna mah sareng seneng ngaleutan nong alfa propolis alhamdulillah. Ya.
3: Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh teu eungap teuing
2: alhamdulillah
3: kawangkong eno bente
2: bentes deuing
3: nya eno mah
2: da pade mah kat malegpeg nya
3: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
2: mohon alhamdulillah aya saran teu kanggo sanes pilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu
3: nya pilih anu sami
2: mohon
3: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh peser abi ge citeh ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
2: laras
3: alfa propolis ceng teh.
2: Rasul hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng papasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Ieu teh upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namun nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak iya karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet masih kene aya namun nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palair Hayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu, kesang dingin naonnya. Puyeng. Maseur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadok kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karawas pisan itu jual ke ayah, nu paragel teh gitu. Tak payung-payung nanti ya inu lali inu teh araya puyeng na ada menurun gitulah. Tapi nanti teh ayah sadaya na kamari-kamari maya kene gitu. Asumai
0: nih.
1: Bena alhamdulillah na teh ayah nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngarawaskeun khasiatnya banyak.
1: Alhamdulillah gitu. Ntar itu ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Berarti ayah nate lajeng ka botol kedua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawatnya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karawasna lah ieu pisan gitu. Aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi, mudah-mudahan Bapak tambi sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.